0: Sunda carita keur balare. Wangkid kiwari bah damis baris ngaturkeun deui dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Reponis.
1: Jangan apatis kalau udah divonis menderita penyakit kronis. Jangan nunggu kritis, segera konsumsi Alpa Propolis yang khasiatnya terbukti secara empiris.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis, lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngagungkeun deui dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet, karangan Ki Leuksa,
2: bagian anu kasalapan. So-

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha nama teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamada teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sareng kukurukan upami ini, mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya?
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh gaduh panyawat teh?
3: Opat sasihan
2: ya. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek dibuktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karasku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Aya karaos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha kena salira tuh.
3: Kena salira upamies nyereri sarang singkuruwuk na aya.
2: Mohon.
3: Perih na aya.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh aya. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tambah disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak Ina gitu.
2: Majeng kasehatna.
3: Alhamdulillah.
2: Ya Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh. Hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan, maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Ibu. Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua?
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: kabur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya daripada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Mau
6: ya buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
4: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio nu dipidedeuh ku Baraya Sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
8: Jawara di Guha Walet.
4: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kunaon jadu, kunaon, kunaon jadu. Montong baca anwai sia, sokulang day. Udang day munnya mah gede bawanin. Urang ulin jeung aing sok. Kini pawara nangtang. Terus lajak lejek melilingan murek kanan ureng hapranyuk benget na pias kacida. Cung murek kanan nangtung deh, sebut narajang deh dipakai perhitungan. Belum ajar hap, dia aset tuh hap, dia aset. Wah, nukia mah, jadi mah licik yang nges ketinggali urat na nukia mah. Beureup nyebuk teu puguh tujuan atuh bebarieun pisan keur dipawara mah. Sabab loba lolongkrang anu nguntungkeun kalayan gampang dipawara. Ngasupkeun peureupna kana iga burung lawan. Kolepat hiuk.
1: Aduh. Nah. Teu jeda kana tihang. Matak tong licik pura-pura siapa ya. Wah, nu kieu mah den yeuh. Perlu diperhitungkeun nya jelema kieu mah yeuh. Si murkana geus boga sifat licik nu kieu mah yeuh. Murkana ngakuak soloyong cedak kana tihang. Tarangna buncunur. Terus namruh harita teh. Murkana teu bisa hudang deui awakna asap pasiksa beungeut pias jiga mayit. Nu akhirna ngalung ngesar bari rumeng hap awak leuleus teh tanaga.
0: Mang, kula pamang mang dipawara podaran sakalian paman kadinya. Raden Purwa ngakurawak ngucipatin murkana anu keur kacidari puhna. Kini pawara ngarati eta parentah teh lain anu sabenerna ngan ukur nyingsieunan ka murkana anu geus ampir beak harepan.
1: Gampang den. Nukie patut mentu benang diantep ya. Disiksa sekalian orang paehan nukie mah ya. Aduh, dihirupan oge percuma deh nukie mah. Bakal jadi cucuk rungkang nukie mah ya. Keun lah ulang peragatkeun sekalian kumaha manggeura. Jelema hiji we wah, moal kaciri lah kagok. Parasing puluhan jelema disapatkeun ku mang ye. Kalem den, kalem den.
0: Colad. Colad dipawara ngalengkah panjang ngadeketan ka murkana anu keur humarurung harita teh atuh puguh we murkana mani pias beungeut harita teh beungeutna pias murkana teh jajantungna asa eureun teu jajadudan deui tina wahing kurewas jeung sieun gero minta ampun
1: kunaon tong ceurik atulah kaos lain pemuda wae. Aduh, ampun, ampun juragan. Juragan, juragan. Tadi mah nyacahas ya teh. Aduh, ampun juragan. Ampun, ampun juragan. Kuring taluk, taluk, taluk, taluk. Moal ku wantun ke juragan. Aduh, taluk, taluk. Aduh, tabe, tabe. Ampun, ampun. Tidak boleh cikir mah.
2: Aduh, juragan, aduh.
1: Bener sih teh. Rek anut, rek tumut, rek setia. Kapan ngerasa gambaran, ha?
2: Duh, mangga. Bade tumut kena pengasa gambaran sun. Asal kuring ulah dipaehan we, ye teh.
0: Kitu na teh murkana bari nubruk kena dampal suku ki dipawara. Nyuuh menta dipikarunya. Kini pawara ngaran negpok nanya bari melong harita teh.
1: Nah bener. Bener sumpah sia maneh rek taruk ka kami. Sok. Bener taruk ka kami? Awas pun bohong sia. Di podaran ku aing mah. Teu kaop sia mah dibere omer jelema teh.
2: Laras. Laras pisan juragan. Kuring taluk kagamparan. Ulah di podaran da moal ngebohong kuring teh ampu. Ampun pisan kan. Minta dihirupan we ye teh.
1: Urusan hirup jeung maot mah lain urusan kami sia. aing oge teu ngaboga-boga kana hirup teu deuleu. Namoga hirup mah ieu anging Allah Subhanahu wa taala nyiptakeun urang sarerea. Minta dihirupan we, Sun. Minta bebas we, Sim Kuring teh. Ulah deuk dipaehan. Ceuk ngud kana bari nyemah, tarangna adek kana dampal suku kini pawara. Heug lamun kitu mah. Tapi kelanan kaulah rek nanya heula ka Raden Purwa anu kagungan hak pikeun mutuskeunana kuring geus sarua teu boga hak pikeun mutuskeun di urusan kini pawara ngareret ka Raden Purwa nu direret Surti pok ngandika mun bener-bener rek taluk teu naon di hampura oge nyawana teu kudu diala tapi lamun ngabohong hukuman gantung bagianana. Dah, kitu geuning jalu. Sok, rek kumaha sia? Da apal ulat nu kieu mah yeuh, beda beungeut jelema kieu mah. Curaling sia mah. Heh, beda jeung adi sia, jeung lanceuk sia. Curaling sia murkana yeuh. Awas rasakeun ku aing ka hareup yeuh. Dicirian ku aing mah leuleus sia. Tah kitu geuningan putus Raden Purwa. Kumaha pamadegan maneh? Dipawara nanya deui ka murukan anu ditanya rikat kajawab.
2: Ampun juragan. Moal ngabohong abdi mah. Sumpah nage dek dibintar ku gelap abdi mah. Coba eta. Sumpah nepi ka kitu. Aduh, kumaha lamun nya anu dikersakeun ku maka wasa dibintar ku gelap sia teh?
1: Ah, geus cilaka sumpah kitu mah.
2: Mangga geura saurekeun naha kedah kumaha kuring teh atuh yeuh teh
1: eta pan pakelapan anjeun mah tadi oge hayang ngalawan lain dilaksanakeun ayeuna ku kuring sok aya geus mempele he kitu akara sumpah-sumpahan jelema mah kitu teu nyaho kana wiwitan jeung okasan jelema mah heh lamun ditulungan hantem hayang mentung heeh jika nulungan anjing kadempet sia mah yeuh awas cecirian ku aing mah deuleus sia
2: mang atos mang
1: keuheul tidak lah jeung mah patut yeuh geus sabaraha hulu ku sia disiksa diperwasa diperkosa bahkan sareujeung bapa maneh sia mah yeuh mun kana
2: moal aya mah tangtu baris nurut sakumaha parentah gamparan pokona mah ampun sajata lu kasalayana.
1: Heuk ari kitu mah janjinya janjinya awas ya janji maneh dicepeng ku aing yeuh. Lantaran kahareup mah anu nyaho babarengan jeung aing sia babarengan sia ngaheuyeuk di dieu yeuh ha sok nangtung sia nangtung anjeun geus resmi jadi patalukan kami jung geura munyungan ka Raden Purwa jeung ka Ki Puralaga jung ha
2: unyuk sumangga nun. Unyuk sumangga buruk ditajong sama bokongna lain kitu sia moyongkod tadi heuras pisan ngagerong teh jeung heueus ya
3: harita keneh murukan ngadeukeutan ka Raden Purwa cong munyungan bari ngedalkeun niatna yen arek taluk terus ka Aki Puralaga oge sarua ngedalkeun maksudna ku Aki Puralaga ditarimakeun da puguh Aki Puralaga mah memang cukup bijaksana atuh anu geus rogok tapak genteng kadek.
2: Nuhun Ujang. Kudu kitu lamun urang hayang salamet mah. Urang kudu narimakeun kana kasalahan urang, salisik diri anu pasti nya. Ulah maen nafsu wae. Moal bener ngaburung nafsu mah. Ha? Sabab di awal mula oge yeuh boh kami boh Raden Purwa nu boga hak kana ieu masalah oge hak kana ieu tempat. Eueuh niat jahat keur urang kalang sawung teh. Sanajan Bapa Andika Juwanapati geus ngaku-ngaku jadi raja bahkan geus ngabawadog rarampok geus kabinasa tapi Raden Purwa eueuh maksud ngabinasa
3: Ayeuna cenah panglaki Juana Pati jadi mayit alias maot ngarana. Eta pembongan manehna nu heuras pate gadan. Heuras pate gadan eta mah. Jeung teu daek narima kana pangajak anu hade. Geus ayeuna mah teu kudu diteruskeun peperangan teh. Anggur mah geura embarkeun ka balad Ujang yen pagurun ka Langsawung geus kajabel ku Raden Purwa sarta kabeh geus talu jig emarkeun ka anak buah Ki Juana Pati. Ceuk Aki Puralaga marentah kemurkana.
2: Unyuk sumangga Ki, abdi sejatumut kana parentah.
3: Murkana cengkateos init nyampeurkeun kariungan baladna anu geus taluk ka balad Wardi harita oge Daryuk diriung ku urang ka Langsawung nu masih keneh aya di dinya.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
6: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
5: Linggih di Palimana, Ibu?
6: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
6: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
5: Ieu panyawat tos lami?
6: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
5: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
6: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyang tapi alhamdulillah.
5: Uhum.
6: Ayana mah tak kinten.
5: Ibu ayana nuju diikhtiarkan nganggo landong naon, Bu?
6: Propolis, Alpha Propolis.
5: Mohon kumaha buntin saat atas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
6: Alhamdulillah nu tadina alim mam. Ayana mah hoyong wae mam. Kawitna mah alim nanaon pokona mah mam ge mung dua suap. Uhum. Gitu. Saat atas Propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
5: Alhamdulillah. Mohon-mohon anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
6: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu obat diabetes.
5: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
6: Mohon, alhamdulillah.
5: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
6: Abdi 2 botol.
5: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
6: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mam nanya notabina limam hoyong mam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
5: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
6: Radio Pis yang hantina Radio Pis XM nya.
5: Ibu kumaha cara konsumsina ya tajamu tetes Alpha Propolis?
6: Karena caikin nganggo genep tetes sekali minum.
5: Mohon.
6: Sehari 3 kali setelah makan.
5: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga Bu.
6: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah Pak atos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga punten kasadayana.
5: Mm-hmm.
6: Konsumsi Alpha Propolis.
5: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tami sehat rezeki tabi lancar Bunya.
6: Amin amin.
7: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata. Tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
9: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
11: Jawara di Guha Walet.
10: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
2: Abah Juli.
1: Abah Juli teh linggih di palih mana?
2: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
1: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
2: 73.
1: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
2: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek dugian ke genep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
1: Abah ayeuna konsumsi naon?
2: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namae sehat satengah. Aya karaosna geuningan.
1: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis? Naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
2: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyek-srek, dina ramo-ramo sampean teh, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popori sayap setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
1: Alhamdulillah.
2: Buka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi disubitan kukma, ka datu biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan Abah teh alhamdulillah kan.
1: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
2: Anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh tos jasa teuli jasa barang damel gitu nya.
1: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
2: Di radio.
1: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
2: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mun dina tetangga Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2 ka masyarakat. Anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya poprobu kodi teh ka Abah kitunya da Abah ge geuning ya alhamdulillah damang.
1: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksianna. Mudah-mudahan Abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar, sadayana bahnya hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasco, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini. Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.
7: 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.
3: 102,4 Radio Peace FM.
8: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet. Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: hapunten we atuh pamikitu mah. Dakang oge rumah ngos lepat. Akang rumah ngos lepat. Parantos ngabinasa tuang Rama. Nanging akang kitu teh henteu tampa alasan apa nyai. Margi samemehna kantos debat heula dadalami sareng tuang Rama teh. Harita engkang ngalebetkeun pangaruh sae maksudna kanggo ngajait tuang Rama tina kalakuan jahat. Nanging teu kersa nampi geningan malih mah kalah ngajak perang anu jajaten. Nah kapaksa kungkang dilayanan sabab memang aya pasal ti samemehna nya akhirna jadi kieu. Urusan dihapunten pisan Kang. Nanging naon atuh tujuan salira anu sareresna ieu teh? Nah bade ngajabel taguron tina leungeun pun bapa. Atanapi aya maksa sanes. Sim kuring nyuhunkeun penjelasan langsung ti salira Kang.
1: Nyai. Tujuan pokok mah akang teh bade ngajait tuang Rama sangkan teu kamalinaan teuing dina jalan anu salah. Nanging kumari tujuan eta teu hasil kapaksa ngajabel ieu paguron. Da sami bae apan aya alasan nu kiat. Aya alasan nu kiat apan? Naha pangna akang ngajabel ieu paguron? Engkang teh incuna aki raksa dewa anu kapungkur dibinasa sareng ditumpes turunanana ku tuang Rama dugi ka ampir seep. Sedengken aki akang teh aki simkuring teh aki raksa dewa teh nu gaduh ieu paguron. Tapi engkang mah teu aya maksad malas kana kakejeman nu sami jiga kitu. Henteu asal tujuanna pati sareng runayanana kresa babalik pikir ganti pilempangan ngarobah kalakuan anu jahat tangtu ku engkang dihampura lahir jeung batin moal diminasa geulis. Nyimas Kancanawati ngahuleng kitu deui Wirasada sarua ngahuleng mikiran caritaan Raden Purwa anu asa nyerep jeung asa ngait dina pikiran. Lila-lila Nyimas Kancanawati pok nanya deui upami daras kitu bade dikumahakeun ayeuna simkuring teh atuh. Nah bade didamel tawanan atanapi patalukan naon kewajiban simkuring.
0: Aduh lebar atuh maknyinya nu geulis kieu didamel patalukan. Bujeng-bujeng ngadamel patalukan ka nyai atanapi ka rai-rai nyai. Alim ngadamelkeun bujang ka nyai mali akang hoyong hargaan ngahormat ka nyai. Engkang mah bade terang-terangan wae moal dihiding-hiding moal disindir sampir sinang siloka moal malbah gedang akang mah hoyong togmol nu dipalar sangkan gancang kaharati ku sadayana. Kabeneran ayeuna aya saksi nyatana jang Wirasada. Abdi sejak nyaksian Yusun. Nah kumaha kersa gambaran teh? Cek Wirasada neuteup di jantung naratug hatena deg-degan. Ulah nyebut gambaran. Naha rakanya lidak nyebat akang? Ari ayi nyebat gambaran. Duh, kacida atuh. Ulah nyebut gambaran ke akang mah. Sebut we akang. Dasa luhureun akang mah. Oge akang teh lain raja. Akang mah jalma biasa satata sadarajat jeung Ujang. Saur Raden Purwa nemrakeun kaweningan galihna.
2: Oh. Nuhun pamikitu mah tuh.
0: Nuhun naonana, Jang?
2: Semuh nuhun. Abdi nampi kana kasayaan mana salira. Salajengna kumaha tuh ieu teh? Naon maksad salira teh ieu teh?
0: Kieu, Jang. Tangukeun nya. Kulantaran urang teh sarua tenung jeung teu bapa. Ujang sami tuang Rama parantos kantunkeun. Tuang ibu oge sami parantos pupus. Sarua akang oge patulalis. Kumaha mun urang ngahiji urang hirup babarengan dina ngajalankeun pancen hirup. Nah satuju lamun kitu
2: ngarah teu panjang memusuhan ite.
3: Aduh.
2: Abdi mah satuju pisan, Kang. Satuju. Satuju, satuju pisan. Mangga sajang ngiringan yeuh. Eceh, satuju, ceh. Kumaha satuju?
4: Eceh macan ngarati ai.
2: Aduh. Maklum si Eceh mah teu da. Duh, masih keneh. Naon teh namina teh? Kang Aden. Urang sebat Kang Aden eta nya.
0: Duh, nah ieu mah yeuh.
2: Nya si Eceh mah masih keneh polos satu. Polos ieu mah. Teu can aya nu ngaharup biru, Eceh teh kitu.
4: Naon ati ai meni? Ah, ngisieun keur ieu mah duh, punten Aden Kang, aduh.
0: Tenanaon. Teraskeun.
2: Pokona mah abdi mah satuju pisan. Mangga sajang ngiringan. Nuhun we nu aya atuh teh.
0: Wirasada rikat pisan ngajawabna.
2: Keur mah geus aya dasar ti baretona Wirasada mah. Yen manehna mah beda pisan sipatna jeung nu jadi bapa. Nyaeta Juwana Pati anu jahat ka bina-bina. Jiga nama ngalaka inung Wirasada mah sarua jeung Nyimas Kancanawati anu cikal. Da murkana mah sifat jeung pangadatanana ngalaka bapakna sarua kerasna sarua jahatna jeung sarua terengesna.
0: Nuhun atuh pun satuju mah Aji Wirasada, tapi kumaha ari nyai?
2: Buru jawab atuh ceuk, jawab. Ulang-ulang kitu.
4: Kan tenan abdi oge satuju pisan, Kang. Nanging kumaha carana atuh?
0: Kieu nyai. Kitu deui Kajang Wirasada. Perkara memusuhan antara leluhur Akang jeung leluhur nyai urang pungkas tepi ka dieu. Memusuhan mah ulah sok dipapanyangkeun. Da moal aya tungtungna. Mending oge urang sami-sami eling kana diri. Urang neangan jalan damai. Pemusuhan antara Aki Raksadewa jeung Ki Juwana Pati geus lekasan. Semet urang kahareup mah ulah kikituan. Malah mah kudu bisa nyanggreudkeun tali mimitran, ngadeukeutkeun duduluran. Pikeun ngahontal tujuan eta, tangtu kudu aya jalanan nu pasti. Sangkan leuwih kuat jeung greug-greug.
4: Maksud Akang kumaha, Kang? Teu can ngartos abdi mah, Kang.
2: Deuh, si Eceh. Nah, ieu mah nya. Teu can beger, Kang.
0: Calik.
2: Eleh ku abdi atuh. Abdi mah loba ka bogoh.
4: Ayeuna tong ngisieun ka tuh ayeuna, tong ngisieun ka tuh ayeuna, mending ngisieunkeun pisan ayeuna mah yeuh.
2: Da nya Eceh mah polos. Polos teu mau naik geboy Eceh mah yeuh.
0: Yeuh. Ayeuna Engkang teh bujang.
2: Tuh, bujang ting-ting, aye bujang tong-tong ieu teh, ceuk. Aduh. Si Eceh ge sami lerengohan, Kang.
4: Cari atuh ah, meni. Ngisin ke dia masih ayik mah punten tukang Aden atau punten yete.
0: Resep Akang ngepuguh ning ka Wirasada. Aduh, ayeuna Engkang bujang ari nyai parawan ulah lagasan.
2: Tuh ceuk, ceuk abdi oge jodoh mati mana we. Bua iya pijodohan Eceh atuh. Hare-hare iya mah seueur Kang nu ka dieu teh dongkap. Tapi da alim wae anyana teh.
4: Ish.
2: Eceh mah nyon nyiwit atuh ieu teh ka abdi. Parawan keneh Kang lah, beuteuh keneh si Eceh teh ieu teh. Padahal yuswana da tos 23 taun ieu teh. Ah, Eceh mah. Teraskeun tuh ceuk nyariosna.
0: Jadi masih keneh lelengohan, lalagasan, masih keneh beuteuh kitu maksudna teh.
4: Dugi ka ayeuna tecan aya niat, Kang. Oge tecan aya maksudna teh anu ka dieu duka kumaha atuh abdi teh teh, Kang?
0: Kumaha upami urang hiji, urang laki rabi ngambah sagara rumah tangga? Engkang nyuhunkeun jawaban anu tegas, nah satuju atau henteu. Tapi punten, sanes akan maksakeun kahayang itunya. Cobi emutan heula ayeuna mah.
5: Gebeg.
2: Nyimas Kancanawati ngarenyag, rewas ngadenge pertanyaan kitu mah. Tapi henteu sieun atawa lalawang hatena mah bungah wenu aya, malah ngadadak asa mekar mun kemang teh mah. Rewas soteh dumeh teu boga sangkaan ti tadina. Yen karepna Raden Purwa teh rek tepi ka dinya. Atuh ngadadak hatena leeh Nyimas Kancanawati teh. Kakeheul nu ngagenuk dina hate ngadadak peurai, kaceceub nu ngaganyel dina hulu angan ngadadak musnah. Kalindih ku rasa bungah jeung bagja, yen bener-bener Raden Purwa teh niatna hade. Boga niat ngareketkeun dudulurang, mungkas papaseaan nutup pamusuhan. Ti dieu timbul rasa simpati Nyimas Kancanawati ka Raden Purwa. Nu memang atuh datang tungan oge gandang jeung cinding kasep ngalempereng koneng ditambah ku paniatan nu hade jeung bersih hate. Nyimas Kancanawati oge sabenerna mah teu mimiti sok papangih oge memang geus aya tanda-tanda mika tresna tapi teu wani. Nah.
4: Naon atuh aji?
2: Kumaha mun kitu teh ceuk? Satu juta teh ya. Satu junta abdi mah doa pisan eceuk ka si Akang Raden ti teh. Wirasada ngagebahkeun keur ngahuleng ngalilirkeun lamunan nu ngaganggu kana pikiran Nyimas Kancanawati. Bener Nyai, kumaha mun kitu tah? Ieu paniatan Akang teh lain dijieun-jieun Nyai, lain keur ngalalemu hate Nyai anu prihatin, lain ngupahan sangkan hate Nyai nyungklit sabada tuang ramah gugur. Ieu mah bener-bener di dadasaran ku niat nu hade pikeun ngahontal kabagjaan urang sararea. Sabab ari ngagugulu ngomusuhan mah moal aya gunana kalah mata kruksak sararea. Sabenerna mah ieu Akang teh memang tiba saeta ngincer lemur ieu teh. Yen ceuk beja memang aya kemang anu keur mekar. Lain pedah Tuang Rama memang musuh aki Akang baheula. Mudah-mudahan ieu jadi takdir Akang keur mihukum Nyai. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harati ku Nyimas Kancanawati.
3: Eleuh. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekap pandeui nya. Urang teneun dihandeuleum hieum, urang tunda dihanjuang siang, paranti nyokot ningalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa saberapa taun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, bidoati abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak Sahana Mina, Pak.
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut. Sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna. Alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat. Neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dupi yate sarang saha namina?
3: Panana.
2: Bapak Nana teh timanten?
3: Tikira Payung RT 2 RW 16.
2: Dupi yate kawitna panyawatna kunaon Bapak?
3: Panyawatna teh atul gitu. Atul sampean.
2: Tos sabaraha lami?
3: Atos 10 tahun langkungan we lah.
2: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
3: Laras, aya karaosna kitu.
2: Alhamdulillah, tah uninga alfa propolis ti mantan Bapak?
3: Tina iklan ti radio kitu, ti UNASKO.
2: Bapak teh saeb sabaraha botol?
3: 5.
2: 5 botol, tah aya parobihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
3: Aya.
2: Kumaha karaosna?
3: Karaosna janten eta lambungna janten ilang kitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
2: Nah, alhamdulillah aya parobihan ku alfa propolis. Mudah-mudahan Bapak sing sehat rasnya.
3: Ya, mudah-mudahan kitu.
2: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
3: Aya. Bila aya anu perlu ge alfa dongkap kitu.
2: Hatur nuhun kana waktosna Bapak, mudah-mudahan Bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alpha Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Nami Karda ti Kuta Kembaran RT 03 RW 01 Dusun Manis.
0: Bapak teh kunaon, Pak?
1: Abdi teh ngaraos panyawat kieu lah setruk, teras mual, teras harigu, naon tah? Dada rocok, sampean nyeri, teras sagala macam lah, abdi mah komplikasi.
0: Bapak asalna tos nganggo obat naon wae?
1: Parantos aya di parios-parios mah. Namung teu aya karaosna kitu lah. Ka apotek, ka dokter-dokter anu ahli. Terus dirawat kenying sekali itu acan karawas naun-naun. Terus abdi dongkap kadie meser papa pori sampean abdi sapali nyeri. Alhamdulillah ayeuna parantos sae tilu dinten abdi sae ayeuna. Tapi ayeuna dongkap di kadie meser deh abdi kasiki gitu. Terus disambung sarang aya anu nitip ibu-ibu ku abdi dicandak bae ka desa kandenan. Dan namun kitulah malu mah di kampung mah tegadukeur jalan kadieuna gitu. Mana ku abdi dibantun bae.
0: Da tebihnya Pak bokasina.
1: Mun tebih kitulah ibu Aminah namina teh sami sarang abdi sa desa sa kampung teras i Abah Karna sa RT 3 teras RW 1 desa Kuta Kembaran keneh kacamatan Garawangi teras ibu Tin sami keneh lah sa kampung sa desa eta sa kacamatan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge ieu pendengar Radio Pis?
1: Oh muhun gaduh mangga itulah masian rangka wargi-wargi mangga ka wargi-wargi sadayana tu anu aya di desa Kuta Kembaran Dusun Manis RT 03 RT 01 RT 02 mangga lah ayeuna ngagaduhan panyawatna anu rada abot dina masalah panyawat hiwari lah ayeuna gerak meser obat Propolis di pamancar SM Radio Ciamis.
0: Apa Propolis ya Pak? Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minat, Pak?
1: Anang.
0: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Bapak kunaon panyawatna, Pak?
1: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
0: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha, Pak?
1: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan si bi apa lama itu nonton teh boleh cek gitu terus.

0: atau segala seperti ayam madu, ayam anu pahit-pahit ka dokter dalam. Tos iyalah istilahnya tos bosan ngelalanong teh.
1: Lami pisahnya peti 2004. Bapak ngadangukeun ti mana Pak? Ngaleut apa propolis?
0: Ngadangukeun ti kesaksian radio, habis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
1: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
0: Alhamdulillah ya, janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga apa terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh teu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang. Biasana si punak-punak ieu teh punduk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol nang sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya.
1: Bapak aya pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS?
0: Kanggo pendengar Radio PIS anu gaduh panyawat, lambung, diabetes, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara taunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis, mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat wal afiat.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Timanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh kawitan gaduh panyawat naon? Wae Pak,
2: panyawat abdi teh nyeri sampean, ras darah tinggi dina ieu dina angen lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Ana setahun setengahan lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat upami dina sampean teh ngomong eta teh acan dipijet mah teh acan tiasa obo perarana, perarangkeul, terus dina ieu dina soca gitu tarunyam.
1: Pak Uding sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
2: Pengobatan abdi mah besok ngagaleut ieu teh apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya aya karaosna nyata gitu anger wae. Mun saatosna ngadangu gitu ta. Radio gitu teh nyobian kadinya ngagaleut gitu.
1: Mohon Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut teh aya. Aduh soca anu teh pentas deui, tuwur nyeri teh aya gitu eta teh kan sakedik deui lah. Atuh dina ieu dina padaharan sok seueur, sok mules teh aya ayeuna mah.
1: Pak Uding tos saep sabaraha botol ya Pak?
2: Adi mah tos meserna sadayana mah lima sareng kun bojo.
1: Kun bojo kumaha ayeuna?
2: Kun bojo alhamdulillah. Kun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: 10.
2: Jadi sampai teh. Ayeuna alhamdulillah tos sae. Maapa. Tos biasa lah kan sakedik-sakedik gitu.
1: Mohon-mohon aya ibuna ieu.
2: Aya.
1: Cobi cing nyarios sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha teh namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros, ibu teh da mangnaon kawitna, Bu?
3: Ada menjadi tuur, narik darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karaosna, Bu?
3: Kenapa ada harampang, gitu. Biasa, Pak, biasa. Harampang, gitu. Nanti ada dan normal.
1: Panyawa tos beralami, Bu?
3: Saya umur 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya, mah. Dijali ke nyari tuur, kawit-kawit nama. Kangkeng, kaya, nama tos.
1: Tos sehat,
3: gitu.
1: Mohon untuk sehat Bunya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah Bunya iku kituna dilajeng teras ya Bu konsumsina sehat lah gitu ya Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding iya konsumsina kumaha pas sadi dinten?
2: Konsumsina ade mah ningasna kuranana sadinten 3 kali sakalina teh 5 tetes.
1: Tah Bapak Uding Alpha Propolis di manten Pak. Pak Uding aya pesan teh kana sanes? Kana mana aya. Mungkin ayeuna nuju ikhtiar berjuang sami sapertos Pak Uding. Maka Pak.
2: Mun kasadarek-sadarek dulu-dulu abdi, bae aya nu gaduh panyawa satunas abdi, sabiana ngagaleu Alpha Propolis di radio UNASKO. Da abdi oge alhamdulillah tos taunan geuning abdi jajag deui ayeuna kitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis, Bapak jeung Ibu jantan tambi sehat. Rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding ya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun ieu teh sareng bapak saha namina, Pak?
1: Abdi, nami teh JJ Hamdani ti Kampung Balai Kambang RT 4 RW 17 Desa Sukamaju Kecamatan Majalaya.
2: Bapak kagaduhan panyawat naon, Pak? Ngawitan, Pak.
1: Abdi teh seueur panyawat teh ieu teh nyaeta jantung, kolesterol, oge, sareng lambung, sareng vertigo, pami telepat mah.
2: Eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Lami eta pami jantung di 2018 upami nusanes nama namayana paling lah ya setahunan.
2: Bapak kukituna panyawat tos nyobi-nyobi pengobatan kamana wae, Pak?
1: Seueur antawisna secara medis nya rumah sakit terus kadok herbal ge sok kadang-kadang nyobian.
2: Salami pengobatan eta bapak naon nu karaos ku bapak, Pak?
1: Kadang-kadang teraos kana emam, teras kana bobo ge kirang tibra, malihan mah sok kadang-kadang aya capek leuleus aktivitas teh.
2: Bapak ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Ayeuna teh abdi teh ku alfa propolis.
2: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna?
1: Alhamdulillah lambung ayeuna mah raos teu tatos teuing nyeri pami di lebetan teh. Kurang pemain lo di lebatan tu nyari mam ge ayo nama alhamdulillah teras jantung tepatos ting ngageder pemi iya teh aya sakedik maya naon aya benda nu jatuh teh alhamdulillah gitu nya sareng misalna ge alhamdulillah tepatos ka ieu teuing vertigo alhamdulillah ana teh tepatos ting puyeng pemi kumuru mah asa muter pemi eta teh pas janten teh ana mah teu mung aya nya sakedik deui menten dan mae sabotol nyobian pan ayeuna ngagaleuh anu kaduana mudah-mudahan aya.
2: Bapak kumaha cara konsumsina alfa propolis, Pak?
1: Alfa propolis teh dikonsumsi teh 3 kali sadinten teh pagi sae bade istirahat bobo masing-masing 3 tetes menten teh.
2: Uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Abdi teh ti radio.
2: Li aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak. Mangga, Pak.
1: Mudah-mudahan ikhtiarnya ada rinung adamkeun Allah Subhanahu wa taala. Mung iman karos kusim kuring pribadi. Alhamdulillah kanggo anu sapertos tadi teh gaduh panyawat jantung, vertigo, kolesterol atawa napi lambung, cobian wae ku alfa propolis. Alhamdulillah abdi ge ieu namanya saboto membajang anu kaduana miten. Mudah-mudahan we teras sehat, cobian mudah-mudahan dati di ikhtiaran mah Allah Subhanahu wa taala kan saluna mah kun payakun sing Allah pengajianan insyaallah. Minten orang ge tadi insyaallah sehat deui minten.
2: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan Pak JJ tambi sehat nya panya. Nuhun mangga Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saha namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh, Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamari teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sareng radang paru-paru.
2: Lambung sareng radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan peuri sareng kukurukan upami ini ya? Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocop nya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kudu panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruwuk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Nah,
3: ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyamirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sana tembe disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh sakitnya majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng
3: kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa folklorit.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon, mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah, anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus nembe hiji kan nembe sabotol bapa ngali eta terus rada ipis ieu teh. Mentak mesir deui teh kitu tah. Ngaros sehat teh. Gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan kitu.
0: Nembe seep sabaraha botol ku Propolis? Janten nembe sabotol bapa atos majeng ka sehat.
1: Majeng ka sehat terus robih pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis.
1: Pa masuk ngupingkeun radio.
0: Bilih aya pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih kagaduhan panyawat sapotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau ka hawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sapertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Rewon Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpa, persembahan dari Alpa Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpa.
6: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Mohon sarang saya nam ieu teh mah?
7: Sarang Ibu Yaya.
6: Oh, Ibu Yaya. Mohon upami linggi
7: di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
6: Cimas, mohon. Tos ngaleut Alpa propolis saep sabar botol?
7: Tos saep sabotol.
6: Sabotol. Panyawat anu karaos?
7: Anu karaos, darah tinggi, rematik, lambung sarang radang pinggul.
6: Mohon. Name sabotolnya ngaleut teh?
7: Mohon.
6: Pas namanya di check up, naon wae, ento sehat deh.
7: Ento sehat, darah tingginya
6: kesehaya. Pas lungsur.
7: Kantun, rematikna salit.
6: Rematikna salit sarang radang pinggulnya.
7: Radang pinggulnya, mohon.
6: Mohon, mohon. Eta teh namanya sabotolnya?
7: Mohon.
6: Alhamdulillah. Ini akan dirajengkan ya?
7: Mohon. Alhamdulillah, ini namanya tos dekaraos.
6: Sabara kali sadin tengah leut?
7: Tilu kali.
6: Sabara tetes ta?
7: Genep tetes.
6: Berarti anjing?
7: Siang, sarang wengi.
6: Wengi wae bade bobonya?
7: Mohon.
6: Mohon.
4: Baraya Radio Peace.
5: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian ti pengguna tes ma'aini, ibu sahana minabu.
9: Hajah anaha

0: sana.
1: Ibu alamat lengkapnya di mana?
0: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
1: Ibu nganggep tes ma ini tos berapa botol?
0: Tos 2 botol.
1: Di botol pertama kumaha buka kaosna?
0: Kaosen sebelah namun gitu, sebelah di rada ayak keneh gitu aja.
1: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
0: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
1: Aya katarak lah ibu tanya ibu?
0: Aya, saur dokter mah katarak saurna di dua nana.
1: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
0: Botol kahiji gitu.
1: Ayana teh bade meser ka botol katilu?
0: Katilu, supados sehat.
1: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
0: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW 2 anu nyarios cicoca transmeser tesma aini.
1: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tesma aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha.
1: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini, Pak Manani. Ya, asma ini, ya.
2: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya, saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
1: Benda asing.
2: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
1: Oke.
2: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
1: Debu sedikit
2: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
1: Iya.
2: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
1: Yes.
2: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa saja lah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan, untuk bisa menyembuhkan asma tadi, karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik pada penderita. Katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan, jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim, gitu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, nggak masalah, karena sistem imunnya sudah diatur diseimbangkan oleh propolis.
1: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita, ya, supaya jangan menjadi hipersensitif, tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
2: secara normal
1: dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes Alpha Propolis. Itu saya Bapak saha, Pak?
4: Bapak Solehudin.
3: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
4: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
3: Kabupaten Bandung mah nya.
4: Mun RT 4 RW 7.
3: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
4: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
3: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
4: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak mun aya reaksina gitu.
3: Berarti bapak aya pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
4: Nanti bapak teh nuju di kereya ku Alpha Propolis.
3: Ku Alpha Propolis ya, Pak?
4: Propolis ya gitu.
3: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku Alpha Propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi Alpha Propolis aya perubahan teu?
4: Alhamdulillah, sabotol kita jangan sehep gitu. Air rada sekinten gitu. Malahan lambung mah hampir atos rada normal gitu.
3: Mohon jantan bapak saatosna nembe sabotol terus aya perubahan nyapanya?
4: Kaki terus rada iya gitu. Terus rada tuh bayu nopan kaki teh nyeri gitu. Telinganya serik segedik lah gitu. Ya anu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyelud dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
3: Pami lambung kumaha, Pak?
4: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh. Sakit seul gitu. Ngebata masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat terus sayang.
3: Alhamdulillah berarti terus sakitnya banyak.
4: Munda, sami darah sami tiba yo naya liur we. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perubahanana.
3: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
4: Sementara wis mah ada sesisa umpan Uhum. Paling maghrib genep tetes, nyabadeye subuh genep tetes.
5: Dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
4: Botol kedua mohon.
5: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya, dilekeunan pak konsumsina.
4: Insyaallah gitu.
5: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga pak.
4: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebian lah ku Alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
5: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna, hatur nuhun pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ramadan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum Bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Saprudin.
2: Bapak Saprudin?
3: Iya.
2: Alamatnya di mana, Pak?
3: Jagapura.
2: Jagapura itu?
3: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
2: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma ini apa ya?
3: Iya.
2: Ini beli yang kedua, Pak?
3: Kedua.
2: Yang berarti yang pertama udah habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak, sebelumnya, Pak?
3: Sakit matanya merah.
2: Matanya merah.
3: Iya. Berlendir.
2: Berlendir.
3: Berair. Ya, sakit lah.
2: Sakit gitu.
3: Iya.
2: Terus setelah memakai obat tetes mata sama ini, yang satu botol itu habis ya, Pak ya?
3: Iya.
2: Ada perubahannya, Pak?
3: Ada perubahan banyak.
2: Apa aja, Pak? Boleh tahu, Pak, perubahannya?
3: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
2: Enggak berair sekarang.
3: Iya.
2: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua, Pak.
3: Iya,
2: ya. Berarti alhamdulillah, Pak ya. Berarti Bapak cocok dengan obat ini. Berarti
3: iya,
2: Pak ya.
3: Iya.
2: Pak ya, Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
3: 67 atau 68? 67 mungkin.
2: Oh,
3: 68.
2: 68
3: iya,
2: usianya
3: iya,
2: ya, Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya, Pak
3: iya,
2: ya.
3: Iya, iya.
2: Tidak mengada-ngada, Pak, ini, Pak.
3: Enggak. Asli.
2: Asli gitu ya, Pak ya. Ya udah, Pak, gitu aja ya, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya, Pak ya.
3: Iya, amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas, berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Sareng masaha namina mah?
3: Maida.
2: Maida linggihan paling mana?
3: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
2: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
3: Vertigo sarang ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
2: Mah ieu panyawa tos sabaraha lami mah?
3: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
2: Tos lami pisan mah nya.
3: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping sumping deui.
2: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sarang nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
3: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan atuh tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng gitu.
2: Sate acan pengobatan ku jamu tetes Alpha Propolis biasana ka mana ma?
3: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
2: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
3: Alpha Propolis.
2: Saatos nganggo Alpha Propolis naon wae nu karaos nama?
3: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calang apa kitu. Ngahanyu sesek.
2: Dina vertigona kumaha mah?
3: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
2: Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
3: Nama ge dua.
2: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
3: Tingawitan nepi ka hiji.
2: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
3: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
2: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
3: Amin.
2: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Ibu saha namina, Bu?
6: Hajah Ana Hasanah.
5: Ibu alamat lengkapna di mana?
6: RT 1 RW 2 Desa Balikbeg.
5: Ibu ngangge tes Ma Aini tos sabaraha botol?
6: Tos 2 botol.

0: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
1: Kaosun sabelah namung gitu, sabelah di rada aya keneh gitu aya.
0: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
1: Beureum, sareng aya cisoca, rada perih sedikit gitu.
0: Aya katarak lain teh aya ibu?
1: Aya, saur dokter mah katarak saurna ge. Dua nana.
0: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaraha?
1: Botol kahiji
0: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu.
1: Katilu, supaya sehat.
0: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Pis.
1: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbe RT 1 RW 2 anu nyaris cicoca transmeser Desma ini.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Desma ini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha.
1: Jadi satu sampel propolis kita saja itu ada 48 senyawa aktif berbeda. Dan semua kita tahu, semua kita paham bahwa setiap komponen aktif itu pasti memiliki khasiat yang khas. Kalau kita berpikir sederhana, wah berarti sekitar ada 48 penyakit dong yang bisa kita atasi. Ya kira-kira seperti itulah khasiat dari alfa propolis. Jadi ada khasiat itu sebagai anti mikobakteri. Anti mikobakteri itu gampangnya anti TB lah ya. Kemudian antibiotik. Antibiotik itu lebih umum. Kemudian hepatoprotektor itu pelindung liver. Kalau kita misalnya sehari-hari banyak mengkonsumsi pengawet, mengkonsumsi obat-obatan sintetik, antibiotik sintetik dan sebagainya, itu akan merugikan atau bisa berpotensi merusak liver. Nah, maka perlu kita lindungi dengan hepatoprotektor. Dan kemudian satu lagi adalah antioksidan. Dan keempat ya, fungsi atau aktivitas biologis ini semua terangkum ada di dalam propolis.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Ibu Sahana Mina.
3: Abdi Ibu Odah.
2: Ibu Odah, alamat lengkapnya di mana Ibu?
3: Cikupa Cibitung Hilir, Kertasari, RT 4 RW 10 Kertasari.
2: Ibu teh gaduh penyawat naon
3: kalau mawi kawit terjadi kena paru nya teras pegal-pegal ya karena sirah teh liur jantan sok puyeng wae tensinya tinggi 145/80 mawi oge ya teh puyeng bae. Jantan mapah gak kedah ngangotongkat, peh gitu. Jantan bingung, aduh ya kedah kumah. Numawi sok dietan ben dipayang gitu, pami utaya pun lancuk dipayang kuno sanes tah gitu. Jantan ditemani kayang hoyong di meser, hoyong di meser. Mudah-mudahan ku Gusti Allah tadi jabah sehat, tiat semangat supados ibadah henteu kaganggu gitu tah. Tiasa barang damel gitu, ibu teh.
2: Ibu teh tos ngaleueut sabotol kumah ibu karaos.
3: Kawita mah mun nu ngawitanya teu acan karaos nanaon tamata meser deui tah kadua. Ih geun ngaya aya karaosna, aya karaosna, aya karaosna. Tah tos kadua nya nya. Tong pami deui. Aduh geus asa kieu tah kana ieu. Alhamdulillah kana paru-paru mah henteu yeun teu nyesek teungap alhamdulillah gitu karena paru-paru mah gitu mung ieu aya nyeri ka dieu tah ayeuna tah ieu sareng ieu tah ieu mah tuh tingali apun tan
2: sampean
3: mohon sampean tuh bareng ieu teh nyeri ah tah kana ieu sakin tan deui ka opat kalina tah ieu nuju majeng damang gitu kami tuh mah aduh nyeri tah ieu teh nuju damang hoyong yeun deui gitu upami teh mun gaduh atos mah hoyong pesan deui tah gitu mah alhamdulillah ku pun anak di pasien teh alhamdulillah ku Gusti Allah teh diijabah mudah-mudahan sing didamangkeun saterasna ya da Gusti Allah nu ngadamangkeunna mah ibu mah mung sakadar nyareat Gusti Allah mah kawasa mudah-mudahan abdi sing enggal didamangkeun sing sabihara-bihari deui supados ibadah teu kaganggu tah kitu aduh alhamdulillah mudah-mudahan sing yeun kitu di dieu mudah-mudahan sing pajeng italanana
2: amin bisa nih ibu. Ibu kita tos kamana wae ibu berobat ieu teh tos nganggo naon wae.
3: Tah kawit ngapan sok ka rumah sakit ngasa sih nya. Kontrol ka rumah sakit teh ieu teh nuju nyeri alhamdulillah majang damang.
2: Nah berada nuju nyeri.
3: Mun dada ieu jantan ieu tah kawit mah bar ieu teh ieu ayo. Ayeuna mah di kitu-kitu geun teh teu patos nyeri teuing aya nyeri na masa kedik deui. Jantan ka dieu yuh. Upami nuju mapah teh aduh pegel kram jantan kram ka handapna. Mudah-mudahan ku Gusti Allah teh ayeuna kalima sing diijabah ya Allah sing diijabah sehat kiat semangat gitu nyanya tah gitu penginten
2: ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio pis
3: oh mudah-mudahan ibu-ibu bapak-bapak saupami kaguan panyawat sampai kos abdi mudah-mudahan mangga enggal ngagaluh alpa propolis. Mudah-mudahan sing darah mang sadayana sing sir milik sarang rezeki nu barokah mangpaat maslahat dunya rauh akhirat sakitu panginten ti ibunya.
2: Nuhun pisan ka kasaksian ti Ibu Odah, nuhun pisan kasaksianannya Bunya. Ibu sing damang terasnya Ibu.
3: Amin. Bidu ti sadayana ti mudah-mudahan sing darah mang kitu.
2: Amin. Alhamdulillah. Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan
4: di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
1: Berikutnya adalah manfaat propolis bagi kesehatan liver. Karena kita tahu bahwa obat-obatan dan lain sebagainya memang memiliki toksisitas yang sangat tinggi. Sebetulnya toksisitas tinggi ini pada porsi tertentu sangat dibutuhkan untuk membunuh kuman. Tetapi yang dirugikan, yang mati bukan hanya kumannya. Kadang-kadang sel tubuh kita pun ada yang terikut mati, terikut rusak. Maka kita ketika sakit dan kemudian terpapar bahan-bahan sintetik yang bersifat toksik, salah satunya obat, kita membutuhkan bahan yang bertindak untuk melindungi liver kita. Dan itulah propolis. Propolis itu adalah hepatoprotektor yang sangat baik, yang sangat kuat. Kita lihat bahwa di sini, di dalam slide ini, ternyata penderita TB yang mendapatkan obat TB, kita semua tahu bahwa obat TB itu sangat keras dan diberikan dalam jangka waktu yang lama, 6 bulan, tanpa terputus, itu sudah pasti SGPT, SGOT-nya naik. Ternyata dengan diberikan propolis, SGPT-nya langsung turun. Tapi proses penyembuhnya cepat gitu. Ya, jadi luar biasa. Kombinasi propolis dengan obat TB bukan sekedar mempercepat proses penyembuhan secara signifikan, tetapi juga membuat livernya tetap sehat, terlindungi.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
4: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
3: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
4: 67.
3: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
4: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
3: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
4: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi can aya reaksi.
3: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaosna Pak eta panyawat?
4: Hieur sareng panas patuangan.
3: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
4: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
3: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
4: Nguping ti radio Unas kok.
3: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
4: Ayeuna teh hararampang Pak badan teh. Ayeuna tiis. Enak we no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
3: Eta kumaha stroke lah masih kene ayah tuh Pak?
4: Atas rada kampang Pak.
3: Ya Pak Uci tes F seberapa botol Pak?
4: Ayana teh majeng katilu penginten.
3: Karaos khasiatnya di botol ke seberapa Pak Uci?
4: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
3: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
4: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh daseueur mudah-mudahan mau sokwe nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae gitu.
3: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawas strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
4: Amin amin amin amin.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 68.

0: Nano, sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
3: Bapak Sakum.
2: Bapak Sakum dari
3: NPEN
2: Kecamatan Mundu ya.
3: Kabupaten Cirebon.
2: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
3: Iya, betul.
2: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
3: Sudah. Dua kali ini
2: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
3: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
2: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
3: Suka berair ya.
2: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
3: Agak mending, Pak. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
2: Enggak begitu buram lagi
3: enggak,
2: ya.
3: Enggak.
2: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
3: Kalau enggak salah hampir 20 hari lah. 20 hari.
2: 20 hari ya.
3: 20 hari ya, 17 hari lah.
2: Iya, enggak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
3: Sehari dua kali, Pak.
2: Dua kali ya.
3: Dua tetes.
2: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
3: Dua tetes, iya betul.
2: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
3: ya, punya. Ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
2: Iya.
3: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
2: Tesma ini. Iya.
3: Barangkali cocok.
2: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
3: Iya.
2: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
3: Iya.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
4: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
5: Sayang, aku mau tahu seperti apakah

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Selanjutnya terkait dengan keseimbangan sistem imun kita. Sangat penting, imun yang terlalu rendah tidak baik, terlalu tinggi juga tidak baik. Kita lihat kalau imun kita terlalu rendah, maka kita akan mudah terkena kanker, kena hepatitis, HIV, dan lain sebagainya. TBC itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu lemah. Kemudian juga di situ dikatakan bahwa imun yang terlalu lemah memudahkan kita gampang terkena infeksi. Tetapi sistem imun yang terlalu kuat, terlalu sensitif, ya, overreaction, ya, itu juga menimbulkan masalah menjadi autoimun problem, ya, alergi, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana yang baik? Yang baik adalah yang normal. Tidak lemah, juga tidak terlalu tinggi. Maka disitulah kita membutuhkan bahan yang disebut dengan imunomodulator. Bukan imun booster. Kalau imun booster itu berkhasiat untuk menaikkan. Yang lemah, pengen naik, imun booster. Tapi kalau sudah tinggi, kemudian dikasih imun booster, tambah tinggi, justru beresiko. Maka yang kita perlukan, yang paling aman adalah kita mengkonsumsi senyawa atau bahan yang sifatnya imunomodulator. Ketika terlalu rendah akan dinaikkan, ketika terlalu tinggi akan diturunkan. Itulah kerja dari imunomodulator, mengatur keseimbangan sistem imun tubuh kita. Dan imunomodulator yang sangat baik, ya, bahan alam yang diakui sebagai imunomodulator.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Assalamualaikum.
4: Salam.
3: Nepangkeun sareng Abah saha ieu teh, Bah?
4: Abah Juli.
3: Abah Juli teh linggih di palih mana?
4: Di Barulaksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
3: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
4: 7 kilo.
3: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
4: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat, Abah teh teras gula. Gula netek ikan kagenep 150, Abah teh. Atau 5 tahun, damina. Teras lamung, tukur, Abah teh. Panangan oge, Abah teh. Janten mararengkel.
3: Abah ayeuna konsumsi naon?
4: Tak ayeuna, Abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna, alhamdulillah, Abah teh namanya sehat satengah. Ayah karawasna geningan.
3: Alhamdulillah. Kumaha saatosna konsumsi Alpha Propolis, naon wae nu karaos ku Abah probihanna?
4: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebet-bebetkeun ku Abah teh, sekiat nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampai ante, ka Abah teh. Dugikeun ka Abah teh, marerengke panangan uge. Ah, ayeuna Abah teh terus ngarit Pak Popoli saya setengah botol. Ka panangan anu marerengke teh, alhamdulillah, ayeuna mah terus biasa deui.
3: Alhamdulillah.
4: Muka deui, ayeuh. Tadi mam uge, useno, rencang lagi dicubitan ku emak, tak, datu biasa. Ayeuna mah teh biasa di somot ku panangan Abah teh. Alhamdulillah.
3: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
4: Anjing, genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun Abah teh. Tos jasa teh jasa barang damel gitu nya.
3: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
4: Di radio.
3: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ieu tiasa kainspirasi ku Abah.
4: Mun ieu teh diteun Abah ge bade ngagalaleuh. Hoyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina tatang di Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu anu gaduh panyawat sama de Abah segera ngagalaleuh ya poprobek kodi teh cara Abah Itunya da abah aja gini ya, alhamdulillah damai.
3: Bah, hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya,
5: kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas nih.
5: Jelas.
6: Yang ini ya ionya madan kadele.
5: Sebelumnya
6: babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya,
5: udah jelas
6: matanya. Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri
5: jelas.
6: Ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan.
6: Yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan iya, sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu
6: nyata,
5: Bu ya.
6: Iya.
5: Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Nah, ini ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
6: iya,
5: warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Peace Ciamis.
1: Radio Peace Ciamis.
0: 102,4 FM.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga
2: Papi
0: Anda.
2: Papi kuat. Papi jahat.

0: Pardon?
1: Info Alma. Info Alma. Info Alma.
2: Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman enggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani?
3: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakanlah obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
2: Lebih aman.
3: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat antibiotik. Atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
2: Tadi gitu. Disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia-usia emas gitulah, the golden age.
3: Iya. Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak.
2: Oke.
3: Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
2: Oke, baik. Itu sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
1: Demikian Info Alpha. Persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.

0: Katu, abe ayah kesaksian ti pengguna Alpa Propolis, bapak saha namina pak?
1: Bapak Ewo di Sukamulya Kidul, RT 20 Hijin, RW 8, Kertabumi.
0: Bapak teh terus ngaleut Alpa Propolis tos sabaraha botol?
1: Tos sabotol kadua ayeuna.
0: Bapak kamari teh panyawatna kunaon pak?
1: Nyereri kacida ieu, panangan, badi sampean nyereri gitu. Tak abe teh engal ka dieu meser.
0: Bapak tos ka mana wae kitu pak?
1: Teu acan ka mana, sok aye ka toko obat mah meser gitu. Tapi teu aya reaksina.
0: Bapak karaos ieu teh enak kena pas tos sabaraha botol pak? Tos sabaraha kali ngaleut?
1: Tina sabotolnya tos karaos anu hayang damang gitu.
0: Bapak ayeuna meser deui kangge bapak atau kangge sanes?
1: Kanggo abdi sareng kaun bojo. Aya enggak damang gitu.
0: Bapak aya pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
1: Aya ka wargi-wargi tetangga abdi dinya anu penyakitna kaos abdi kieu tos sepuh mangga maleser apa porit abdi ge sehat gitu. Alhamdulillah.
0: Nuhun pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Sakit gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak? Boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua kali
5: iya,
4: ya Pak ya?
5: Iya.
4: Nah, alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: ya Pak ya?
5: Iya.
4: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 atau 68? 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya,
4: ya Pak ya? Berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak
5: iya,
4: ya?
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak?
5: Enggak, asli.
4: Asli gitu ya Pak ya? Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya?
5: Iya.
4: Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya
5: amin,
4: sehat total ya Pak ya?
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Mualamidei, baris digelar acara Dongeng Saka. Nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

0: para mitra sadaya. Kaayaan usum paceklik mangsa ayeuna geus ngabalukarkeun loba jalma anu nganggur teu boga pagawean. Teu kolot teu rumaja, loba anu kapaksa milih profesi jadi pengamen. Pangna milih jadi tukang ngamen teh dumeh pagaweanana enteng, modalna saeutik jeung tara boga rugi. Ku ayeuna kitu kaayaan di kota jadi paciweuh kunu ngamen. Sedeng kaahlian anu ngamen teh beda-beda. Aya anu khusus kana lagu pop, tarling, pop Sunda jeung sajabana. Malah aya oge anu ukurna beuhan kecrek dijieun tina tutup botol limun bari ceceuleuweungan teu puguh. Para mitra sadaya, caturkeun di pasar baru. Saurang lalaki tengah tuwuh katempo di solendang alat ngamen tradisional nu dijieun tina tongkurut peti make senar nu dijieun tina karet kolor. Eta lalaki tengah tuwuh teh tayalian saurang pangsiunan kuwu anu nelah loba nu nyebut teh nyaeta wakuwu. Manehna harita teh ti isuk jeput nepi kawan ciberang can meunang duit saperak-perak acan. Teuing naon sababna. Unggal nu didatangan ku manehna kabeh nyebutna teh kieu. Maaf bae pak. Tapi manehna teh teu nyerah kitu bae. Tuluy nyobaan ngadatangan tukang dagang PCD. Minangka uluk salam, manehna nyebut kieu. Permisi. Tung tung tung tung tung tung tung tung. Nah gitu para mitra, disadana alat musik teh jadi dijieun tina tong gitu lah. Biasana mah tong kurut wadah naon, wadah sabun ting wadah naon lah. Ya kurut peti gitu. Dijieun alat musik. Ari bentukna mah kotak gitu. Tapi nganggo ieu senarna teh nganggo karet kolor biasa nama.
1: Tung tung tung dem, tung tung tung dem.
0: Satu lina kadenge harita wakubu teh nembang.
2: Betapa malang nasibku semenjak ditinggal istri.
0: Rek nembang na teh urin. Tului wakubu teh ngahuleng siga namah pohode laguna. Atuh satuluyna wakubu teh sasadu.
3: Duh, punten jang. Bapak teh poho deui laguna. Maklum jarang latihan. Ganti bae lagunanya.
2: Rumah tangga jeung manehna geus teu kaitung lilana.
0: Rangga deui bae manehna teh eureun tuluy sasadu deui.
3: Aduh, punten jang. Si Ujang apal teu lagu eta? Cing cing cing papatahan.
0: Can oge dijawab ujug-ujug bletuk. Harita sirah wakuwu teh aya nu mangpeng ku sendal capit. Bari kadenge harita teh aya nu ngagorowok teuing saha.
3: Geus mantog ka ditu mantog ari teu bisa nembang mah. Hayang bae jadi tukang ngamen ka becus eueuh.
0: Ari tukang PCD sigana manehna teh ngarasa kaganggu ku sora wakuwu anu matak gatel kana ceuli. Atuh ngander bae harita tukang PCD teh nyetel musik tarik pisan. Atuh wakuwu nu harita sungut narek ngabnembang deui teh matana ngadelek ka tukang PCD bari satuluyna ngalios indit.
3: Jadul teh. Nah atuh aing bet ujug-ujug poho kana lagu.
0: Aduh, padahal mah eta teh lagu wajib aing.
3: Cek wakuwu ngomong jero hate.
0: Saja jalan wakuwu gawe na teh ngan luak liuk bae, neangan jelema nu kira-kira bakal mere saweran. Reg harita maneh na teh eureun hareupeun tukang cukur. Satuluyna kadenge nembang lagu pop lawas. Ari judul lagu mah nyaeta Antara Cinta dan Dusta. Beres wakuwu nembang, katempo tukang cukur muka laci wadah duit. Song harita teh mikeun duit 1000 perak, bari kadenge ngomong kieu.
3: Pulangan 500.
0: Wakuwu teh ngahuleng, tuluy pok nyarita.
3: Piraku atuh masihan 1000 kedah diangsulan? Teu aya ongkoh angsulna, salagu deui bae atuhnya.
0: Tukang cukur teh molotot, bari kadenge ngomong teugeug.
3: Geus ari eueuh pulangna mah, dianyuk bae nya.
4: Kumaha? Ente mah ngamen teh teu profesional.
0: Diomong kitu, koloyong wakuwu teh indit. Teu sabaraha lila jol tukang ngamen anu sejena datang ka tukang cukur. Eta tukang ngamen teh saurang aki-aki kolot mamawa kecrek nu dijieun tina tutup botol limun. Satuluyna eta aki-aki teh mimiti nembang dipirig ku sora kecrek mani matak gatel kana ceuli.
5: Aku tak mau jikalau harus dimadu.
0: Itu cek aki-aki nu ngamen teh. Wakuwu anu karek ini can pati jauh, barang adenge aya nu ngamen ka tukang cukur, reg manehna eureun, tuluy ngalieu ka lebah anu keur ngamen. Aeh, geuning aki ganteng.
4: Lah, mali bere saweran ieu moal. Aing bae ge nu make alat musik, dibere 500 perak teh dianjuk. Kumaha ieu ukur nabuhan kecrek?
0: Ceuk Wakuwu ngomong jero hate. Tapi kaget pikeun Wakuwu. Barang nempo aki ganteng dibere saweran ku tukang cukur 1000 perak. Tuli Wakuwu teh ngahuleng, bari ngomong deui jero hate. Aeh, na aing teh salah tetempoan gitu. Aki ganteng dibere 1000 perak. Padahal ukur nabuhan kecrek wungkul. Sedengkeun aing anu make alat musik dibere 500 perak jadi anjuk. Wah, teu adil kaya kieu mah. Awas ya aki ganteng, dipegat ku aing di dieu. Aki ganteng geus dibere duit ku tukang cukur mah tuluy indit. Ngan karek oge sababaraha lenggah, ujug-ujug digeroan ku tukang PCD. Ki, ka dieu ki. Dewek tong diliwat atuh.

0: awet rajet ki.
1: Reng aki ganteng teh eureun, satuluyna muru tukang PCD. Saterusna kadenge aki ganteng ngahaleuang lagu awet rajet.
2: Rumah tangga jeung manehna. Geus teu kaitung liana. Ti bujangan jeung parawan nyepi ka jadi TKW. Ari jodoh tetep pageuh. Tapi ngan raribut bae. Ti isuk nyepi ka peuting. Paheuras-heuras genggerong.
1: Aki ganteng ngahaleuangna teh teu laju. Sabab harita kadenge tukang PCD teh nitaheureun.
0: Geus ki cukup sakitu ge.
1: Kuring mah asa kasuat-suat ngadenge lagu eta teh.

0: sepun karena suara kecrek. Rek ditukeran sih aku aing. Manehna sina make alat musik anu aing. Sugan we mun dewek make kecrek mah. Loba anu mere sawer. Aki ganteng sanggeus narima duit sawer ti tukang PCD, tuluy manehna ngoloyong indit tuluykeun lalampahan. Ari wakuwu harita teh ngahaja megat aki ganteng da pasti bakal ngaliwat kalebah manehna. Sanggeus rada deket, wakuwu gancang muru aki ganteng bari kade ngepok nyarita.
1: Wah, tetela aki ganteng mah halus milik, eh. Tupira ukur make kecrek bisa mucekil hasilna. Komo lamun make alat musik siga dewek, wah, pasti bakal luwih gede bebeudangan teh.
0: Tadi gedewek, ku tukang cukur dibere sawerana teh 3.000. Tah, terus ku tukang PCD 5.000. Cek wakuwu ngabohong. Nu dipalar ngarah aki ganteng, daek nukeran kecrek ku alat musik boga manehna. Sabab wakuwu boga angkehan, make kecrek mah anu nyawer teh mere duit na oge gede. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, aki ganteng teh kacida bungahna.
1: Ah, nu bener wakuwu? Nyaan alat musik teh rek ditukuran ku kecrek.
2: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
2: Dipalih mana?
3: Di Galunggung, di pada Kembang.
2: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
3: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
4: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ya?
3: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Pundiang.
4: Oh,
3: gitu. Anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka Pundiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
4: Panyawat naon manawi?
3: Panyawat nama kawit nama lambung.
4: Lambung.
3: Ser paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
4: Mohon.
2: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
3: katingalina. Wow. Alhamdulillah gitu nya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Wow. Panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Wow. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
4: Amohon mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
3: Panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung kemalihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio itu mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
2: Hatur nuhun.
3: Engga sami-sami Bapak.
2: Pamugi sing naras sehat.
5: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Iya.
7: Kecamatan?
8: Ketanggungan.
7: Ketanggungan Kabupaten?
8: Brebes.
7: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
8: 48.
7: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
8: Tinggal sedikit.
7: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya.
7: Pandangan kabur.
8: Iya.
7: Gitu. Nah, setelah memakai obat tetes mata tesmain ini, gimana Bu, ada perubahannya Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang, lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocoknya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.

0: Amin, amin, amin.
1: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
0: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin, matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin, normal lagi gitu.
0: Amin, amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
3: 102,4 FM.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Nu bener wak kuwo. Nyaan alat musik teh rek ditukuranku kecrek. Kabeneran atuh. Geus lila diawek teh hayang boga alat musik siga kieu. Tapi can boga bae duit na. Nyasok atuh, ieu kecrek na. Tapi nyaan moal hanyakal.
6: Waku oge sarua ngarasa bunga, barang nyaho aki ganteng, daek diajak tutukeran kecrek jeung alat musikna. Orosot harita alat musik teh diudar tina tak-takna. Tuluy harita teh dibikin ke aki ganteng, bari satuluyna Wakubu narima kecrek boga aki ganteng. Sanggeus nyekel kecrek, Wakubu katempo beungeutna marahmai. Maneh na boga angkehan bakal menang saweran siga aki ganteng. Cing, hayang nyaho, ayeuna dewek krek ngahaleuang di piring ku kecrek. Sigana bakal menang saweran siga aki ganteng ya. Tuh, langsung bae dampaleungeun kencau ge kekeduteun. Cirina dewek krek nyekel duit. Gantos waku, bari tuluy indi trek ngamen make kecrek. Nu mimiti didatangan ku manehna teh nyaeta tukang PCD anu tadi kungsi ngawada ka manehna pedah nembangna aya syair lagu anu poho. Sanggeus aya hareupeun tukang PCD pok wakuwu teh uluk salam. Permisi. Begadang jangan begadang, kalau tiada artinya. Begadang boleh saja. Reg harita wakuwu teh eureun ngahaleuangna. Tuluy kuda kodok kana sakucalana, maksudna rek nyokot buku lagu. Wah, kamana nya buku lagu teh? Ari haja-haja dibutuhkeun mah eueuh. Duh, aing mah. Aduh, punten jang. Buku laguna ical. Tadi mah cek keneh aya. Nah, kamana nya? Tuluy wakuwu teh ngodok enong baju, gap aya nu kacabak. Terus dikaluarkeun anabreh teh kartu remi. Atuh nempo pamolah wakuwu kitu, tukang PCD

tukang ngamen, tapi kabecus eueuh. Geus mending molor bae di imah. Diomong kitu ku tukang PCD, wakubu teh Siri Maur tuluy pok nyarita. Duh, Jang, hampuranya. Bapak teh lain eueuh ka bisa. Da baheula mah keur ngora, kungsi jadi penyanyi burok. Ngan kulantaran geus dilating tarangah leuang, jadi lagu teh parohoan deui. Sok atulah Jang, saweranana. Saparaha bae lah padu keur sarat wungkul. Da tukang ngamen sajen ge jarang nepikeun ka anggeusa lagu teh. Paling ge karek sapotong, geusan tuluy meunang saweran. Soklah Jang, saparaha bae Jang. Ngadenge waktu ngomong kitu, tukang PCD teh katempora da baeud tuluy pok nyarita. Nya ari kituna mah. Tapi da anu sajen mah sora na aralus. Teu siga si bapa, sora teh siga tarompet ka asupan cai. Ieu sawerana ku sidi bae nya. Da kuring ge teh isuk can meunang duit. Tuluy song tukang PCD teh mikeun sidi nu geus error. Dibere saweran sidi, wakubu teh katempo bunga. Tuluy harita teh manehna ngomong jero hate. Wah, dasar milik. Da lamun diduitkeun mah, ieu sidi teh lumayan oge hargana. Tuluy wakubu nanya ka tukang PCD. Jang, bisa dicobaan heula teu? Hayangnya, oh iya teh isina lagu naon bae. Ngadenge wakubu ngomong kitu, tukang PCD katempo muncereng. Yeuh, Pak, dibere geges untung. Ngatik hayang diacakan sagala. Engke bae di imah, tong di dieu. Jahat setrum lah. Dikitukeun mah, wakubu teh teu bisa majar kumaha, leos manehna indit. Sajungna indit di tukang PCD. Wakubu harita teh tuluy nyamper tukang cukur, anu ti heula kungsi rek mere saweran tapi menta dipulangan 500 perak. Kasampak harita tukang cukur teh keur nundutan. Barang anyog ka hareupeun tukang cukur, kadenge wakuwu teh nabeuhan kecerek mani tarik. Tuluy manehna teh ngahaleang lagu Evi Tamala. Rambut, rambut siapa itu? Ah, bikin tak enak hati. Korejat tukang cukur teh udang. Tuluy maneh nagi gisik, bari nyamperkeun wakubu. Eh, rek naon datang di ka dieu? Pan tadi ku dewek geus disasaduan. Saweran teh dianyuk. Dijawab kitu, wakubu teh ngaulang sakedeng tuluy pok nyarita. Nya, ari kitu nama, kuring geu ngarti. Tapi naha tadi tukang ngamen sajen mah, dibere saweran. Bari jeung 1000 diberina teh. Na ari ka kuring keur mah dianyuk, jaba dijanjian teh ngan 500 perak. Ngadenge wakubu protes, tukang cukur teh rada baeud. Yeuh, Pak, pengamen anu tadi mah kajen geus kolot ge sorana alus. Teu siga si bapa, sora teh kawas entong kabeurian gaang. Geus ayeuna mah kieu bae, kulantaran dewek can meunang duit. Kumaha lamun saweran teh digantian bae ku dicukur? Ngadenge tukang cukur ngomong kitu, wakubu katempo bunga. Wah, nu bener Jang. Aduh, asa kabeneran ya. Kuring geus lila teu dicukur. Nyasok atulah, teu naon. Satuluyna sup wakubu teh asup ka kios cukur, gek diuk dina korsi panyukuran. Karapih nyukurna nya. Cek wakubu bari dundak dengdek hareupeun kaca. Ngadenge wakubu ngomong kitu, tukang cukur teh teu nembalan. Ceg harita teh manehna kana gunting, ceklek, ceklek, ceklek. Harita buuk wakubu teh, anu belah katuhu diguntingan teu make aturan. Katempona teh aya nu ponok, aya nu panjang. Malah aya oge, anu nepikeun ka katembong kulit sirahna. Atuh para mitra sabrehan oge, sirah wakubu harita teh tembong butak sabeulah. Keur kitu torojol aya jalma anu rek dicukur. Cukur mang, biasa potongan pangrok. Gancang mang, kaburu ditungguan ku babaturan. Nempo aya nu rek dicukur, tukang cukur teh ngomong ditujukeun ka wakubu. Tungguan heula sakedeung nya, Pak. Pindah heula diukna tuh ka ditu kana bangku. Ieu aya langganan rek dicukur. Ari wakubu da rumasa dicukur teh gratis, manehna nurut tuluy diukna pindah bari kadenge nyarita. Tapi nyukurna angeus geu nya. Tukang cukur harita teh ukur ngadelek ka wakubu. Satuluyna ngamimitian nyukur langgananana.

0: salila dicukur, eta jalma teh ngarawe cobae, ngomongkeun sagala rupa, anu kapanggih di perjalanan. Di antarana ngomongkeun tukang ngamen. Lain, tadi mah kuring teh salut ka tukang ngamen, oi. Ari dedegana mah aki-aki, ngan alus milikna, oi. Da eta we, meunang duitna teh, mani loba pisan. Teu pira ari alat musik nama. Ukur make kotak, anu make senar, tina karet kolor. Terus ari sora nama, nya kumaha we sora aki-aki. Ngan sigana eta teh pangaruh tina alat musikna. Nepikeun ka payu pisan atuh. Jeung deui euy, anu nyawerna teh paling saeutik 5000 perak. Ngadenge jalma anu dicukur ngomong kitu, gebeg teh wakuwu ngarenyag, tuluy ngomong jero hate. Wah, tete lah aki ganteng bener-bener keur mujur. Da tadi mah kotak alat musik teh dipake ku aing mah. Boro-boro aya nu mere 5000. Malah anu mere 500 perak jadi anjuk. Teulila anu dicukur teh harita geus anggeus tuluy cereng mayar sahargana. Nempo anu dicukur geus anggeus jung wakuwu teh nangtung maksudna rek pindah diukna kana korsi cukur. Ngan teu laju sabab harita teh diukna kapiheulaan ku langganan tukang cukur nyaeta saurang pamuda. Tuluy eta pamuda teh diuk pok ngomong. Biasa mang potongan favorit. Tukangna mangka pondok tah ti hareupna sina gondrong. Atuh wakuwu teh kapaksa balik deui kana bangku. Manehna teh delek deui kana kaca, bari ngusapan bae buukna anu butak sabeulah. Ari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Sareng emas saha itu nami nama?
3: Emas teh emas Siti Fatimah. Titi Sangkan Girang, RT 6, RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
2: Mak teh karandapan penyawat naon, mak?
3: Nya lelah otot, so dokter lelah otot, sarung osok iya. Pami bangun tidur teh, iya teh si jari-jari tangan teh renyem, sing siremen, asa kaku gitu ta. Tur oge bari ngajung-jung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah tos berobatna tos ka sana kemari
2: ieu panyawa tos sabaraha lami mah
3: teh 2008 sama entos ampe 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayana teh
2: atos 14 tahunnya mah
3: mohon
2: salami 14 tahun eta emak tos ka mana wae pengobatan
3: saal ka dokter kanu ka alternatif sakun ngabatos santai entos di tepangan pokona mah tos icobian mung teu ngabuahkeun hasil kitu anger we gejed dina mah pasti teu tiasa tebih kitu.
2: Ma ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Ma?
3: Nganggo Alpha Propolis.
2: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha ieu, Ma?
3: Anu karosna teh anu bami bade tati ayeuna mah tos hampang teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal ayeuna mah tos tiasa berdiri teh biasa. Naik tangga oge biasa nama ngos-ngosan satangga oge. Aya nama dugi ka lantai tilu ge alhamdulillah kitu tah ieu tiasa berjalan lancar gitu ah.
2: Muhun, mah teh tos seep sabaraha botol?
3: Mane oge satengahna, satengah botol kitu mah samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mah ge semangat hirup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna gitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang gitu badan teh tos enak koe.
2: Alhamdulillah. Mun mah kumaha konsumsina eta sadinten sabaraha kali?
3: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes entos salat lohor genep tetes entos salat isya bade tidur genep tetes 3 kali sadinten.
2: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten mah.
3: Nya ti radio.
2: Oh, mun.
3: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
2: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasinya.
3: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah penyawatna sesah ngadeg berjalan babari cangkeul naik tangga oge babari eungap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saatosna minum alfa propolis, alhamdulillah nambah samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing janten syariat da Allah anu ngaranong anu ngadamangkeun mah.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun ya manya kado kesaksiana, mudah-mudahan atas konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu emak janten tambih sehat.
3: Amin.
2: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
3: Mohon, mohon ah, mohon. Dan
2: kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sehat selalu Anya, sing jaya. Sana radiona sing semakin jaya, sing abadi di hati penggemarnya ya Anya.
2: Hatur nuhun, Mak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Meni rajin kokos rekan wae.
6: Eh, Cek muhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Cek?
5: Eta, Cek, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
6: Oh, ieu atuh, Cek, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Ah, iya Cek, cobian gerak, insya Allah karaos enakeun.
5: Tetes mata naon, iya tes Cek.
6: Tetes mata, tes mata, ini Cek. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cek.
5: Wah, geningan seueur kasiatna, Cek. Kumaha cara pemakaianna, Cek?
6: Gampil pisan, Cek. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Cek. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Cek.
5: Oh, kitu. Aman ieu teh, Cek?
6: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cek. Janten tos tangtos atuh keamananana.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ari budak pamuda anu dicukur, harita teh kadenge ngomong nyaritakeun tukang ngamen. Lain, kuring mah saumur-umur asa karek manggih anu ngamen manik raris kitu. Eta we unggal jalma anu ngadenge manehna mainkeun alat musik. Wah, kabeh mere saweran. Paling saeutik merena teh 5000 perak. Sigana mah pangaruh tina alat musikna anu mawa hoki. Teu pira alat musikna mah mangrupa kotak kayu make senar tina karet kolor. Tah, terus ngahleuangna, ah da biasa-biasa bae. Kumaha we sora aki-aki? Cek eta pamuda bari pepeta. Atuh ngadenge kitu wakuwu teh curing hak deui para mitra. Tuluy pok nanya ka eta pamuda. Ke, Jang, ari eta tukang ngamen teh pantar saha? Nu ditanya harita teh ngareret ka wakuwu tuluy nyarita. Ari dedegana mah nya kumaha we aki-aki? Ngan katempona teh rancingus keneh. Mun teu salah mah, ngakukeuna teh ngaranna nya eta aki ganteng. Kebang harita waku teh ngarenjag, tuluy manehna ngomong jero hate. Aih, geuning alat musik aing loba anu raresepeunnya. Moal kitu pedah anu nabeuhna aki ganteng. Da ditabeuh ku aing mah, jalma teh boro-boro raresepeun. Nu puguh mah anu nyawer oge aya anu dianjuk sagala. Rek ditukeran deui ah. Buktina aing mawa kecerek oge, anger wae teu payu. Tuluy wakuwu teh harita nanya deui. Cing, sugan si Ujang apal. Eta aki-aki teh ngahaleang lagu naon bae? Ditanya kitu eta pamuda teh gancang ngajawab. Wah, ari lagu mah teu eleh ku budak ngora. Mun teu salah mah lagu koleksi ST12. Terus kangen band. Sabalah mah apal kana lagu Sleng sagala. Gadingnya kitu waku teh ngahuleng. Leh, si gana ngawadul ya budak teh. Aing ge nyaho sapopoena. Aki ganteng mah ngan apal lagu awet rajet bae hiji. Ari tukang cukur harita teh keur husu digawe. Manehna mah teu pepiluan ngobrol, kalayan nyukurna teh geus meh angges. Nempon nyukur geus meh beres, wakuwu katempo siap-siap rek pindah diukna kana korsi cukur. Teu lila kadenge tukang cukur ngabejaan anu dicukur yen pagawean manehna teh geus beres. Beres, Jang. Cek tukang cukur pondok. Atuh jung eta pamuda teh nangtung, tuluy cereng mikeun duit ka tukang cukur. Sanggeus amitan koloyong manehna teh indit. Nempo korsi cukur kosong, rikat wakuwu teh pindah diukna. Baku namah bisi kapiheulaan deui ku nu sejen. Sanggeus diuk dina korsi cukur, kadenge tukang cukur teh harita ngomong. Pak, ayeuna teh pan poe Jumaah. Geus jam 11 leuwih ya. Wayahna kuring rek preheula. Kebeg harita wakuwu teh reuwas. Bari ngucapan sirah anu butak sabeulah, pok manehna ngomong. Aduh, kumaha atuhnya? Pan kuring dicukur teh karek sabeulah. Kira aku teu dianggeuskeun. Singkarunya atuh ka kuring. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, tukang cukur teh muncereng. Yeuh, Pak. Si bapa teh geus dipangnyukurkeun sabeulah ge, geus uyuhan. Mun hayang dianggeuskeun gampang isukan si bapa nyamper deui ka dieu. Kitu ge mun kabeneran kuringna keur salse. Ayeuna mah waktuna sempit, jeung deui ari poe Jumaah mah.

0: Nya tukang cukur nyarita gitu, katempo banget na teh tias. Bari lewa-lewe, pok manih na ngomong. Aduh, wayah na we atuh, nyukur teh hanguskeun heula. Piraku hulu kuring butak sabeulah. Geus teu naon, pokona engke dibayar ku nembang lagu mawar bodas. Nah, kudu mayar ku duit bae teu boga. Tukang cukur teh harita keuheul, ngadenge waku ngomong gitu. Bari rada baeud pok manehna nembal. Geus lah ganeng, kawas nu heueuh bae bisa nembang. Buktina geus sababaraha kali nembang oge, apan salah bae? Waku teh mimiti teu geudah rasa. Tuluy ngomong deui bari ciram bae. Tong tega-tega teuing atuh ka kuring teh. Piraku ayeuna kuring balik dina kaayaan hulu butak sabeulah. Geus atuh engke kuring nyamper ka imahnya. Ari moal ka dieu deui mah. Padutuduhkeun bae di mana imahna. Ayeuna mah nginjeum cindung bae atuh. Jang nutupan sirah. Tukang cukur teh beuki keuheul, komo nyebutkeun wakuwu rek nyamper ka imahna mah. Geus lah tong sumpar samper ka imah. Dewek nage moal aya di imah poe ayeuna mah. Engke sore teh aya acara nyukur embe. Isukan nyamper deui bae ka dieu nya. Yeuh jeung nutupan sirah mah, saheulaanan make tergos. Supaya bisa nutupan sirah. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng. Ngan manehna teh teu bisa majar kumaha. Atuh kapaksa harita teh manehna nurut ka tukang cukur. Tuluy nampanan tergos warna hideung saterusna rap dipake. Barang rap dipake teh para mitra, atuh sabrehan mah wakuwu katempona teh siga rampong. Harita nu katempo teh ukur matana wungkul. Tuluy harita kadenge tukang cukur teh nyarita. Tah, si katutupan sirah anu butak teh. Geus mending balik bae ka ditu. Atawa bisi rek ngamen deui jig. Atuh leos wakuwu teh init ningalkeun tukang cukur, bari harita teh make tregos warna hideung. Atuh teu matak heran para mitra, harita loba jalma merelong ka manehna, bari sakapeung kadenge tingkar cowis. Malah aya di antarana anu ngomong kieu. Eh, tempo itu. Aya jelema make tregos hideung. Moal kitu manehna teh teroris. Cek tukang pindang nanya ka tukang parabot. Tuluy tukang parabot kadenge ngajawab. Eh, nya geuningnya. Wah, bahaya yeuh. Urang laporkeun bae ka nu berwajib, sina ditewak. Tapi nahanya, piraku teroris mamawa kecrek. Oh, dewek ngarti. Sigana eta teh tukang ngamen. Ngan kulantaran era bisi aya anu kenaleun, jadi manehna teh make tergos. Eh, geuning mengkol ka tukang warung makan. Urang tuturkeun yuk, bisi kumaha onam. Cek tukang parabot, bari jung nangtung tuluy muru warung makan dituturkeun ku tukang pindang. Bener we para mitra, harita wakuwu teh mengkol ka warung nasi maksudna mah rek ngamen. Barang sup ka eta warung, kemeg tukang warung teh ruas para mitra. Rek teu kitu kumaha sasat tengah poe, nempo aya jelema make tergos asup ka warungna. Sedang waktu barang sup ka eta warung, katempo ku manehna aya tulisan ngamen gratis. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng tuluy ngomong jero hate. Wah, kabeneran ya. Aing keur lapar. Aduh, tetela tukang ngamen mah diprioritaskeun. Buktina aya tulisan ngamen gratis. Rek dahar ah, meungpeung gratis. Gek harita wakuwu teh diuk bari tuluy pesen dahar. Nyai, aya kejo jagong teu? Tukang warung teh bata nembalan mah manehna kalah sasa. Sabab panyangka manehna mah wakuwu teh saurang teroris. Ngan teulila tukang warung teh tuluy nyamperkeun bari rada ngeleper pok manehna ngawani-wani keunanya.
1: Bade tuang sareng naon, Pak?
0: Ditanya kitu pok wakuwu teh ngajawab. Eta we nyai jeung peuteuy selong. Tambahan we kumpal. Atuh teulila tukang warung teh ngasongkeun sangu sapiring mentung.
1: Teu aya pa peuteuy selong mah. Sareng ieu bae atuh ye. Tah sareng pais gaang.
0: Cek tukang warung nawaran deungeuna saaya-aya. Atuh celebek harita wakuwu teh dahar maningalimeud. Maklum manehna teh keur dina kaayaan lapa.

0: Telila sangu sapiring teh geus ledis jung waku wunangtung tuluy amitan. Duh, nuhun pisan Nyai. Bapa teh asa katumu umur. Ti isuk teu kararaban pisan sangu. Mangga Nyai permios. Kolong waku teh harita init. Atuh tukang warung teh kaget. Pak, geuning padu init bae. Mana duitna? Rek mayar moal. Ditanya kitu waku teh nyureng. Kumaha? Baruk bayar? Har, ari si Nyai sok teu puguh. Tuh, baca. Ngamen gratis. Nari ayeuna majar kudu bayar. Gebang harita tukang warung teh ngarenjag. Komo barang harita nempo waku ngoloyong ninggal keneta warung. Atuh manehna teh jadi nafsu, tuluy gorowok bae harita tukang warung teh ngagorowok. Maling! Maling! Tukang warung harita teh lumpat mudag wakuwu. Atuh sakabeh jalma anu aya di pasar mah, harita teh pipiluun mudag wakuwu. Ngan wakuwu teh harita teh ka udag. Kaburu manehna kabur, nangkel kana mobil padesaan anu kabeneran ngaliwat kalebah dinya.
1: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Wadia balad tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anu tos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
3: Aja.
2: Mohon, linggi di mana Bapak?
3: Cikoja Bendungan.
2: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
3: Desa Waluran.
2: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamari teh gaduh panyawat?
3: Benjolan.
2: Benjolan?
3: Renyam-renyam remati.
2: Oh, remati ke banya.
3: Iya.
2: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atawa napi kumaha?
3: Renyam panas.
2: Mohon teras.
3: Teras. Napas nyesek.
2: Oh, napasnya sesak ya, mohon. Iya. Tos sabar alami Bapak?
3: Tos 2 tahun.
2: Tos 2 tahun
3: dua
2: mohon. Tah, ini kan ngadat landong alfa propolis Bapak teh nya.
3: Mohon.
2: Mohon, sabar botol Bapak?
3: 2 botol.
2: 2 botol. Tah, teras anu benjolan aku mah enak ayah ente bawa benjolan.
3: Hilang. Benjolan-benjolan hilang.
2: Terus tak ayah namanya?
3: Tak ayah.
2: Mohon.
3: Panas-panas tak ayah.
2: Sesak napas tak ayah aku mah?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah mati?
3: Tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Jantan sehat sadayana ya, bapaknya?
3: Ya, sehat.
2: Alhamdulillah. Ya. Reaksi ya sareng senang terlandung alpa porosnya aku mah harita pak?
3: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas.
2: Panas. Mohon. Sabar alami ya
3: pak? Sur, weh. Sadinten.
2: Sadinten reaksi
3: ya, sadinten.
2: Nah, alhamdulillah ini mah sareng
3: sehat.
2: Alhamdulillah. Bapak ayah saran dekang onus ya, Nes?
3: Syukur. Pami sepertos abdi ayona di
2: mohon.
3: Kadu panyawat kio-kio rematik, karawasna panas, renyum itu ya napas, nyesek.
2: Sesek napasnya.
3: Lambung tak ayah.
2: Alhamdulillah.
3: Sehat.
2: Sehatnya.
3: Ya.
2: Mohon, bang, panginten cobiannya kulandung alpa perus bapaknya.
3: Iya.
2: Mohon, bapak aja aturun ya.
3: Iya, sami.
2: Mohon, bangga. Assalamualaikum, Pak.
3: Waalaikumsalam.
1: Baraya Radio Peace.
4: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
1: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860
6: TSA? Bukan.
5: TSPA?
6: Bukan.
5: Tesa?
6: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
6: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiamin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
6: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
6: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
7: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
8: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
6: Coba baca ini.
8: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
6: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: Radio Peace Ciami.
9: Radio Peace Ciami.
4: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Info Alma.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Sareng bapak Edi.
2: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
3: Di Sindang Palai Rahayu.
2: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
3: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
2: Mohon bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
3: Mual gitu, kesang dingin naonnya, puyeng maseur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
2: panangannya
3: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
2: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
3: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
2: Selama 5 bulan eta atos nyobian pengobatan naon wae, Pak?
3: Kada kantos 3 kali damang-damang gitu ya, uyang nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
2: Muntah, bapak, berarti bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
3: Alfa propolis.
2: Berarti bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual. Itu ayah, nu paragel teh gitu. Muntah. Kapayun-payun nanti ya inulalinu teh araya ya puyangna ada menurun gitulah. Tapi nanti teh ayah sadayana kamari-kamari mah kene gitu hasumain.
2: Mohon.
3: Bena alhamdulillah ya teh ayah ya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mohon. Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatnya nyapanya.
3: Alhamdulillah gitu muter ieu ngabdolkeun hiji deui gitu.
2: Mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua. Mohon, bapak, kumaha penggunaan alfa propolis, Pak?
3: Sehari 3 kali, genep tetes setengah gelas.
2: Berarti bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
3: Di radio.
2: Bapak bilih aya pesan kanu sanes, kanu mana anu nuju ihtiar
3: anu geduh panyawat nya, panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis. Karaosna lah ieu pisan gitu, aya butosna.
2: Hatur nuhun bapak, pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Rengse Kapidangkeun, acara Dongeng Saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: nampire mumuhun laksa ketika bigahan kana non rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Jinu. Kalihna ti eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewa Aji kaulah nun pangresna. Badranaya.
1: Iye nun.
0: Ujas tuti anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka.
1: Nuhun nun.
0: Kalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan leres oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun
1: mangga tansah diajeng-ajeng nun
0: diantos pisan kekeula gong kahareup maneh togong
1: itu tidak tambah cisi mati lurah toko kura tejo manti ngatur akan semua bekti konyuk panjenengan Rama Dewa Jinun
0: ditarima togong
1: selajeng me ayah pikir saya naon pura panjenengan kersa di mali
0: kelanan otipati kelanun kula Rama Dewa Jinun unyuk sumangga ngahaturkeun semakong arsana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Jinun
2: ditarima
0: kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun
2: nuhun nuhun
0: kohunyuk kakang Antaga
1: nuhun oti oti nuhun
3: saun cenah kulaan ah
0: kalayan unyuk sumanga aya pikeresae naon Rama Dewa Jinun
2: oh kieu
1: aya naon ieu teh nun
2: disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung
1: sami nun
3: leres
1: sami
2: sami kadua nati eta kula payus rekmikeun tanda panghargaan anu saluhur-luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada-pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua Semar ngansik di marca padanya eta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna ya eta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungana teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah atuh otipati tugas

0: sadayana sami pada ngahulang ngaraga meneng ngelok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nu teh sudana.
1: Duh, iya iya.
0: Bundirah kangandika, ayo sih ngara romong.
2: Sampai. Oh, ampun Kakang Semar. Cisima abdi togong untuk bisa ngawaler pada idem. Pada nyangga kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, ngawakil kene merendete wawar.
2: Nyangga kene Kakang Ismaya. Kange ngawaler nak mah margi iteh di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi ti soledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangga kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangga kon ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten bulan.
0: Ih, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Gemut-gemut makalakan nyeret kene ka sepuh ngan.
2: Jawab Semar. Sadaya daya nun.
1: Cobi wa kali.
0: Asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos eh kulang.
2: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha?
0: Sumuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna. Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
2: bener.
1: Jangan celek-celek. Edas.
0: Sadayana. Ari kange pertanggungan jawabna macaya sanes ti si abdi mah bade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Kulah. Cobi kula dua.
2: Katerangan kumaha?
0: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
2: Kan kitu nya mah.
1: Leres.
2: Leres. Bener.
0: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wa anu.
0: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
0: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu jangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun mah.
0: Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Asal ulah lepat di gua meureun.
0: Asal ulah lepat di jisim abdi weh.
1: Ieu mah aitos didugi.
2: Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres. Leres Kang.
0: Tuluy. Mangga. Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh. Kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran?
1: Wah.
0: Dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes?
1: Wah, unyuk rasa.
0: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insungna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
0: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut. Daji sima abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun kasaean.
1: Digugu sareng teu namanya wah.
0: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
2: Leres. Syukur.
1: Tepat takulan jawaban.
2: Jadi ya. Jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nyaeta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
2: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu.
0: jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
0: Nah kumaha teh teh kaayaan di nagara Astina teh anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di nagara Astina teh aya ngaran dua saturunan, aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar bibieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah moal.
3: Oh, jelas.
0: Kanyataanana di nagara Astina geus saling cokelan. Ya. Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara Astina dirajaan ku Dasarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya.

0: bangsa na.
1: Wah, eta ceketerangan sepuh mawon.
2: Nah gitu na.
0: Aidas tarata na akal atrok-atrokan tama.
1: Gitu we, jika numurag bulu bitis kulan.
0: Tebetah sising di imah, namun di imah teh ama.
1: Ya, gitu we, kalmur batu raprak.
0: Sul negara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi, politik teh stabil. Supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
0: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu anu ngalanggar pelaturan teh.
0: Apan dina pelaturan di eta nagara astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalanggar kumararane. Lumawi duka naon ieu kasang tukang na daji si abdi mah kana purutak politik teh teu ngartos.
1: Teu apa wah mah.
0: Duka kumaha ieu teh?
1: Sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobon.
0: Nungungsi teh seueur ayeuna teh bali Haji Sim Abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
0: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulana.
0: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulana.
0: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
1: Baik.
0: Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku Satria Piningit.
1: Deh, nawa ke gumujeng.
0: Anu mana Satria Piningit teh sareng saha nu? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikekeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh gingsir.
1: Wah, leres buan.
0: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararane we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan sentip pangresakan jeung Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
0: Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamus kalimusada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun ka Satria Piningit, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan
3: deuleuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha mina, Pak?
4: Abdi Wasta Muhtar.
3: Bapak alamat lengkapna di mana?
4: Di Dusun Pamalayan Kuron RT 18 RW 06 Desa Pamalayan Kecamatan Cijengji.
3: Bapak kantos teh ngaleueut sabaraha botol?
4: Kapengerteh sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis pirajinan nyetel ah hoyong nyubian.
3: Bapak tau sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
4: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh namun asalna hiji di puhu leungeun anu katuhu eh nah dikencak gitu ayah ah dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayeuna.
3: Ay, bapak teh tau sabaraha botol ngaleueut eta teh dugi ka kempes gitu teh?
4: Sabotol rupin mah di setengah botol oge tos kempes hampir sasasi masih teras ayah namun heuleut-heuleutan gitu.
3: Bapak tas kamana wae kitu, Pak, berobat?
4: Teu acan. Mulai dianggap teh lah, ieu mah pangten biasa wae lah, tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Ping bireng nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
3: Ngadangukeun naon, Pak?
4: resep dawa yang golek gitu.
3: Lainnya pada mesek kangge panyawat naon bapak ya?
4: Leres, tadi teh kaleresan, teh gaduh panyawat vertigo.
3: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
4: Mohon tangtos weda, rupina arinu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya

0: Serupaya hoyong sararehat atau masa kitu pilih kepala wargi di mana bayi ayana terutama anu ngadangu kita sim kuring nyangem iya tering ragu-ragu lah terutama anu tipayun anu benjolan getah bening terus karaos ku sim kuring etama terus te ayak rata gitu ayana mudah-mudahan we bapak-bapak tuwalih da atarpi ibu-ibu urang memungsa ukurnya rehat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpha Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif.
4: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
3: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
5: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupa hapan senti pangresakan jeung rama.
8: Urang singkil
7: kenya. Heeh, balik kanan aya di dewek ilayang jamu sakali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah cing rido urang bikeun ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan deuleuh.
8: Sae.
7: Sae. Untu pinodamel mangga. Mangga Kakang Semar, tasak itu jig gera init beragra rumampah junggra lumaku gera bikin etak layang jamu sekali musada kasatria piningin mangga ayeuna rupina da jisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
8: lemurnya
7: marcapada teh sih
8: laris
7: ya bra lumampah amit atuh

0: napi pada peramios ramate wajib.
1: Peramios ramate wajib.
2: Bra, lumampah.

0: Dapat manti wapo ho dapat asman pangara.
1: Padena ono lah kakang semar. Eh kurang ngadongeng heula.

0: kalayan Otipati Batara Guru aya di satengah king marga sopana
1: marga
0: marga jalan
1: sopana
0: sopana alas pringgan di ngacala anu dina waktos ieu sasat bade ngajalankeun pancen ti kiang tunga tah kitu deuleuh tah ieu leuweung teh sasat totoang
1: deh
0: ti antara karaton Johar Manik ka karaton Bale Mercukona tak ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenan.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu
0: nya. Entu pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu Breto.
1: Keur ucing sumpah
0: leuweung oge leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi eta di dieu
1: laras atuh da leuweung di dieu mah teu angker bah
0: tah tempat badami urang baheula di dieu tatapa
1: deh keur ngalap elmu panemu
2: nya mah sumuhun
0: tah ayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak Otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea
1: leres sae teh teh kulan
0: di nagara astina teh keur meujeuh nariweuh
1: keur rengkap ranyuk
0: ekonomi teu stabil politik pon kitu deui supremasi hukum pon kitu deui karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik
1: leres
0: ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayeuna provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayana urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut
1: leres
0: nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud
1: ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana
1: urat beuheung masih mah ngajarepatkeun
0: ai tah ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres sae
0: dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem teu sanggem itu wantun
1: hayang langsung kudu jadi kolot
0: dupi kaula badi dilibatkeun ipung ta ilaing mah Otipati wayahna dewek teh dek nyeum karaton ti sawarga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: nya nu dilikuidasi
0: oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara karaton saha eta karaton Batara Wisnu
1: wah
0: margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya
1: leres
0: nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban ka gorengan kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana atana Pikresna
1: leres
0: teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina
1: leres
0: jadi eta nganggur tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngange aji sarining gampang.
1: Wah, say.
0: Heh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna.
1: Nya,
0: kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Anu keur pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara, wah.
0: Anu keur katalangsara ku dewek dek dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit
0: mangga diestokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginyum opatan mah
1: ada keur naon teu carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinyum ku dewek oh mangga
3: hiburan biasa
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae Rupina
0: unyuk sumangga
3: anu ulah nong-nong we kade
0: ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh minahkeunna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana. Dek
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungguh tiasa
0: ngajawab. Ayeuna teh deuleu di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidul jelegir belah kaler corowok belah kulon barakatak belah wetan laras. Pajar ngaku satria piningit wah didenge-denge teku aing
1: duka lamun satria rengit wah
0: lapur dele ditong tehat dina hatena ditong dina batokohok dele molong pong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran kana harjaan ka nagarana
1: sae sae wae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: kedet netra karaton utara segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sarang para petugas karatona.
1: Iya ge.
0: Sementawis Ki Semar sarang Togog.
1: Tah, Gog.
0: Jisi maaf di Kakang Semar. Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init kaitu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos wae kulat.
0: Tah cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
0: teteu. Oh unjuk sumangga dupi serana. Ha carana teh urang sami-sami rep sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cita rasa.
1: Henteu pina dama
0: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis.
2: Krodit, ah?
0: Ulah krodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate. Puseurkeun pikiran. Urang make aji sanining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di karaton utara segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
0: wae. Oh mangga mangga. Sok. Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: sinumetus sakacapinya ta
1: yenge
0: ieu Semar kalayan togog ngalihna bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyana ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina korsi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngangeangean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleukeun deuh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Guniraha ngandika togog geura beunta maneh.
1: Oh,
0: kaget teh.

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Ayah dipurak mu ilmu teh
0: ya kitu. Geuning salira teh nya lain lawan-lawaneun kaula. Borok mah kaula teh sok nanggap hanap ka salira teh.
1: Nanggap
2: MP. Ya teu nanaon eta mah hak anjeun dek nanggap naon-naon ge ka kaula.
0: Di mana?
1: Nya.
2: Ngan ayeuna ieu karaton ieu nagara teh urang ngaranna naon? Kang Rayi.
0: Ya ngah. Moal bade ngalalangkungan Rayi mah.
1: Cing, nupayuskeun nya naon?
2: Kumaha lamun ieu karaton teh urang ngaranna we nagara Ajar Padang?
0: Nagara Ajar Padang.
2: Teu pino.
0: Sae, sae, sae, sae.
1: Sae, tetulan saimbang sareng kaayaan.
2: Ngaran kaula nyaeta Prabu Wiramanik.
0: Prabu Wiramanik.
2: Iya.
1: Ya, sae.
0: Dupi kaula.
2: Cobi saha anu sae?
0: Kumaha upami kaula Wiranta Kemong?
1: Ah, da ngewa da teh acan sepuh.
2: Tong heureuy Rayi.
1: Acan sepuh-sepuh teuing atuh.
2: Lain pakna urang mah hareureuy.
0: Atuh saha?
2: Pingaraneun Rayi teh nya eta Wiradenta.
0: Wiradenta.
2: Nya.
1: Saimbang sareng dedegan
0: Wiradenta. Wiradenta. Nuhun, nuhun, nuhun, nuhun.
1: Sae kuan.
2: Sakitu Rayi, tayina wayahna we urang nampung heula anu ngungsi.
1: Wati.
2: Anu jadi korban elit politik negara Astina. Ta urang teh ayeuna ieu tempat tanahna teh kareh ka panasapun ku nagara Astina, pasti urang Astina bakal nyerang, bakal ngumpulkeun walad dia balad tamtamakeun. Hayang nyaho nepi ka perubah mana ngan omat di mana urang ngajalankeun perang engke ulah ngorbankeun jalma.
1: Leres. Ulah
2: urang bawa nyarita we hayang nyaho nepi ka perubah mana tarangung jawab maranehna ka nagara jeung ka masyarakatna.
0: Timalan, timalan.
1: Sae.
2: Urang paehan teh nafsuna bae ulah nepi ka murugul. Urang teungeul ucapanana ulah nepi ka cenah nyangsarakeun rakyat. Sabab rakyat anu teu tua teu dosa anu teu maes teu meuleum anu kababawa lieurna anu kagensetna dina waktu ayeuna ku ulah-ulah atawa ku pagawean-pagawean anu diluhurna.
1: Leres.
0: Timbalan, timbalan.
2: Lir pendra.
1: Iye geuh.
2: Barang saweg nuju aya dina imbau cana sapratane bu.
1: Iye geuh.
2: Nya eta aya hiji cahaya beureum anu kakalayangan di awang-awang. Ngintip-ngintip iya Semar Badranaya. Daya sanes. Iya telintang tikumpulan nafsu-nafsu nasang hiang ransasan.
1: Walah.
2: Kapanasaran kahayang kamung kamek jengka keheuna gulung galang jadi hiji, jadi cahaya beureum, jadi makhluk, jadi denawa.
1: Iya ge.
0: Gun nirahangan dika.
2: Ait.

0: Ulah kaget bangsat. Aing moal silo. Moal kabaraman aing nyaho kasian. Ae.
1: Susurupan ge menengon. Hatu pung sauyeunan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sarang puyeng nana teh, sarang lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, sarengatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah sareat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Punten, nama Ibu siapa?
5: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
4: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
5: iya.
4: Kecamatan
5: Ketanggungan.
4: Ketanggungan, Kabupaten
5: Brebes.
4: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
5: 48.
4: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini, ya, Bu, ya?
5: Iya.
4: Beli yang kedua.
5: Iya.
4: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama
5: tinggal sedikit.
4: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
5: Matanya suka merah.
4: Suka merah.
5: Pandangan kadang kabur juga, ya.
4: Pandangan
5: kabur, ya.
4: Pandangan kabur, yeah. Gitu.
5: Iya.
4: Yeah. Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
5: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
4: Gitu, ya. Alhamdulillah, Bu, ya. Berarti cocoknya, Bu, ya, ada perubahannya, gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu, ya.
5: Iya.
4: Semoga bisa sembuh total, ya, Bu, ya.
5: Amin, ya, amin. Gitu.
4: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
5: Monggo, ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
4: Terima kasih, Bu, ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal, Ibu, ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
5: Amin.
4: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: 102,4 FM
7: Radio PIS Ciamis.
6: Radio PIS Ciamis.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Iya Sang Nalendra, Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu name sumping cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana. Kunira kangen dika denawa Bagea sadatang na Andika.
1: Bagea penggawa. Hai. Iya.

0: sanajan maneh diumput sakumaha jerona oge.
1: Wah kabaraman bo.
0: Ayeuna sasadna maneh bakal masrahkeun eta layang jamu sakali musada ka bangsa manusa. Waktu ayeuna aing teu sudi abrik-abrikan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-apruka.

0: Kurang ajar, kurang ajar mana bakal diburak barik rusyah mana ayeuna
1: asa dileleceh
0: bakal digagalkan maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semar.
1: Iya
0: sawios urang payuna neh ku kaula kahareup rayi raja punggawa kula teu puguh-puguh anjeun
1: datang-datang tejo amak kamu
0: abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku ya entong waka ngahina raja kaula jerasing harapan hela kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
2: Dek Wiradenta, Dek Wiro Sableng aing wakat porong jat aing nyahos ya si Togog

0: sesat dorakan nautu sejurik tersangka eta sekerna si toko ngebeledang kena cukang irung
1: eh
0: he maju ah.

0: Ayo kurajar.
1: Rasakan siap penyuk.
2: Weh, ketuh.
3: Gesnya jolopong kitu maneh deh kumaha.

make jeung munur satu jang beas moal ngejat sakumaha bae oge gara samat saha bae anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang ajar.

0: deui kalam marakayangan kurang ajar.
1: Leres kulana.
0: Ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Kadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta teh rupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta kakang rancasan anu teu oleh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baud ku iblis teh eta mah.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa kapanasaran. Mawa kakeung berat keneh kana kadunyaan kakonengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Da di mana-mana ge nu koneng mah bau atuh da.
1: Oh, kan tenan teh.
2: Itu sagala di oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu tayuna.
0: Lumawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba kabeberat
0: bae. Ulah loba kabeberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang-solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup.
1: Leres.
2: Leres, leres. Leres.
1: Kan tenan kuan ah.
2: Dibowehan ge kunu hirup, datang buligir balik buligir.
0: Nanakeun urang mah eueuh kaboga.
2: Leres, leres, leres, leres.
1: Naon nu rek di aku atuh bae.
0: Barang saweg nuju aya dina.
1: Satengahing
0: obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktu sieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Duh. Si horeng hirup.
1: Aduh, si horeng hirup naon we Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: teu puguh dedengean.
0: Hirup teh teu puguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh stabil jeung ekonomi.
1: Ya, nu leutik.
0: Aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu cararek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap ruksak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtungna saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtungna
0: jelek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek
0: di sempul.
1: Lain jauh-jauh atuh. Budak penek kagalesa.
0: Naon? Teu kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Oh, nyeta atuh kumaha.
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ka mana leosna si Gareng nu teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: Kang. Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun.
1: Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh.
4: Anu
0: di araradu anu saling cokelan kasalahan
1: sedangkan nu ngadukeun na teh jelema leutik
0: marukana teh dina lembah dieu yeuh
1: saha
0: iraha atuh kasorang adil makmur teh euy adil dina kamakmuran makmur dina kaadilan
1: kasorang palamarta teh nya Kang ah hirup urang mah
0: dimitian ku KUT duit KUT dilaleg-legan
1: anu kaget eta nya JPS naon
0: ah JPS teh tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig
1: lain Kang murukan murukan moal aya balitungan
0: meureunnya murukan moal aya balitunganna meureunnya
1: sing kadeuleu we ku urang
0: ah da bakal kadeuleu engke oge
1: jelema kitu mah Kang
2: Heuh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil Kang, rek naon atuh urang
2: mah. Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam digunyang ganjing diteungeulan nepi ka boborot geutih.
1: Nepi karek tidur.
2: Nah, aya nu korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
2: triliunan. Kalakah dikencarkeun aya ge can panggih dia.
1: Sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang nepi burung kaameuh.
2: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: ya, bener. Da lamun niat maneanganna atuh da ah.
1: Mah burung beunang
2: atuh. Gedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Heeh. Ya, bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanana paciwit-ciwit lutung ge
1: cenah oge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
5: niat mindingan di kana
2: mah Kang. Tong ngadengekeun dina TV geuning caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin ngomongna aya dina teori mah da aing ge bisa becus.
1: Heeh, da benerna tuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana. Benar
2: teteh. Wah, ayeuna jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang, wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan
1: deuleuh. Kalah kameuweuh dipikirna.
2: Kalah kameuweuh kajadian teh.
1: Bener.
2: Dan nu ruksak mah aing. Ah. Nu leutik.
1: Urang we nu ruksak
2: mah. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus geu jadina ieu?
1: Asa tepuguh aya pamuntangan
2: urang mah. Oh, eta Dasyarata nu jadi rajana eta teu dileuh.
1: Atuh naha wae diparirih atuh Kang
2: lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarempak hukum
2: teh. Ngarempak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
2: Tibaralik, ieu mah tibaralik, jelema teh naon tibaralik cing oge.
1: Aye jelema nu waras
2: geuna. Ah, teuing. Gak naon asyiknya gak naon iya mangi suung ada ini kan kokoreh wajah cita tadi
1: suung rampak melebat
2: lumayan weh iya
1: di pais rakang lah
2: dihijikan di mana di paisnya sih teh kayak di mana ayah pang deselan orang mentah huut
1: pais aja ngoli rem ngenah kang lah
2: naon samarana asyik setempet trempet jeung taira gaji
1: aburan
2: obat nyamuk leunah teteh ah henteu ya si jurig boro aing hayang ngasaan
1: boro akang hayang ngasaan nya Kang
2: aduh ampun lah naon urang teh kumaha itu teh kudu ka mana itu ini
1: heeh teu puguh nu dijug-jug di kana teh
2: teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung
1: jeung ka saha kudu nyumput
2: akan teh bapa bupati Bandung eta teh parantos henteu
1: oh parantos
2: eh henteu ngabupatian deui bapa HU Jati Permana
1: ya ayeuna mah pantos digenteus
2: pileuleuyane bapa
1: laras
2: Kang bapa Hatta Ujati Permana
1: anunya akang
2: sareng ibu nya akang mudah-mudahan eh sing panjang yuswana ulah hilap ka akang cepot gitu nya sing sering tepang gitu
1: si ageng rezeki
2: nya ayeuna atuh gegentosna bapa Obar Sobari sa
1: Obar Sobarna
2: Obar Sobarna
1: sing leuwih nya ah ka
2: akang leuwihnya ah
1: ka bapa bupati
2: Pa Haji Obar Sobarna
1: sumohon
2: iya sareng bapa wakilna di Bandung mudah-mudahan eh wiatkeun ku Pa Haji ku Hatta Jati Permana teh ka bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
2: Iya. Duh,
1: yang Kang.
2: Sing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
2: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan
2: atuh geus. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
2: teu parah. Mikiran teh geus susah dolar ngiga euy sering. Arek naon? Heuh ngiga sering bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Ah, kan bae saeutik-saeutik Kang. Lagu naon Kang?
2: Laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge ayeuna mah jelema teh jaman sensitif nya
1: segala dicokelan
2: geunian ah segala jaman dicokelan eta
1: mah lagu mah da loba tuh
2: Kang lagu baheula we mah
1: lagu naon
2: lagu buhun
1: lagu naon lagu baheula
2: lagu naon nya euy baheula teh
1: ada loba polos tomo naik geboy aya
2: beula tah euy Sulanjana
1: Sulanjana
2: tah Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna geuning teh ngagugat mah di akhirat kitu nya
1: Kang, balik tunggalan apa kemana di akhirat?
0: Lah, lah, aing mah.
1: Nah, surat jana bener
0: kan? Surat jana bener kan ya? Bah.
1: Kang Arif.

Palita.

0: lebih kagak geprek gitu.
1: Alah. Napas geus kolot mah euy beunang euy.
0: Aing geus tata hayang keneh aya napas geus ponong.
1: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda geus teu daek kumaha teu daek hidup.
0: Heeh, na kitu lah Kang, da teu belajar
1: bareng. Aduh.
0: Temeng hayati di ongkoh.
1: Ya, mang. Heeh, dipikir-pikirna ku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranana ge jelema, atuh da jual jalan sakama-kama.
0: Abong disebut jelema.
1: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Lain si orang dunya teh nya mata kilakan.
1: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu euy dunya mah anu teh.
0: Itu bisa mawa na mah.
2: Hoong.
1: Alah,
0: jeung mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Heeh, nah. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
1: Karaton naon itu euy?
3: Mewah
1: sama Gusti.
0: Alah.
1: Karaton naon teh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api we rek neangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nya Kang, uli
1: sing. Aduh, dulu itu.
0: Sing garurilap kitu we.
1: Lah, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sesatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era mah rek neangan gawe.
1: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
0: Kitu we.
1: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain kebon anu geus dipanyer Akang.
1: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
0: hayang nyawa. Ngawani kendiri atuh.
1: Ngawani kendiri.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu teh namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ena asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawitna mah karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis alhamdulillah puyengna tos teh aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur mah saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, nonton salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabar botol, Pak.
1: Atau sabotol nutos saeb mah.
0: Bapak tos ka mana wae? Panyawat ieu vertigo. Vertigonya, Pak.
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareatna mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal ai puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak Ketanggungan.
4: Dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Hmm. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
5: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Ya. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak, ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total, ya, Pak, ya.
5: Amin.
4: Oke, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Peace Ciamis.
7: Radio Peace Ciamis.
6: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Nggak ngawanikan diri, weh, hayang nyawa abus ke karaton.
9: Api-api wadah kelihangan gawe.
8: Kakara, weh, nempok karaton, anu sakitu agreng, nah dulu ditaretes intern rinukmi.
9: Walah, nyoko, weh,
8: singgah. Aduh, dulu itu.
9: Singgah duri lap gitu,
8: weh. Udah, nah, urang kaitu sugane tu urang sasatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
9: Tambah era marek neangan gawe
8: we. Tambah era mah urang api-api we neangan gawe lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
9: Kitu we.
8: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
9: Lain lain kebon anu geus dipanyer akang.
8: Heeh. Aduh. Hayo hayang nyawa,
9: hayo hayang nyawa. Ngawani kendiri ya tuh.
8: Ngawani kendiri. Ah!

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi
0: kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
2: Wah, geuning
1: wae. Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanan.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para petugas. Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, bra. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang,
3: hebat. Diaturanan linggih mangga mangga, Bang.
2: Lain diangken tuh kata pi barang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing.
2: Ada Kang eta
4: geus. Ahnya kumanu kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh. Iya,
4: percaya we kudu pede nu jelema jeung. Heeh,
2: bener. Teu pede mah cilaka eta mah.
5: Beakeun teu pede mah.
4: Teu pede mah ayeuna mah lapur deuleu. Ngawandikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Ngawandikeun diri we urang mah lah.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atoh.
4: Heeh.
5: Jadi saingan anak maju talimbang aing taraka.
4: Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aya anak mah alus jeung alus digawe na tina seunina teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui ye ya ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihan ngawariskeun dunya henteu.
2: Kana ari amuh mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da. Heeh.
0: Mangga linggih,
6: mangga linggih.

0: kapi hatur Gusti Prabu. Lingih. Meni someah kitunya raja.
1: Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumbangan teh euy.
2: Teu karasa iku bari ngobrol.
1: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh. Ha, urang tanyakeun euy.

0: Loh, Dola.
1: Naon?
0: Unya saya muring kak bulu punuk aing dirungrum ku raja dina. Heeh,
1: Akang.
0: Mangkana ing sakieu bararau awak teh dina.
1: Akang mah rumasa bawa awak.
2: Pahan.
0: Tong boro raja dek dina awewe ngadeukeutan oge muni nyararingkah deui.
3: Batur Akang sorangan.
0: Nya, tong boro mah keujeung batur dewek sorangan oge muni teu kulinggasahan aing ngamu awak teh.
1: Dina ngalepek urang sorangan geus karasa ijit kana diri.
4: Heeh. Beurit geupot ka jalalak
1: geura. Kamu batur.
0: Eta cucunguk nyamperkeun akad teh muni jeger geuning. Di kumaha? Ha ditinggal.
1: Bener tapi nah teh.
0: Semah kapihatur Gusti Prabu kulan. Nuhun ditarima pujastuti maneh. Ti abdi ge teu kantun. Nuhun.
5: Nuhun.
0: Dupi ieu teh sin karaton naon ieu teh sin? Dupi ieu teh karaton naon kulan?
1: Cing
0: ieu teh maneh bisi teu apa karaton teh anu kasebut karaton Ajar Padang. Nagara Ajar Padang.
5: Uluh.
0: Ya anda wala geus jauh pisan urang leumpangan teh teu karasa deuh. Teu
1: karasa aing ngobrol mah kieu mah.
3: Tapi ke Batu Jajar
0: deh. Geus nepi ke Batu Jajar deui cing.
3: Ajar Padang ya.
0: Ajar Padang lain Batu Jajar. Aheuh. Dupi salira teh kaula salaku ais pangampih di ieu nagara ngaran kaula Wiramanik. Wiramanik cen leres. Taye adi kaula patih nagara kakasihna nya eta Wiradenta. Ningang dina Wira we ye.
1: Oh, turunan Wira
0: mana dina. Untung eta Wira Sableng oge. Atawa Wira Swasta.
1: Bisa jadi turunan ningrat mira-mira gitu.
0: Ari maneh teh urang mana sieun abdi teh ti Astina kulan ti Astina sumuh
5: ti Astina aja
0: sumuhun kulan.
5: Bejana di nagara Astina dengan ribut jeung ribut
0: loh. Geuning eta parantos uninga sieun numawi abdi teh ieu teh nyingkah ti nagara Astina teh nyingkahan pacengkadan kulan duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sieun nu hayang merdeka mah.
1: Oh, rupa-rupa.
0: Nu parasea mah antar penduduk
1: anu tawuran nya
0: kan. Anu tawuran
1: aya nu ngomongkeun wae pamingpin.
0: Iya, nu ngomongkeun wae pamingpin nu ngagogoreng wae pemerintahan. Di pamarentahanna oge geus saling ngomongkeun jeung saling cokelan kasalahan
1: aya.
0: Ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di negara urang teh sieun negara Astina teh sieun
1: goreng pisan kan
0: nya
1: sepuluh
0: atuh duit Astina
1: morosot
0: terhadap dolar
1: nilaina teh jauh pisan
0: nya kajadian di negara Astina teh kitu sumuh nuju
1: kareng-heng
0: eta teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana Dasarata kulan parantos opat raja ayeuna ti nagara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur teras ku abiasa ti abiasa teras ka Panu ayeuna Dasarata ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan
1: teh mah
0: teras nu kadua abiasa eta mah hartawan
1: eta mah
0: teras anu katiluna Panu Dewanata
1: ilmuwan
0: ayeuna mah wisatawan cen
1: patakaraya patakaraya patakaraya digogobrog
0: cen nya eta we kana akuarium ge mah kana TV nya gitu kulan
1: eta ini ka Arab geus
0: aduh ampun
1: anak hormat monyet nyebutna
0: gitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
1: Tuh geuning.
0: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
1: Aya pangakuan eta geuning.
0: Lah kumaha euy? Heuh ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
1: Sementara we
0: kajeh sementara ieu mah menta suaka unggul
1: kege ari geus beres roes makang
0: geus beres roes balik deui aing mah
1: Benar.
0: Sanajan pangkat RT RT acan aing mah
1: tanggung jawab.
0: Tanggung jawab maka negara aing mah moacul. Nya.
1: Moal nu Kang nongong ka lemah cai Kang.
0: Lemah cai urang negara aslina teh leuh.
1: Hade goreng nya.
0: Hade goreng oge nu matak kula sering gorengkeun. Hayang bukti dewek mah sili asah, sili asu, sili asih teh.
1: Benar Kang.
0: Ira karasa. Geura pek. Ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
1: nya
0: teh.
1: Sarua.
0: Sarua.
1: Sarua keur tawuran.
0: Kitu. Syukur bagja maneh di
5: syukur maneh di dieu. Dek digawekeun.
0: Sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan.
1: Dengan boga keahlian.
0: Ke ari ngaran maneh teh abdi cing. Saha Tante Yusepa.
1: Aduh, yeah. Pakai jeung Tante Yusepa segala. Lain jauh-jauh.
0: Ari eta anu tukang abdi kulan. Iya. Yeah. Desi Ratnasari abdi mah.
1: Paingan meni. Paingan meni geulis mah.
0: Urang Sukabumi abdi teh.
1: Aduh, eta pejalanan atuh.
0: Iya. Malah teh dan nuju lelengohan abdi teh.
1: Diri
0: pade. Nah, sia teh ka mana karepe ngomong teh ah.
1: Keun bae lelengohan ge atuh.
0: Maneh teh lain sepot teh.
5: Uluh uluh.
1: Uluh uluh. Naon teh?
0: Anu tukang dawala gusti
1: aing eta apaleun geu atuh
0: ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh
1: meunang ngabohong
0: kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumaos ye kulan abdi teh gede bohong
1: tadina heureuy mah
0: heureuy cing tadi di mah ulah loba ting heureuy
1: atuh sanes jadi mah seni pikeun
0: atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah nya
1: lain juga negara nuwe seni kan?
0: Hebat uy waspada pisannya raja
1: oh patah kulah lalawara Kang
0: tah kumakin dan kita nak abdi upami jadi tukang sasapu di dia kaula muarek ngangkat maneh jadi tukang sasapu tapi maneh terek di jen senopati hiji jeng senopati dua oh,
1: rek di jelemakun Kang
0: beres uluh tebih teuing kulan ah
1: pangartian
0: jauh di tanah kalangit tidak pangartian abdi maka jeung kudu jadi senopati non teta ruksak di negara aslina teh kitu
1: itu lain ahli
0: dijenengkeun dumeh baraya dumeh dulur penyakit nepotisme teh teh nu kitu teh
1: oh jasah ge akan mah teu boga
0: nya aing nitah teh kedah ka ahlina ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu
1: bener sagala ge kudu widangna tuh
0: da kedah dina widangna sagala rupi oge teu nanaon di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati
1: wah beres
0: pak wah kanampi abdi sieun margi abdi teh panginten kedah saimbang sareng pengertian
1: si di demo mereka Kang
0: bilih di demo kurang dieu nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna gerek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha ce ih ngabetem mah sia mah teu di luar teh dina kaset sia ngajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang hapan ayeuna mah geus digenti ku aka eta sakali ewang ini lho. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu buktina
0: nya Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya.
1: Dasnong cicadas
0: binong. Nas dasnong dasnong. Naon euy dasnong teh? Cicadas binong, cicadas binong.
1: Teh disingkat bareng
0: won. Palot, palot.
1: Naon
0: palot, palot teh? Kalapa dayeuh kolot, kalapa dayeuh kolot.
1: Kalapa. Ari padang, padang.
0: Padang, padang. Naon ari padang, padang? Cianjur.
1: Kolot kalapa.
0: Cianjur kadupanak. Ah, jauh sia cina padang mah kalapa ledeng jeung mah. Jauh-jauh. Heeh. Aduh, ampun. Banjaran Cangkuang, Banjaran Cangkuang eureun di Biela.
1: Pantes aya nu nyupiran angkot Amir.
0: Aduh ampun. Ayo kenek na uman. Mangga cukulan sih. Ayo kinten-kinten ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh teh ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata warus sadurung winara.
6: Wah, iya iya.
0: Syuh, saya acuh.
5: Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati.
0: Tong seserian wae. Syuh, saya acuh ulah. Saya ulah. Sok atuh kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
6: mun gerengeh wae peureum
0: sudah kanya peureum
6: sok peureum
0: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
6: ulah peureum hayam
7: lajeng ieu Astra jiga sareng dawala ditawa ku Sang Nalendra Prabu Wiramaning
6: yeuh geuh.
0: Iya tadi usapan bari di ilmuan
6: leres
7: saciduh matu sakecap nyata iya Astra jiga sareng dawala jadi dua satria sakemaran
6: iya nge
0: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang
6: walah
0: salin jinis
6: ganti rupa
0: ganti rupa iya Astra jiga sareng dawala
6: hilang jasad
7: po norcak ya sesekar ningwang.

0: E aí?
1: Kula.
0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
2: Neangan tilu balangsa
0: teh. Sangsara teh nya eta tuleh timul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
2: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nya eta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan dedekan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun we ku urang dina waktu ayeuna yayi.
1: Allah.
2: Ewa montong dikitu.
1: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belegung.
2: Hayo we kapangih
0: ge. Montong make jeung ngahina maneh dawalang. Dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
2: Ayeuna mah geus jadi satria ge wae.
1: Aya wae nya. Aing geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
2: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
1: Ngapain lain dawala ayo nama belgung.
0: Ayo Raden Bambang Wirak

0: Aduh, no eta si kasebelan.
1: Ngawet.
0: Kabina-bina teh ngawet-ngawet teh bibirna teh.
1: Satria teh.
0: Jeung eta gelenye ditu.
2: Heeh. Dan hanya kawe ieu teh sanajan awak gining tapi saku mah kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
0: Ulah ucap ecelok pun cinta kebayar. Nah, kabina-bina teuing aya-aya.
2: Ulah lupa. Jadi, tingali eta batu ali meni alus.
0: Cing atuh cokot.
2: Aduh, yayi gening tikotok. Eta yayi.
0: Lain da beda. Juring saja yang diwawalkan karena irung aing dia beblong.
1: Da beda aja.
0: Ay. Kabina-bina teuing.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
4: Babakan Asol, RT 18, RW 06.
3: Kumaha Pak karaosna terus ngaleut Alpha Propolis sabot?
4: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
3: Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwita sok nyeri ini, Pak.
4: Mohon kawitna mah saeutaha ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
3: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
4: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
3: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
4: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
3: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
4: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
3: Supaya tuntas we nyapanya.
4: Mohon.
3: Nuhun pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
4: Ti Babakan Asol.
3: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Meni rajin perkosrekan wae.
7: Cemuhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
6: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang candak heula nya? Iya cu, cobian gerak. Insya Allah karaos enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes mata. Aini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sopotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
7: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananana.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
9: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
10: 102,4 FM Radio P.
11: Radio P.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nah, udah diwawalkan beti ini. Duh, si kasebelan deh.
1: Oh, mana balan dos lagi, mana balan dos gitu kan.
2: Wayahna, Yayi. kangge sarapan mah eta we kelanan ti kotok ye ye
0: ka sebelah di sia
11: kami da menenteng pengedah we
0: kami da menenteng
12: sarapan pagi
0: sebenarnya eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah kitu kudu bisa pindah sai pindah tampian belenggung
12: heeh atuh geus jadi satria teuing mah
0: aing geus jadi satria teuing mah
2: kumaha kaula we
0: tah rusak nu nagara teh nu karieu ye
12: kudu mawa karep sorangan
0: kudu mawa karep sorangan aing geus jadi pejabat mah ye kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati
12: sing andalemi
0: andalemi
12: supaya kepercaya ku rakyat
0: ulah lalawara ulah dibawa heureuy lamun dik niat heureuy jadi bodor jadi pelawak ibangan banyol jeung banyol nya capek teh
12: tebugut cekeleun
0: teh tebugut cekeleun teh aya kitu teh
2: kukul utus sesiri teh hayu urang ngidit urang
0: ieu Banglus lampah ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma nguriling ka tepis miring anya celengkap padesa.
2: Ieu ge.
0: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
2: Geuh.
0: Jebar. Balik kanan seueur rakyat anu ka aku ku nagara ieu ajar padang atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watek wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tindak kendinganipun dermayonan abdi ya kanca
12: ulah aya pikir saya naon sepuh kula
0: aya hiji nagara di jero nagara
12: Polares
0: keur mah kaayaan di nagara Astina can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara kanca
12: sumuhun kula Polares
0: dek menta pertanggungjawaban kaula hayang jar
12: sae sae sepuh

0: murid-murid mang, nyaeta Kurawa sareng Panawa anu rengse digemleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Iya.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Iya.
2: Ukur ngaluluguan kolot
0: mawon. Kasep. Duryodana.
1: Ulun. Waman.
0: Dursasana.
1: Aik.
0: Angger citraksa-citraksi itu marek saparto marwo hirup paksa daru citra-citra lalu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja mana Bima
1: Pandava
0: Arjuna
1: Aulanu
0: Yudhistira
3: Aulanu
0: Nakula Sadewa
3: Aulanu
0: ha wayahna kasep urang tinak manusia mereka gitu.
1: Yeah.

0: Nah, iya kelakuan follow.
1: Kayak aku saya suandan lah itu sepuh aduh. Ikan lele
0: kamu. Mantep bang. Ya.
2: Yang balanya ya.
0: Aduh batuk mang ya, nyanyi batuk teh.
1: Aduh tantos kurang.
0: Mantep bang ya, seolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
1: Leus mah.
0: Para kurawaheula cenah ngagemrong anu 88.
1: Cenah aya pengalaman.
0: Cenah aya pengalaman heula. Ya tenanau. Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Deh. Nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
1: Cing.
0: Nah, teu jeung mangge.
1: Alah, nyeun goah di jero goah bae.
0: Da teu pantes bisa nyeun goah di jero dreum. Mangga emut
1: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeun mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
1: Sakit keur pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naek ayeuna.
1: Tenan.
0: Pembunuhan. Penjarahan.
1: Penjarahan.
0: Penggarongan. Pembegalan. Pencokelan.
1: Kan narkoba.
0: Narkoba. Narkotik,
1: minuman keras,
0: neraka.
1: Hey, bener geus sagala rupa kajadian teh.
0: Kajadian di nagara Astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku salira jeung angin. Nah, baka tega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
1: Tanpa izin teh sepuhnya.
0: Da lamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Heuh, di nagara Astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
1: rupina mah
0: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
1: Tiasa janten teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuh maksa jadi bangsat. Tuh maksa jadi garong.
1: Ke rumah Mang mau jadi copet.
0: Mang mah karek eudeuk. Kitu jeung mau
1: Mang merek cacarakan
0: Mang mah karek cacarakan jeung mau nya
1: mun tukang gamang bangsat geus.
2: Wah, di dep.
0: Barang ngujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
2: Nggih.
0: Dadadadadad angger kasepuhan.
2: Kaula.
0: Tingali aya budak ngora ka dina leumpang itu.
1: Aya dua.
2: Ayo.

0: upa kulinan rana.
1: Upa kulinan rana.

0: Allah, Allah.
1: Lamun si Aswatama dibawa.
2: Wah, 2 menit ke tuang putra.
1: Hanya ka si Aswatama teh dibawa, aduh.
2: Atuh mun urang
1: tara-tara. Nyeta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
2: Ayeuna teh
1: nya
2: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
1: Tak kieu Eueuh Aswatama teh.
2: Eueuh nu ngarengse.
1: Nya.
3: Matara teu minum teh.
4: Gondes jadi lurah.
5: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat. Ngegempur jelema duaan dugi ka teu mampuh ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
2: Iye ge.
1: Da lamun mang teu kemprek mah kumang.
2: Ah beres kulah.
1: Kan ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
2: Lamun teu ngajengak mah.
1: Ngajengak bae katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
5: Haling. Hei satria.
1: Itu panawa ngadoncar leuheuk di teu kumaha ge.
2: Calohok
1: ge. Iya.
2: Limaan gulang ka Bandungan.
1: Kumaha ieu?
5: Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan teh.
1: Sok ai teh era anu mana ngaluan budak.
2: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
5: Tega lara.
1: Tega?
5: Pati sok. Laden.
1: Yeah.

0: Satria.
1: Nah, Resi Bisma anu kasohor Kongas anu kasohor jago tebet Namru.
2: Jago kolot Namru Gong.
3: Hudang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tau mampar.
2: Iya, iya.
1: Resi Bisma diangkat kuduaan ku Wirasakti layak kalayan Wirakusuma.
2: Loh.
1: Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Walah. Oh,

0: Ye?
1: Heuleuh.
0: Tersangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisat neungeul sakaligus nalamru.
1: Nyaan urang sakti lamun kieu sarana.
0: Hebat raja urang teh.
2: Saha lampangnya
0: awak? Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
1: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tataruciingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna? Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku
0: boa akang ngan Satria Piningit teh.
1: Lah.
0: Nah siapa ke ciciduh melengkung?
2: Jiga nu ngewa.
0: Jiga nu ngewa ka ieu teh.
2: Sirik
1: ka sirik. Eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh? Yeuh. Aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna, jemar panalarna, sugih pangartina, geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah. Geus masagi dina sagarupana elmu lahir, elmu batin. Ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Taeta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Ka itu can mayar ka dieu can mayar.
0: Atuh tong bejakeun etana atuh.
2: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
1: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
0: Kami nabi nasia ngomong teh ka mana karep? Ya ieu.
1: Beun.
0: Itu saha tu limaan?
2: Garanteng eta.
0: Mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana panu Dewanata Suwargi.
2: Ya saja.
0: Pandawa.
2: Walah.
0: Coba ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan ngandung harti aya kene kawani nyamperkeun lamun aya kawani
2: kasieun
0: tah Bambang Wirasakti kawa Bima
1: andab
0: urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun
1: ora kapinu gawe.
0: Nyampeurkeun yeuh.

0: wong edan satria. Kaula Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka sombong Bim. Ulah waka sombong Bim. Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
2: Kuring mimbang tapi tulang.
0: Sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati pakalan.
3: Assalamualaikum menawi sareng saha.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
3: Dipalih mana?
4: Di Galunggung di pada Kembang.
3: Punten manawi aya nu tiasa dibantos?
4: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
5: Oh mohon mohon mohon. Anu kasabara kalina ya?
4: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Punbiang.
5: Oh
4: gitu. Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros ka Punbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
5: Panyawat naon manawi?
4: Panyawat nama kawit nama lambung.
5: Lambung.
4: Sur paripaosna bade ponis tos rada repot gitu.
5: Mohon.
3: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
4: katingalna. Alhamdulillah gitu nya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
5: Mohon mohon mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna.
4: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
3: Hatur nuhun.
4: Engga sami-sami Bapak.
3: Pamugi sing naras sehat.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Hadir tetes mata Resma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Resma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Resma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Resma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Resma Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Nyamper kenyi. Halo.

0: Wong Edan Satria. Kaula Bima anu bakal bisa nyasak pejit maneh.
1: Ulah waka somong Bim. Ulah waka somong Bim.
2: Ulah waka gede hulu.
1: Ulah waka gede hulu Bim.
0: Kurang ngajar sia.
3: Kuring nirang katulang.
0: Waka sombong sinatria kaula Arjuna mawa ka ngejati pakalangan.
3: Minung lami tetepang
1: saat-saat. Ulah sambat ka dia ya anjeun. Sayeut kaula nakula. Ulah samatkan niaya anjir satria kaulah sadewa anu bakal bisa nyangkalak anjir.
0: Coba buktikan.

0: Yudhistira Arjuna Bimana Kula Sadewa teneng ludeng hanteringrang kalayan tejejerih kupati.
1: Kuniraha ngandika,
2: nah ari batur lalumpatan ngelalacir tesirikna notok-notokkeun maneh ari anjeun limaan masih keneh mangabara dega.
3: Jika jelema nuuh kasieun bon.
2: Nah anjeun dek sosorok koyor.
4: Buah dek sosorok koyor jelema teh.
5: Wong edan manusa kaya wong gendeng. Nyeu nagara di jero nagara teu mikir sia.
0: Satria
2: kaula
0: anjeun anu ngaran Wirasakti oge Wirakusuma teu salah.
4: Teu salah.
0: Kaula Yudhistira nonoman ti nagara Astina kalayan putra raja Suwargi Kangjeng Rama Panu Dewanata anu aya hakna pikeun nyokot hak ieu nagara ancur lebur papan karitulis teu aya halanganna keur kaula salaku warga nagara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun kasalametan nagara jeung bangsana.
3: Pake gumujeng kan
2: alus ngan teu kacontohan ku itu anu kalalabur dulur-dulur anjeun kurawa anu lalumpatan
0: jigana eta mah jalma-jalma anu geus jejerih ku pati
3: jelema barorangan samamu
0: jelema borangan keur kaula mah suka keneh ngabebengkang di medan danalaga tibatan ngejati pakalangan
2: bener
0: teu salah alus
3: hay da urang kali teu bukana
2: tegalara
0: tega
2: pati
0: tega
5: alih-alih gagang aing anu bakan yang kalaknya saak pejitna teu mangkelu pinatang edan
0: pinasti kersayang tumampara
3: yeuh
2: ieu Bima barang bade ngagajleng ngadak-ngadak leuleus lir kapuh kaibunan lir kapas kaujanan leuleus anjeun
5: waduh pieuh
0: kurang ajar satria kaula Arjuna moal ngejat kurang ajar
2: leles maneh oge Arjuna
5: aduh
2: kurang ajar
5: leles anjeun
2: alah aduh
6: rarahna irip
0: opat satria Bima Arjuna Nakula Sadewa parantos ngajungkel kalayan langsung teu emut di bumi alam Yudhistira ningali saderekna kitu bingung anu teu mangitung
2: anjeun oge Yudhistira leuleus
5: leuleus anjeun Yudhistira
0: leuleus teu leuleus naonana
3: nah kan dia menama
2: nah teu mati
5: yi aulan
2: cing bebejakan itu kakang yang ramah buru-buru ini buru-buru belengguk ini belengguk
3: bisi kami wirangan
2: bisi kami wirangan kisya
5: untuk mengeja gak degungkan dia tuh doi siling aja nah di nukia
3: ini kawas ke bedak letik
5: paling edek ya oke
2: hebat anjen Yudhistira leles anjen
0: ay leles te maksudna leles kumaha
2: nah te mati sapraptane pun raja nagara ajar padang kakasih Wiramanik sumping kalayan patihna datani ratangga demen datani ratangga demen.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Beraya Bis, waktu sedang mungkinkan acara Tatar Sunda. Lagu-lagu pop Sunda pilihan. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus aya-ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Panadang teh ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jeung ngalandongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau dua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, eta konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Hai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Hai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cenanya bian mudah-mudahan Allah ngijabah gitu alhamdulillah Pak.
1: Alhamdulillah ya Allah alhamdulillah. Pak Dadang aya pesen teu kanu sanes kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiap waktu inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sepertos abi, mudah-mudahan ngegaralehnya Pak, ngegaleh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Pidoa hati-hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: mundur. Hasina korsi.
1: Korsi nu ieu mata eh.
2: Ye ye leutik ieu ngagoler.
0: No
1: geningan
0: eusia oati
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan, Pak?
5: Biasa wae ka ka puskesmas tapi can aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nu jadi leukeureun ngaku naon, Pak?
5: Kalerasan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uning ati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti Radio UNASKO.
4: Kumaha kaosna Pak Uci saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak. Badan teh aina tiis. Enak we no Pak. Tuang kaos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke na masih kene aya tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci teh CF seberapa botol Pak?
5: Ayana teh majeng katilu penginten.
4: Karaos hasiatna di botol ka seberapa Pak Uci?
5: Anu ka hiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih aya anu bade disampaikeun kanu sanes kanu mana mungkin kageduhan panyabat sapertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mau sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge ngeureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doati abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis bapana damang panyawa strukna oge sehat lambungna oge sehat oge rezekina lancar Pak Ucinya.
5: Amin amin amin amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Nuhun, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkeun ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Pis sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillahil Jabbaril Qahhar. Al-Azizil Ghaffar. Khaliqil Jannati wan Nar. والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المختار وعلى آله وأصحابه الأطهار أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Sesungguhnya kalau kita bicara tentang neraka, artinya kita bicara tentang akhirat. Dan kalau kita bicara tentang akhirat, kita bicara tentang alam gaib yang merupakan salah satu dari rukun iman yang 6, percaya kepada alam gaib. Kalau sudah bicara alam gaib, maka ini di luar batas kemampuan nilai-nilai ilmiah dan di luar batas kemampuan renungan filsafat. Ilmu pengetahuan akan buntu kalau sudah membicarakan alam gaib. Artinya, kehidupan di akhirat itu tidak bisa diteliti secara ilmiah. Filsafat pun akan ngambang kalau sudah membicarakan kehidupan di alam gaib. Karena itu kalau kita kembali kepada logika, jika kita ingin mengerti tentang caranya membuat bangku, kita pergi ke tukang bangku dan bertanya kepadanya. Kita ingin mengerti cara membuat mobil, kita pergi ke tukang mobil, ke bengkel mobil, dan bertanya kepada ahlinya. Pun dalam urusan alam gaib, sudah sewajarnya kita kembali kepada penjelasan dari sang pencipta alam gaib, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan melalui kitabullah Al-Quranul Karim, Allah telah menjelaskan masalah-masalah gaib berupa kehidupan di sorga dan neraka itu secara jelas dan pasti. Dengan kata lain, di dalam membicarakan tentang neraka ini, yang menjadi dasar daripada pemikiran kita adalah rasa iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena soal neraka tidak pernah bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan. Tidak bisa diselidiki, sebab orang yang sudah pulang ke sana pun tidak pernah kembali lagi kemari untuk kita tanya bagaimana hal ihwal keadaan di sana. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Neraka dalam istilah Quran selalu disebut dengan narun, yaitu suatu tempat di akhirat nanti yang wujudnya berupa api yang bergejolak, bernyala dengan teramat dahsyatnya, sehingga dapat mengelupaskan kepala setiap orang dan menjulang ke hati. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, narukum hazihi allati tuqiduna juz'un min sab'ina jaza'an min harri jahannam. Qalu wallahi in kanat lakafiyatun ya Rasulullah. Qala fa innaha fadlat bitis'in wa sittina jaza'a. Apimu yang kamu pakai di dunia ini, kata Nabi, untuk memasak, untuk menyalakan lampu, api yang kau pakai di dunia ini cuma satu bagian kecil dari 70 kali bagian panasnya neraka jahanam. Sahabat waktu itu terperanjat lalu berkata, "Wallah in kanat lakafiyatun ya Rasulullah." Ya Rasul, api di dunia ini saja sudah cukup untuk menghanguskan kami, untuk menghanguskan apa yang ada. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya api neraka itu dilebihkan panasnya dengan 69 kali daripada panasnya api di dunia ini. Jadi sepanas-panasnya api yang pernah kita rasakan di dunia ini, maka api di neraka nanti 69 kali lebih panas dari api yang kita rasakan paling panas di dunia. Hadis yang senada dengan penjelasan ini di samping Jawahirul Bukhari, kita bisa menemukannya dalam Mukhtasar Tazkiratul Qurtubi dan Mukhtasar Ibnu Abi Jamrah misalnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, sehingga boleh jadi seringan-ringan azab penduduk neraka di akhirat nanti, kata Nabi, seorang yang di telapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang sangat kecil lalu mendidih otaknya, itu seringan-ringannya. Di tapak kakinya diletakkan kerikil neraka yang oleh karena panasnya lalu mendidih otaknya, itu yang paling ringan. Gak apa-apa, cuma segitu aja. Di telapak kakinya ditaruh kerikil, otaknya lalu jadi mendidih karena menahan panas. Pantas kalau satu hari Luqmanul Hakim pernah memberikan nasihat kepada anaknya, kata beliau, "Anakku, kerjakanlah dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab Allah, dan laksanakan ibadah seberapa hajat dan keperluanmu kepada Allah. Berapa banyak hajatmu kepada Allah, begitulah kamu harus beribadah. Kalau kamu merasa tidak berhajat dan tidak perlu apa-apa kepada Allah, ya tidak usah ibadah." Logikanya kan begitu. Saudara-saudara, dalam hidup ini ada enggak yang enggak perlu kepada Allah? Ada enggak?
3: Ya.
2: Seluruh kita memerlukan Allah. Karena itu Luqman betul dengan bahasa diplomatis, "Anakku, kerjakan ibadah seberapa hajatmu kepada Allah. Makin banyak hajatmu kepada Allah, makin banyak hendaknya kamu melaksanakan ibadah. Tapi kalau kamu sudah bisa merasa bisa hidup tanpa Allah, persilahkan kamu tidak usah ibadah." Sebaliknya, kerjakan dosa seberapa kekuatanmu menanggung azab siksaan Allah. Kalau merasa sudah belajar ilmu kebal, kira-kira di neraka nanti enggak apa-apa, persilahkan kerjakan dosa sebanyak-banyaknya. Tapi kalau masih berpikir, "Gua mah jangan dibakar di neraka, nginjek puntung rokok gua lompat." Kalau masih berpikir ke situ, ya hati-hati saudara-saudara. Nah, sebagaimana surga, neraka pun ada pintu-pintunya. Dan yang melalui pintu-pintu itu sesuai dengan dosa yang dia kerjakan pada waktu kehidupannya di dunia ini. Jadi setelah manusia diadili, mereka kumpul di padang mahsyar beramai-ramai. Yang mendapat kitab di tangan kanan, yang selamat dari proses pengadilan, yang sudah nyata lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, wajah mereka berseri-seri. Tapi yang rapotnya merah, yang timbangannya lebih banyak kejahatannya, mereka mukanya udah pada gulem. Di tengah itulah kedengaran pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala, "Salamun qaulan min rabbir rahim." Ada ucapan selamat dari Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. "Salamun alaikum, selamatlah kamu wahai orang-orang yang kelak akan sampai ke surga." yang lulus di pengadilan dapat ucapan selamat dari Allah. Tapi pada saat itu juga Allah mengatakan, wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Pada hari ini semua orang-orang yang kurang ajar supaya minggir. Wamtazul yauma ayyuhal mujrimun. Orang-orang yang durjana, kelompok durhaka, para pembuat dosa, misah hari ini, minggir semuanya. Kamu akan digiring ke dalam neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, baik mereka yang akan menuju surga, baik mereka yang akan masuk ke dalam neraka, sama melintasi satu jembatan yang melintang di atas neraka. Dalam surah Maryam ayat 71 dan 72, walaupun jembatan itu tidak digambarkan secara jelas, tapi kita temukan penjelasan Allah sebagai berikut. Wa inna minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya thumma nunajji allazina taqaw wa nazaru adh-dhalimin fiha jasiya. Saudara-saudara, dan tidak ada setiap orang pun kecuali mereka akan melalui api neraka itu. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka diselamatkan oleh Allah, sedangkan orang-orang yang zalim, mereka terlempar ke dalam jurang neraka. Nah, itu yang dinamakan dengan sirat. Ada memang riwayat menjelaskan bahwa sirat itu kecilnya seperti rambut dibelah tujuh, tajamnya lebih tajam dari mata pedang. Tapi dalam banyak hal, orang lewat di atas sirat itu bergantung kepada amalannya waktu dia hidup di dunia ini. Maka jangan heran ada orang yang lewat di atas sirat itu seperti kilat.

0: ini. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, apabila orang terperosok lalu masuk ke dalam neraka, bagaimanakah ihwal keadaan di neraka? Panasnya sudah kita jelaskan tadi, 70 kali lipat dari sepanas-panasnya api di dunia ini. Lalu orang-orang yang masuk ke dalam neraka, mereka juga mendapat pakaian, makanan, minuman, perhiasan. Tapi makanannya, minumannya, perhiasannya lain dengan orang-orang yang sampai di surga. Mereka juga diberikan buah-buahan, sebab di neraka juga ada pohon. Namanya pohon zakum. Buahnya duri dari api. Dan itu yang akan jadi lalap makanannya orang-orang neraka. Di dalam surah As-Saffat ayat 64-65, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, innaha syajaratun takhruju fi aslil jahim, tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Sesungguhnya pohon zakum itu adalah satu pohon yang akarnya keluar dari dasar neraka, yang buahnya seperti kepala setan. Ini sudah untuk bahasa yang sangat menyeramkan ini. Pohon itu tumbuh dari dasar neraka, buahnya mirip kepala setan. Itu akan dijadikan makanannya orang-orang yang ada di dalam neraka. Perhiasannya apa? Surah Al-Insan ayat 4, inna a'tadna lil kafirina salasilan wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami sediakan bagi orang-orang kafir itu di dalam neraka segala macam rantai, cambuk-cambuk dan belenggu-belenggu neraka terbuat dari api neraka, siap untuk merantai, membelenggu dan mencambuk mereka. Jadi dikasih perhiasan, lehernya dikalungin rantai, tangannya dipakein belenggu, ada cambuk-cambuk yang seluruhnya terbuat dari api neraka. Begitu mereka sampai ke pintu neraka, yang namanya malaikat Zabaniyah, penjaga neraka, udah bukan main gemesnya dah. Ya, nyambutnya enggak ada ramahnya, lain sama malaikat Ridwan, penjaga surga. Ramah, murah senyum. Begitu orang mau masuk surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kamu, sungguh kamu telah beruntung. Sekaranglah masuk kamu ke dalam surga dan kekalah tinggal selama-lamanya di sana. Ramah, murah senyum, selamat datang, selamat tiba di tempat yang penuh kenikmatan. Mari persilahkan.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Ini malaikat Ridwan. Malaikat Malik, malaikat Zabaniyah lain lagi. Wong dia nungguin pabrik. Sadis menerima. Matanya melotot. Ini dia. Manusia-manusia kurang ajar. Yang waktu di dunia sudah datang para rasul, sudah turun agama, sudah datang Al-Quran, tapi belagak pilon. Sini loh, nih rantai, belenggu, lalu dirangkeng, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Saudara-saudara, lalu terpikir oleh kita, kalau begitu panasnya api neraka, sekali lempar orang terus mati dong. Ya enak kalau boleh begitu sih. Begitu dilempar ke neraka terus mati, enak. Ternyata tidak. Kepedihan neraka adalah kepedihan yang kekal dan terus menerus. Tidak satu saat pun orang-orang di dalam neraka pernah merasakan kesenangan. Tidak sesaat pun. Kali semenit kayak ngaso, enggak, terus menerus berada dalam kepedihan yang tiada tara. Al-Quran menjelaskan, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Apabila hancur kulitnya,

0: kami ganti dengan kulit yang baru. Supaya apa? Liyazukul azab, biar dia rasain azab. Tuh, rasain dulu. Hancur kepalanya, buletin lagi. Hancur kulitnya, bikin lagi. Berantakan isi perutnya, disempurnakan lagi, digiling lagi. Terus menerus begitu, tidak sedetik pun penduduk neraka itu pernah mengalami istirahat. Barangkali pakai jam istirahat lumayan, ini enggak ada. Ada bel keneng keneng keneng istirahat, azab dicabut. Tidak. Terus menerus dan selalu begitu. Satu detik saja pun mereka tidak pernah istirahat dari siksaan dan azab yang mereka terima. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Lalu bagaimana keadaan mereka? Ada orang-orang di dalam neraka itu yang dikenakan pakaian dari api neraka. Luar biasa. Dikasih pakaian dinas dari api. Kemudian kepalanya dituangi air yang sedang mendidih, yang dengan tuangan air itu dihancur luluhkan segala isi perutnya dan kulit-kulitnya. Setelah itu mereka dicambuk dengan cambuk-cambuk dari besi. Apabila mereka hendak keluar dari neraka, mereka dicampakkan kembali ke dalamnya dan dikatakan kepada mereka, rasakan siksaan yang membakar ini. Dalam surah Al-Hajj ayat 19-22 kita bisa simak firman Allah Subhanahu wa taala. Fallazina kafaru kutti'at lahum siyabun min nar yusabbu min fawqi ru'usihimul jahim yus'aru bihi ma fi butunihim wal julud wa lahum maqami'u min hadid kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuku 'azabal hariq na'uzu billah summa na'uzu billah. Diberikan pakaian dari api, melolong, menyayat dia, memilukan, merintih dan meraung-raung. Lalu kepalanya diguyuri dengan air yang sangat mendidih, hancur luluh isi perutnya, masih dicambuk lagi dengan cambuk-cambuk dari besi. Mereka merambat, mereka meraung, mereka hendak lari, mereka ingin keluar dari neraka. Tapi tiap kali mereka merambat ingin keluar, ditarik lagi. Kalau cari kita, ayo, mau ke mana lo? Apa kata malaikat penjaga neraka? Zuku azabal harik. Rasa ini, makan pencarian lo waktu di dunia. Saudara-saudara, lalu ada pula siksaan penduduk neraka itu, di mana dahi, lambung, dan punggung mereka dipanggang dengan api neraka. Allah Karim, kita di dunia ini tertusuk paku saja waktu berjalan sudah bukan main pedihnya, tertusuk duri saja sudah bukan main pedihnya. Ini punggungnya, lambungnya macam disate, dipanggang dari api neraka. Dalam At-Taubah ayat 35 kita temukan firman Allah, fi nari jahannama fatukwa biha hibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum na'uzubillah summa na'uzubillah. Kemudian ada pula penduduk neraka itu yang disiksa, lehernya diikat dengan rantai, mereka spontan diseret-seret dengan sekeras-kerasnya dan dilemparkan ke dalam lautan air yang sedang mendidih. Kemudian mereka dibakar dalam api yang bergejolak dan menyala-nyala. Pada surah Al-Mu'min ayat 71 dan 72 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, izil aghlalu fi a'naqihim wassalasil yushabuna fil hamim summa fin nari yusjarun. Ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka supaya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Ada lagi penduduk neraka yang dipegang jambulnya lalu diseret ke tengah-tengah neraka, kemudian kepalanya digerujugi dengan air yang mendidih, seperti yang dijelaskan dalam surah Ad-Dukhan ayat 47 dan 49. Pendeknya, azab dan siksaan neraka itu sesuailah dengan amalan dosa yang dikerjakan manusia pada waktu kehidupan di dunia ini. Maka dalam puncak perjalanan Mi'raj misalnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan berbagai macam penglihatan sebagai contoh dan tamsil dari kehidupan di dunia ini, sejak dari penglihatan di jalan sampai kepada penglihatan surga dengan segala kenikmatannya dan neraka dengan seluruh azabnya, seluruhnya merupakan contoh teladan. Misalnya dalam perjalanan di ketika hendak Mi'raj itu, sebelum berangkat Rasul disodorkan dua minuman, segelas berisi arak, segelas lagi berisi susu. Kata malaikat Jibril, ambillah salah satu minuman itu ya Muhammad. Lalu Rasul dengan tidak ragu-ragu, mantap betul beliau mengambil gelas yang berisi susu, lalu beliau minum. Setelah beliau minum itu, malaikat Jibril berkata, saddaqta ya Muhammad, engkau telah benar Muhammad, laqad asabtal haq, pilihanmu tepat. Kenapa ya Jibril? Untung susu yang kamu minum Muhammad. Kalau arak yang kamu ambil, pasti umatmu bakal jadi umat yang teler semua. Ini pun satu contoh buat kita semua, bahwa dalam kehidupan kita selalu berhadapan dengan susu dan arak, berhadapan dengan hak dan batil, berhadapan dengan benar dan salah. Maka hati-hati kita, jangan sampai salah pilih karenanya. Lalu yang ada kaitannya dengan persoalan kita, penglihatan yang diberikan Allah kepada beliau di neraka. Beliau melihat sekelompok orang dilontari kepalanya dengan batu dari api neraka. Tiap kali dilontari kepala itu, hancur berkeping-keping, berantakan otaknya. Lalu dibulatkan kembali. Setelah kepala itu bulat kembali, disambitin lagi. Menjerit, meraung, merintih kesakitan, hancur kepalanya, berantakan otaknya, lalu dibulatkan lagi, terus menerus begitu, tidak pernah berhenti. Sampai Rasul bertanya, ya Jibril, ini orang kenapa kepalanya dilontari dengan api neraka sampai hancur lalu dibulatkan kembali? Kata malaikat Jibril, ya Muhammad, itulah contoh daripada umatmu yang berat untuk sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah contoh dari umatmu yang waktu hidup di dunianya tidak pernah mendirikan solat sama sekali. Sombong yang paling sombong adalah sombong kepada Allah. Artinya tidak mau sujud kepada Sang Maha Penciptanya. Jadi barangkali saudara punya cita-cita atau keinginan, saya mau yang ini saja. Persilahkan, enggak usah sembahyang. Lalu ada lagi sekelompok kaum, perutnya besar, sebesar rumah, dililit dengan kala dan ular dari api neraka, diseret-seret dia di jurang neraka, dipatoki ular, hancur perutnya, dibulatkan lagi perut itu, diseret kembali, hancur lagi, dibulatkan lagi, terus menerus seperti itu. Kata Nabi ya Jibril, ini apalagi? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh daripada umatmu yang waktu di dunia suka makan riba alias renten, dan suka makan harta anak yatim, suka ngobiekin anak yatim, sok jadi pengasuh anak yatim, anak yatimnya lapar, pengasuhnya yang pada kenyang. Saudara hadirin yang saya muliakan, orang yang makan riba alias renten, orang yang makan harta anak yatim, begitu gambaran yang diperlihatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian lagi ada penduduk neraka yang kukunya terbuat dari tembaga dari api neraka, panjang sangat kukunya itu, lalu mencakar-cakar mukanya sendiri, hancur mukanya, berantakan, dicakari oleh kukunya itu, lalu dibulatkan lagi, dicakar lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Pengangguran benar nih orang. Muka sendiri, dicakarin sendiri. Ya Jibril, ini tamsil apa Jibril? Ya Muhammad, itulah contoh dari umatmu yang pada waktu di dunianya enggak pernah rukun sama sesama saudaranya muslim, suka nyari aib orang lain, suka ngejelekin orang lain padahal orang lain itu saudaranya seakidah. Kan sama dengan nyakar muka sendiri namanya, menepuk air di dulang, terpercik muka sendiri. Kejelekan saudaranya dikorek-korek, aib saudaranya diobral di pasar umum, orang macam itu nanti tangannya akan tumbuh kuku panjang dari tembaga yang akan mencakar dan mengoyak-ngoyak mukanya sendiri. Itu kita bisa lihat nanti. Oh, ini yang waktu di dunia suka ngorek-ngorek kesalahan orang tuh, lagi pada nyakarin mukanya. Oh, begitu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karena itu Nabi ajarkan kita, tuba liman shaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntung orang yang aib dan kekurangan pada dirinya menyebabkan dia sibuk sampai enggak sempat ngorek-ngorek aib dan kekurangan orang lain. Introspeksi. Beruntung orang yang celak dirinya menyebabkan dia sibuk dan tidak sempat ngorek-ngorek aib pada diri orang lain. Ada pula di antaranya dilihat oleh Rasul, di antara penduduk neraka itu orang yang lidahnya terjulur memanjang, kemudian dipotong lidah itu dengan gunting dari api neraka, menjerit dan memekik ia menahan sakit yang tiada tara. Sampai Rasul bertanya kepada malaikat Jibril, kalau ini tamsil apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, inilah contoh dari umatmu, orang-orang yang waktu di dunia tidak pandai menjaga lidahnya, suka menggunjing orang, suka memfitnah orang, suka ghibah dan namimah, suka ngomongin orang di belakang yang bersangkutan. Maka hari ini lidahnya menjulur menjadi panjang dan dipotong dengan gunting dari api neraka. Lalu Rasul juga melihat sekelompok orang perempuan tergantung rambutnya dari gantungan api neraka.
1: Radio Fis FM. Radio 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Kemudian dipanggang dari duburnya sampai ke atas kepalanya dengan tombak dari api neraka, meraung dan merintih serta mengeluarkan nanah dari kemaluannya. Rasul bertanya, ini apa lagi ya Jibril? Kata malaikat Jibril, inilah perempuan yang waktu di dunia tidak pandai menjaga kehormatan dirinya, ahli zina dan tukang umbar. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, banyak lagi tamsil-tamsil yang dicontohkan dalam puncak perjalanan Mi'raj yang seluruhnya merupakan peringatan bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian sekarang marilah kita bicarakan neraka itu satu demi satu. Yang pertama dan ini yang paling dikenal orang, neraka Jahannam atau naru Jahannam. Siapa yang dijelaskan Allah akan menjadi penghuni neraka Jahannam ini? Pertama dalam surah Al-Ankabut ayat 68. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu alaysa fi jahannama maswal lil kafirin. Adapun orang-orang yang zalim kepada Allah, mendustakan ayat-ayat Allah dan mendustakan kebenaran setelah datang kebenaran itu, bukankah neraka Jahannam merupakan tempat kembali bagi orang-orang kafir? Jadi dalam Al-Ankabut ayat 68 ini dijelaskan, penduduk neraka Jahannam itu pertama adalah orang-orang kafir. Siapa orang kafir? Menurut keyakinan akidah kita, setiap orang di luar Islam adalah kafir. Kemudian yang kedua dalam surah Al-Hijr ayat 42 dan 43, penduduk neraka Jahannam itu, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun illa man ittaba'aka minal ghawin wa inna jahannama la maw'iduhum ajma'in. Sesungguhnya hamba-hambaku tidak akan bisa kamu kuasai, hai iblis, kecuali mereka yang mengikuti tipu dayamu. Sesungguhnya neraka jahanamlah tempat mereka seluruhnya. Kalau kita perhatikan ayat ini, maka penghuni neraka jahanam yang kedua adalah para pengikut setan. Para pengikut setan dengan seluruh ajaran-ajaran yang dilancarkan oleh setan. Padahal pada saat hendak masuk neraka, setan jelas cuci tangan. Tugasnya cuma bagaimana mencari pengikut sebanyak-banyaknya yang akan nemenin dia di neraka nanti. Tapi pada saat orang digiring ke dalam neraka, setan cuci tangan. Mungkin orang menuntut, setan, gue ngikutin lu, sekarang kenapa jadi kemari? Nah, gue bilang juga apa, kata setan. Gue bilang juga apa, lu kenapa ngikutin? Dan setan ini menebar ranjau dalam segala bentuknya, dengan segala macam caranya. Para pengikut setan yang menjauhi tuntunan agama, memperturutkan hawa nafsunya, setan membisiki manusia lewat minuman keras, setan masuk manusia lewat judi, lewat zina, lewat kenikmatan yang melalaikan orang dari kehidupan akhirat dan selanjutnya, dengan segala macam jalan. Kadang-kadang dalam ibadah setan juga masuk. Kalau tidak ditimbulkannya takabur, ditimbulkannya sikap ujub dalam diri kita, timbul rasa diri lebih benar dari orang lain, dan ini jelek. Timbul rasa nganggap enteng orang lain, itu kan ujub, gak dikelihatannya orang, cuma hatinya aja ngomong sendirian. Kalau gue lihat di kampung ini gak ada yang kayak gue. Bayangnya kayak ibadahnya kayak udah aing pang paling nak yo di dia. Itu juga bisikan iblis. Dan dia tidak segan-segan mengaku jadi Tuhan, iblis itu. Dan ini diceritakan dalam kehidupan Sayyidus Syekh Abdul Qadir Jailani. Ketika beliau sedang ibadah di mihrab dalam masjid, datang seberkas sinar. Sinar itu ngomong, ya Abdul Qadir, ana rabbuk. Hai Abdul Qadir, aku Tuhanmu, kata cahaya tadi. Sudah cukup kamu ibadah, Abdul Qadir. Sembayangmu udah banyak, puasamu udah banyak, jihadmu cukup. Maka mulai sekarang berhenti dah ibadah. Aku bolehkan kepada kamu segala yang dilarang. Cuma yang didatangi Syekh Abdul Qadir. Sehingga mendengar cahaya tadi ngomong begitu, beliau ambil kasut sendal, disambitnya cahaya tadi, izhab ya la'in. Pergi, laknat terkutuk iblis kamu. Masa saya disuruh berhenti sembahyang karena hati saya sudah baik? Kalau hati sudah baik lalu boleh berhenti sembahyang, mestinya yang paling dulu berhenti sembahyang Nabi Muhammad, sebab beliau orangnya paling baik. Tapi Nabi hatinya baik, sholat jalan terus, hukum halal haram berlaku. Ini kadang-kadang orang sekarang baru ibadah dikit banget merasa dapat bisikan, katanya wangsit. Ya berhenti sembahyang madep ulun, madep ngudik sembahyang. Bikin ajaran yang aneh-aneh. Nah kalau satu orang boleh dapat wangsit, saya juga boleh dong ngomong dapat wangsit. Saya juga boleh dong mendirikan aliran kepercayaan. Saya ngilang dulu dari kampung saya kira-kira 3 tahun. Saya nyepi di kaki Gunung Salak, pulang piara jenggot pakai belangkon. Di depan nama saya pakai embel-embel mbah. Saya ngaku dapat wangsit di Gunung Ano, mewahyukan kepada saya Ano. Saya cari murid yang fanatik. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, setan membisiki manusia hatta kita sedang ibadah sekalipun dibisikinya. Caranya, mula-mula dia bisikin, lu sembahyang buru-buru dah. Buru-buru dah. Akhirnya apa? Rukuk kita enggak sempurna, sujud kita enggak lengkap, tumakninah kita kurang, bacaan kita tajwidnya enggak kena. Kalau itu bisa kita atasin, kita sembahyang sebagaimana yang seharusnya, dia bisiki lewat jalan lain lagi. Suruhnya yang pendek-pendek aja dah. Atau habis sembahyang udah sigrah, udah jangan pakai wirid, jangan pakai zikir, dengan segala macam jalan dibisikinya was-was ke dalam diri kita, sehingga ada satu riwayat walaupun dhaif tapi ini baik untuk dijadikan pelajaran. Konon iblis itu kalau subuh keliling dia bawa kulit kambing, jarum sama tepung. Ditanya orang, iblis ini buat apa? Oh, kulit kambing gunanya tahu enggak? Kalau begitu subuh sudah muazin bilang as-salatu khairum minan naum, salat lebih baik daripada tidur. Maka ini kulit kambing mulai aku hamparkan buat hamba-hamba Muhammad. Jadi begitu dengar si dengar azan, cuma udah bikin anget udah tidur. Kenapa? Kulit kambing belis masuk. Saudara-saudara, lalu kata orang tadi lagi, lah kalau tepung buat apa itu? Oh, tepung itu kalau umat Muhammad mau baca Quran, baca kitab, mutola'ah, gua aurin tepung matanya biar dia sepet. Makanya kalau sudah ngaji, baca Quran, bawaannya udah ngantuk aja ngantuk. Oh begitu, iya. Lah kalau duri paku itu buat apa? Nah ini duri paku, kalau umat Muhammad mau hadir di majelis taklim, mau pergi ngaji, mau duduk iktikaf di masjid, gua pasangin paku di pantatnya. Jadi kalau sudah duduk di masjid, kelasat, kleset. Hadir di majelis taklim, kelasat, kleset. Bawaannya mau udahan melulu. Itu duri-duri dan paku-paku yang memang ditebarkan oleh iblis. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, jadi para pengikut setan dengan segala macam perangkapnya ini pun, ya perangkap setan itu ya dunia, dunia itu ya isinya harta, tahta, wanita. Kan perangkap dunia itu harta, tahta, wanita, ini sering bikin orang buta. Perangkap dunia dan merupakan perangkap setan sekaligus. Nah, yang ketiga, penghuni neraka jahanam adalah para pembuat dosa, orang-orang yang durhaka. Dalam Thaha ayat 74 Allah menjelaskan, innahu mayyati rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam. Sesungguhnya orang-orang yang datang menghadap Allah dengan berlumuran dosa, maka sesungguhnya bagi mereka adalah neraka jahanam. Dan yang keempat, penghuni neraka jahanam orang yang kufur nikmat. Tidak cuma kufur iman, tapi kufur nikmat bisa menyebabkan orang masuk neraka jahanam. Belum pernah merasakan dalam hidupnya bahwa Allah memberikan nikmat kepadanya, bagaimanapun besar karunia dan nikmat itu. Dalam surah Ibrahim ayat 28-29 Allah menjelaskan, alam tara ilal ladzina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum darul bawar jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar. Tidaklah engkau perhatikan, tidaklah kau lihat orang-orang yang mengganti, menukar nikmat Tuhannya dengan kekufuran. Diberikan nikmat berupa Islam, digantinya dengan kekufuran. Dia tidak tahan kesengsaraan dunia lalu memilih kesengsaraan akhirat, padahal kesengsaraan akhirat lebih abadi dari kesengsaraan dunia. Ada orang yang enggak tahan miskin dunia lalu menjatuhkan pilihan lebih memilih miskin akhirat. Ya Allah, keliru besar. Karena enggak tahan hidup miskin di dunia, ada yang nawarin ngasih super mie 3 bungkus, iman telap. Ada yang ngasih beras pindah agama, ada yang bawain pakaian bekas tukar akidah pindah iman. Innalillah, ditukar kemiskinan dunia dengan kemiskinan akhirat, padahal kemiskinan dunia berapa tahun? Setahun umur manusia, sepanjang-panjang umur orang sekarang kan 100 tahun udah jarang umur orang sekarang, 70 aja udah cakep tuh. Sebenarnya kalau 70 tuh ada jatah lebih tuh 7 tahun. Toh kalau ikut Nabi 63 tahun kan Nabi wafat. Kalau kita sudah umur 70 tuh ada jatah ekstra 7 tahun. Oh ya, dimanfaatkan baik-baik mestinya. Taruhlah kemiskinan dunia, bagaimanapun melaratnya dunia, bagaimanapun sengsaranya dunia, cuma sebatas umur kita. Tapi kalau nikmat Islam ini harus kita tuh
2: 102,4 FM Miss Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful
1: mi'ad. Dengan yang lain, badalu ni'matallahi kufran, menukar mengganti nikmat yang diberikan Allah dengan kekufuran. Artinya kita menukar kemiskinan sementara dan kita memilih kesengsaraan dan kemiskinan abadi. Di akhirat kita miskin, di neraka kita miskin, miskin abadi. Di neraka kita sengsara, sengsara abadi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu neraka jahannam. Yang kedua dinamakan neraka jahim. Siapa mereka ini para penghuninya? Pertama dalam surah At-Takatsur, yaitu orang-orang yang bermegah-megah dengan dunia, menumpuk-numpuk harta, lalu lupa dengan kesibukan harta itu, lupa kepada kehidupan yang akhirat nanti. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunna aljahim. Kamu telah lalai akibat apa? At-takatsur. Ini penyakit pertama yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim. Penyakit takatsur. Dan itu penyakit zaman sekarang, berlomba-lomba dengan kemegahan materi, berlomba-lomba dengan kemegahan dunia. Padahal kalau urusan itu kita berlomba, tidak akan pernah sampai finish. Percayalah itu, tidak akan pernah finish. Sebab kemegahan dunia siklus, lingkaran setan. Kita anggap kalau punya duit 1 juta tenang, punya 1 juta berubah pikiran, lain lagi. Kita anggap kalau punya mobil enak, sudah punya mobil lain lagi problemnya. Kita anggap kalau rumah sudah gedung enak hidup, punya rumah gedung lain lagi problemnya. Makanya pesan Nabi, kalau ingin hidup tenang, urusan dunia lihat ke bawah, urusan akhirat lihat ke atas.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga.
1: Sering dicontohkan kalau punya mobil, bilang alhamdulillah kita punya mobil, tangga kita cuma punya motor. Kata yang punya motor, syukur banget kita punya motor, tangga kita punya sepeda doang. Kemana-mana kekejek mulu. Dayung. Kata yang punya sepeda, alhamdulillah kita punya sepeda, tetangga kita cuma jalan kaki, kemana-mana ngetuk mulu. Kata yang jalan kaki, alhamdulillah masih bisa jalan, tangga kita sebelah lumpuh bertahun-tahun gak kemana-mana. Kata yang lumpuh, alhamdulillah masih hidup, tangga kita kemarin mati gak balik lagi. Itu dalam urusan dunia, sehingga sifat takasur ini hilang. Tapi urusan akhirat lihat ke atas. Kalau dia begitu sibuknya bisa jaga sholat, kenapa saya tidak? Kalau dia hidupnya sederhana, rajin sedekah, kenapa saya yang lebih kok enggak sanggup? Kalau dia bisa baca Quran, kenapa saya enggak? Lalu timbul gairah ingin mencontoh. Mencontoh orang dalam urusan ibadah menimbulkan ketenangan jiwa. Dan itu ada garis finishnya. Tapi kalau yang lumpuh lihat yang bisa jalan lihat yang naik sepeda, yang sepeda naik punya lihat motor, sudah punya motor lihat mobil, mobil lihat pesawat terbang, pesawat lihat kereta api. Kapanlah awak nih mau bersyukur? Yang ada kurang saja, padahal nikmat itu tidak pernah berhenti. Bukan dilarang orang kaya, tetapi perlombaan memperkaya diri itu yang dilarang. Karena kalau sudah perlombaan namanya jor-joran sifatnya. Prinsipnya tujuan menghalalkan cara, ini yang dijaga oleh agama. Saudara-saudara, selain penyakit takasur yang menyebabkan orang sampai ke neraka jahim, juga perbuatan durjana. Dalam Al-Infitar ayat 13-14, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Orang-orang yang berbakti, berbuat kebajikan, mereka akan mendapatkan neraka surga na'im. Tetapi orang-orang yang fujar, durjana, kurang ajar, durhaka, lafi jahim, mereka akan mendapatkan neraka jahim. Lalu siapa lagi penghuni jahim itu? Orang-orang yang menentang dan menantang ayat-ayat Allah. Wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizin ulaika ashabul jahim. Dan orang-orang yang berusaha menantang ayat-ayat Allah sehingga melemahkan orang-orang yang mau mengikuti rasul-rasul Allah, menantang ayat Allah dan membuat lemah orang yang mengikuti rasul, melemahkan semangat orang yang mau mengikuti khitah dan perjalanan rasul. Mau bangun masjid, iya berabe berat, jangan deh jangan siano aja kapok. Majelis taklim pahit, ngaji berat, melemahkan ini. Sudah dia rusak, merusak lagi. Kalau rusak kan cuma sendirian. Ini tidak, sudah rusak, merusak. Mu'ajizin, melemahkan orang-orang yang mau mengikuti ayat-ayat Allah. Dan itu tidak jarang zaman sekarang ini. Orang yang melemahkan semangat kita dalam berjuang menegakkan kebenaran. Kita yakin Islam agama yang benar, kita yakin Islam agama yang sempurna. Ada saja orang yang melemahkan semangat kita, yang berteori bahwa ada ayat-ayat Quran yang tidak relevan lagi dengan situasi dan kondisi, yang berteori bahwa Nabi Muhammad cuma sebagai manusia biasa yang tidak terlepas kemungkinan dari salah. Pendeknya melemahkan nilai-nilai semangat kita untuk memperjuangkan Islam ini. Ini pun termasuk mu'ajizin. Mereka akan menemukan nanti di akhirat kapling di dalam neraka yang dinamakan neraka jahim. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, saudara-saudara, di antara nama neraka itu adalah neraka Hawiyah. Siapa penghuni neraka Hawiyah ini? Dalam surah Al-Qari'ah ayat 8-11 dijelaskan secara simpel, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu Hawiyah. Adapun orang-orang yang ringan timbangan kebaikannya, maka tempatnya adalah neraka Hawiyah. Artinya, orang ini lebih berat timbangan kejahatannya, sedikit kebaikannya, sehingga jadi ringan di timbangan akhirat nanti. Sholat, sholat, puasa, puasa, zakat, zakat, tapi dosa yang dikerjakan masih lebih banyak ketimbang kebaikan yang dikerjakannya itu. Maka orang semacam ini apabila tidak mendapat syafaat, maka dia akan masuk ke dalam neraka yang namanya neraka Hawiyah. Lalu yang keempat, neraka Wail. Dalam surah Al-Ma'un ayat 1-7, garis besarnya yang mendapat neraka Wail adalah para pendusta agama. Siapa sih pendusta agama itu? Ara'aita allazi yukazzibu bid-din. Tidakkah kamu lihat siapa orang-orang yang mendustakan agama? Mendustakan agama, beragama tapi bohong. Salatnya bohong, hajinya bohong, puasanya bohong. Mendustakan agama. Siapa mereka? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Pertama, orang yang suka menghardik anak yatim. Anak yatim yang lemah, anak yatim yang tidak berdaya, yang hidup dipayungi kemiskinan dan kekurangan, bukan ditolongnya, malah dihardiknya. Jangan lupa, saudara yang sudah 2-3 kali pergi ke Makkah, saudara yang khusyuk dalam sujudnya, saudara yang mantap dalam puasanya, mungkin saja bisa terhalang masuk ke dalam sorga karena di samping rumah saudara ada anak yatim merintih menahan lapar dan haus. Saudara tahu, saudara mampu, tapi saudara diam saja, tidak mau mengulurkan tangan. Mungkin itu yang akan mengganjal saudara untuk masuk ke dalam sorga. Wala yahuddu ala tu'amil miskin. Mereka membiarkan fakir miskin, tidak memberikan makan. Kemudian fawailul lil musallin, mereka juga melalaikan solat. Allazina hum an solatihim sahun, allazina hum yuraun, mereka juga riya di dalam amalnya. Saudara hadirin kaum muslimin rahimakumullah, melakukan melalaikan solat kemudian riya dengan amalnya termasuk amalan solatnya. Kalau jadi imam bahasanya dibuat sepaseh-pasehnya, surahnya yang panjang-panjang, paling pendek sabihis sama wadduha. Tapi kalau solat sendirian cukup kul huwallahu ahad sama inna a'toina kal kausar, hilang lagi nilai keikhlasannya. Dan terakhir mereka enggan untuk membayar zakat. Yang memenuhi ciri-ciri inilah yang dikatakan sebagai pendusta agama, menghardik yatim, membiarkan fakir miskin, melalaikan solat, riya dan enggan membayar zakat. Mereka difonis mendapat neraka wail seperti dalam surah Al-Ma'un ayat 1 sampai dengan 7. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, yang kelima neraka sa'ir. Neraka sa'ir ini pertama buat mereka yang memakan harta yatim. Kalau tadi tidak mau membantu, ini malah membantu tapi tujuannya malah ngobyekin anak yatim. Mereka yang memakan harta yatim dalam An-Nisa ayat 10, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim dengan zalim, mereka sebenarnya telah memakan neraka, memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Mereka akan dilontarkan ke neraka sa'ir. Selain itu, orang-orang yang mengingkari apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingkari kebenaran Quran, mengingkari Rasul, pendeknya mengingkari Islam, dijelaskan dalam surah Luqman ayat 21. Yang keenam, saudara-saudara, yang dinamakan dengan neraka lazo namanya. Pertama untuk pembangkang dan orang yang menjauhi agama. Yang kedua orang yang berpaling dari kebenaran. Dan yang ketiga orang yang suka menumpuk-numpuk harta dan menyimpannya, tidak mau membayar zakat, infak, apalagi sedekah. Ini kita temukan penjelasannya dalam surah Al-Ma'arij ayat 15 dan 17. Yang ketujuh dinamakan neraka Saqar. Siapa penghuni neraka Saqar ini? Pertama, orang yang tidak pernah sholat. Yang kedua, tidak pernah memberi makan orang-orang miskin. Yang ketiga, ahli membicarakan yang batil. Strategis betul dia, ulung kalau sudah mengatur kebatilan. Kemudian yang keempat, orang yang mendustakan hari akhir. Dalam surah Al-Muddassir ayat 42 sampai 47, kepada penduduk neraka Saqar ditanya, ma salakakum fis Saqar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka Saqar? Qalu lam nakum minal musallin wala nakun nut'imal masakin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu yaumaddin. Mereka menjawab, kami di dunia tidak pernah solat, tidak pernah memberi makan fakir dan miskin. Kami selalu berkumpul dengan orang-orang yang batil dan membicarakan kebatilan, dan kami mendustakan adanya hari akhir. Yang kedelapan, yang terakhir adalah neraka Khutamah. Ini diperuntukkan bagi para pengumpat, pencela, para penghina orang lain, mencari aib saudaranya, kemudian juga mereka menumpuk, menghitung-hitung harta, lalu kikir dan bakhil dengan hartanya itu. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11-12, kemudian surah Al-Humazah ayat 1 sampai dengan 7, kita temukan penjelasan itu. Pada akhirnya saudara-saudara, kalau penduduk surga mereka kekal di dalamnya, maka penduduk neraka ini ada dua macam. Ada penduduk musiman, ada penduduk permanen. Kalau yang namanya penduduk permanen itu sudah punya paspor, KTP itu. Memang penduduk permanen itu mereka yang kekal selama-lamanya di dalam neraka. Merekalah orang-orang musyrik dan orang-orang kafir, termasuk orang-orang munafik. Bahkan lebih dahsyat lagi yang namanya munafik. Kata Allah, innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Orang munafik itu berada di dasar jurang neraka yang paling bawah, keraknya neraka. Saudara-saudara, adapun penduduk yang semi permanen, ia masuk neraka buat sementara saja, sekedar dengan dosa-dosa yang dikerjakannya. Mereka adalah orang-orang mukmin yang asyi, orang-orang Islam yang waktu di dunianya berbuat dosa. Mereka masuk ke dalam neraka, menerima azab sesuai dengan dosa yang dikerjakannya. Setelah itu mereka akan diangkat dari surga untuk ditempatkan di dalam, mereka akan diangkat dari neraka untuk ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak dijelaskan dalam hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah sekelumit tentang neraka dan calon-calon penghuninya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita, Allah jauhkan anak cucu kita, amin, Allah jauhkan seluruh keluarga kita, amin, dari neraka dan dari azab neraka, amin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan dari salah sahiji penjahit anu ayah di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sangat berpasangan namina, Pak.
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak akhirnya Yuswa seberapa tahun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadi dinten, Bapak damel naon, Pak?
1: Ah, biasa we kuling aput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung. Lambung menyeri mastaka sarang nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos. Lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka.

0: Tol anu kadua kamari. Anu karos mah janten rauseun, eno mah. Janten rauseun gitu. Aya karosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah kantun ieu beugahna sakali deui teh.
1: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
0: Dua, ayeuna bade katilu ya.
1: Oh, berarti bade meseri sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
0: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
1: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
0: 6 tetes.
1: Pak Anang uninga Alpha Propolis di mantan, Pak?
0: Radio.
1: Bapak bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana. Mungkin kagaduhan panyawat seperti Bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Pak.
0: Ya, panginten ti Bapak mah. Ulah, iya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat, tong ditinggal awis tentena gitu. Terpenting mah, ikhtiarkeun lah.
1: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana, mudah-mudahan saatasna konsumsi Alpha Propolis, jantan tambi sehat, rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ya, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahunna. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang tapi alhamdulillah. Ayeuna mah takinten teras.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis. Hasiat saunan karos ku ibu.
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap. Gitu. Saatas propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos. Aya sataun obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nu tadina limam hoyong mam karaos khasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Tadi opis lawan tina radio opis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Mm-hmm. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak sahana mina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol. Riut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya riut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karawas. Aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana wae, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman aya reaksina kitunya. Di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ke pendengar Radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapna di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Ya acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngelain muntah ya we doi karawas doi.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul.
1: Ah gitu mohon penekan sakit hungkul ya dete. Terus ngeleut malah anger we doi.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang pun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu ta. Tak abdi tak meser we doi gitu dua.
0: Eta panyawatan non penuh di bumi.
1: Anu di bumi mah nyari tuur, yot sirah, abdi malamung. Nah, enakan cina ina teh, teu peuris nih. Ngalengkah tiasa gitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun bapak ka gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Peace.
1: Batur-batur pangentenya, mentre tatangga kami gitu ta. Ada 24, RW 4, pangentan bade panyawat kawas abdi gitu ta. Mun cobian lah meser Arpropolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Ieu teh sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Atang.
1: Bapak Atang?
2: Kuhun. Karang Nunggal 11 RW 06 Desa Karangsari, Kecamatan Purwasari.
1: Oh, mohon di Purwasari berarti, Paknya. Bapak punten, ngawitan bapak kagaduhan panyawat naon, Pak?
2: Panyawat lambung, sareng sing sireumeun, sareng deui nyeri.
1: Nyeri di punduknya. Ya. Itu tos sabaraha lami, Pak, gaduh panyawat teh?
2: Aya setahun mah.
1: Kumaha bu katingalan si bapak pada saat teh damang teh?
3: Sering dirawat.
1: Oh, sering dirawat. Tos nak itu berobat ke mana wae, Pak?
2: Ya tos ka mana-mana.
1: Itu tos sabaraha lami berarti Pak berobat gitu?
2: Iya wae setiap taraos gitu. Teu ieu langsung
1: mohon.
2: Da teu acan apal jeung ieu gitu.
1: Mohon. Berarti bapak teh tos laminya bu kagaduhan panyawat ieu teh nya. Bapak tadi nyebatkeun kantos terus ka mana? Eta aya perobihan teu, Pak?
2: Kitu jeung kitu ngukur ngahilangkeun rasa nyeri wungkul.
1: Oh, mohon.
2: Nyasa entos eta mah nya biasa wae deui.
1: Ayeuna bapak kumaha kesehatanana?
2: Nya ayeuna mah alhamdulillah gitu. Abdi ngadangu di radio tuh bahwa di radio aya obat lambung gitu, kanggo lambung nya eta alfa propolis.
1: Mohon.
2: Nya abdi langsung dongkap ka dieu gitu.
1: Mohon.
2: Meser ka sabotol.
1: Iya, iya.
2: Gitu. Yeah. Tos dileueut ku abdi nya alhamdulillah gitu. Aya perobihan gitu aya nama anu sarina tara mam, aya nama mam ge tersa gitu.
1: Mohon.
2: Makan nepi ka 3 kali gitu. Alhamdulillah gitu. Berkat alfa propolis.
1: Alhamdulillah. Gitu. Ibu kumaha ninggal perobihan bapak ayeuna saatos konsumsi alfa propolis?
3: Alhamdulillah ayeuna mah kita mam kersa. Biasa mam teh teh kersa wae.
1: Iya.
3: Ayeuna mah teh tabuh 8 ge hoyong emang.
1: Oh gitu. Upami kanu kesehatanna kumaha bapak ayeuna anu karaos ku bapak?
2: Naon wae? Alhamdulillah gitu. Ayeuna mah nya ieu leungeun nya. Biasana mah upami mangge ieu ge motor gitu tah. Katangka eureun heula.
1: Oh.
2: Jadi teh pal wae gitu.
1: Kawitan mah.
2: Kawitan lain mah alhamdulillah gitu.
1: Mohon tersa cintan
2: ya. Eta mah gitu apa propolis mah gitu. Nya dinu lambungna ayeuna alhamdulillah gitu.
1: Bapak atos konsumsi apa propolis? Tetap sabaraha dinten, Pak?
2: Nembe lima dinten?
1: Ya. Dinten ke sabaraha bapak ayah perobihan?
2: Di dinten ke tilu oge.
1: Mohon.
2: Terus ayah perobihan.
1: Alhamdulillah. Mohon. Tapi bapak tadi nyebatkan di dinten ke tilu. Alhamdulillah. Terus karaos perobihanannya. Bapak atas kabuktoskeun khasiat alfa propolis saranti abi lajengkeun konsumsina, rutinkeun konsumsina oge urang sami-sami ikhtiar nya. Tosna ikhtiar urang tawakal ka Gusti Allah ngadoa mudah-mudahan Pak Atang teh tiasa sehat sampurna.
2: Amin.
1: Kitu bapak jeung ibunya. Bapak bili aya nu didugikeun kanu sanes mungkin anu kagaduhan panyawat anu sami.
2: Kanggo wargi-wargi abdi anu gaduh panyakit sapertos abdi, mangga enggal ngagaleuh alfa propolis di radio.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak Atang, Ibu, tos diwagel ku abi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: aja.
1: You.
2: Baraya Radio Peace,
3: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Wadia balad tantos nages sadayana panyawa tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan. Desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kebanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau napi kumaha?
5: Renyam, panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Tos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun dua mohon. 2
5: tahun.
4: Tah, ini kan ngaleut landong alfa propolis Bapak teh nya. Mohon. Mohon, sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah, teras anu benjolanna kumaha? Eina aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ini namanya?
5: Ayah,
4: hilang.
5: Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah? Itu
5: ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi sareng senang terlandung alpa porosnya kumaha harita pak?
5: Sagala karasa urat-urat karjang-karjang napas ngahayo panas
4: kan itu. Mohon. Sabar alami ya pak?
5: Sewerwe sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten.
4: Nah, alhamdulillah ini mas sareng
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ya saran deh kangonus ya mas?
5: Seor pami sepertos abdi ayona di
4: tiyo. Mohon.
5: Kadu panyawat kio-kio rematik karaos panas renyum itu ye napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung teu aya
4: alhamdulillah
5: sehat
4: sehatnya
5: ya.
4: Mohon panginten cobiana ku landong alpa perut bapanya
5: iya
4: mohon Bapak aja haturun ya
5: iya sami
4: mohon mangga assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
2: Baraya Radio Peace,
3: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Bu Enas.
1: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
2: 72.
1: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
2: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
1: Cineam Tasik, ya, Bu? Ibu punten kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
1: Tapa jangwat terus berapa lami, Bu?
2: Lami terus 12 tahun.
1: Sate acana ngangge jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ka mana wae, Bu?
2: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku tapi teh ayeuna ning
1: teh perobihan. Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alpha Propolis.
1: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teh, Bu?
2: Aya, lambung tos teh aya, eneh teh tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sarengna tuur.
1: Ibu Enas teh atau saep sabaraha botol, Bu?
2: Nambah hiji.
1: Nambah hiji
2: kedua,
1: alhamdulillah.
2: Kedua sareng bade ayeuna.
1: Mohon nambah hiji, alhamdulillah, terus karaos sehatnya, Bu, ya? Mohon, alhamdulillah. Ibu, kumaha konsumsi na eta?
2: Sadinten genep tetes, sakali ngaleut gitu, tiluk kali teh, janten 18 tetes.
1: Ibu, berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatnya, saranti abi dilajeng kerja konsumsi na, margi ibu tos karaos sehatnya, supada si ladong, hasiatan tapi maksimal bunasnya.
2: Nah, ya, nanti yang penuh badai ngagal, ya, dari...
1: Ibu ayah teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu, aya perbentenan.
1: Alhamdulillah. Ibu pun dan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
1: Ternuhun ibunya. Bidung hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bunya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Pararea. Wangkin kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat atuh urang sami-sami ngananggukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 10.

0: bener Nyai. Kumaha mun kitu tah? Ieu maksud teh lain dijieun-jieun. Lain keur ngalalamu hate Nyai nu prihatin. Lain ngopahan sangkan hate Nyai teu nyungkeulit sabada tuang rama gugur. Ieu mah estuning bener-bener di dadasaran ku niat nu hade pikeun ngahontal kabagjaan urang sarerea. Sabab apanan ari ngagugulung ngomusuhan mah moal aya guna nanyai. Kalah matak ruksak sarerea. Raden Purwa namahan katranganana ngarah leuwih ka harti.
1: Nuhun kartos pisan. Nanging abdi teh sanes nampi kana pangasih. Sanes nampi kana kaweningan galih salira. Namung ari kedah ngawaler ayeuna mah teu sangem sim kuring teh. Abdi nyuhunkeun heula waktos kangge mutan nulangkung asak. Mergi upami kirang asak ngemutan mah bilih awon ka payuna. Lebar ku maksa salira anu sakitu saena. Ayeuna mah apanpun bapa oge teu acan dikorebkeun, Kang. Masih keneh kedah dipulasara. Awon kasebat na upami abdi mikiran diri pribadi gigirin layon jadi bapa. Tak itu mugia kersa ngemaklum Kang Raden.
0: Oh, laresnya, laras laras katarima Nyai. Nuhun upami kitu matu hegung Kang dibare waktu nepi ka dua minggu. Ayeuna mah hayu urang ngulasara tuang rama sakumamistina. Ngan gamaran niat engkang kitu mugi janten catetan keur Nyai. Kanggo namihan bahan pamikiran anu jauh ambahanana. Ngan ari dadasarna mah kanggo ngaraketkeun duduluran urang teh. Mareuman seuneu omusuhan ulah dugikeun ka manjang tepi ka turunan nu saterusna. Tah kitu dasarna mah ieu teh.
1: Kartos. Katami pisan Kang. Hatur nuhun kana pratosanana.
0: Jawab Nyikan Calawati bari ngemeng Cipanon sedih nampo bapana anu geus jadi layon. Anu maotna bari jeung mamawa kalakuan jahat teu kungsi sadar kana kasalahanana. Keukeuh ngekeuweuk lampah jahat anu yakin mengpara tina ajaran agama. Malah mah aya anu mepelingan oge kalah diajak perang. Nu akhirna diri jadi korban maot bari mawa dosa nu kacida gedena. Tah ieu nu dipake sedih ku Nyi Kancanawati teh. Manehna haneueul da geuning musuh teh mun dibabaleuleuy mah sakitu bageurna matakah tadi kapati-pati. Matak simpati ke diri Nyi Mas Kancanawati maharita teh.
2: Kang Raden.
0: Kumaha Wirasada?
2: Ulah salempang Kang Raden.
0: Pikeun sadirieun abdi mah moal baha kena timalan Kang Raden.
2: Maksud abdi teh abdi sajang ngiringan ka Kang Raden dugi ka mana bae oge. Sabios lah. Urusan aki raksa dewa sareng pun bapa mah anggap rengse Kang. Janten hartosna kanggo sapribadian abdi mah abdi tos teh gantar kakaitan Kang. Moal ngundak menekan insya Allah kan janten dugi ka mana bae oge sawios urusan akhirat sadewa mah sareungkeun bapa mah anggap rengse kan ulah dilajengkeun memusuhan atuh cenah perkawis ceuk Kancanawati perkawis si Aceuk Kancanawati nu dipi kapalae ku Kang Raden abdi satuju saluyu samiuk satuju lahir batin Kang. Keur abdi mah bingah nu tae babadana nu jadi adina Kang. Nya mah lu alam ari Kang Murkana mah benten kitu tah pamadenganna bilih benten kitu maksud teh. Abdi teu terang eta mah. Ngan keur abdi mah kitu tah Kang. Dasar hate abdi satuju pisan upami Akang mika palai ka Aceuk Kancanawati.
0: Wirosa da ngebrehkeun eusi hatena, mata greug-greug pikeun Raden Purwa mah. Nyanyi Kancanawati rada uman imen era jeung atoh. Katempo raraina iak beureum, tapi teu nemal deui, angun ngeluk tungkul pikiran kumalayang kanu jauh keur Nyi Kancanawati teh. Kabayang-bayang kanu anggang lawan manehna ngahiji ngadakeun abi jeung Raden Purwa anu cukup gagah gandang pertengtang. Kasep atuh da Raden Purwa teh. Aingi mas Kancanawati sakitu gelisna. Keur di eta lembur mah puguh we bentang nawe sukan mah tu nyimas Kancanawati teh. Syukur jang katarima ku akan geus teh mimiti ayeuna mah rasa musuhan teh urang tutup. Papaseaan urang pungkas, urang ganti ku duduluran sangkan bagja kabehanana. Ulah panjang papaseaan, tah kitu we ayeuna mah. Hayu ah urang mantuan batur mulai sareng mayitnya. Oh mangga Kang Raden, abdi ngiringan lah, hayu atuh ceuk lah. Urang mulai sareng layon bapak, ulah ngandalkeun batur wae, isin ah. Wirosada nangtung,
1: hayu da ceuk oge, boga niat kitu atuh ayi.
0: Nya hayu atuh ah. Geus kitu mah Raden Purwa jeung Nyimas Kancanawati katut Wirosada nyamperkeun ka Aki Puralaga anu geus mulai sareng mayit. Nyaeta mayitna Ki Juanapati teh. Sarerea ngaliung kalayan tenang, teu aya tanda-tanda tas perang rongkah. Kulawarga murkana jeung pihak Raden Purwa digawe bebarengan, teu jiga-jiga urut musuh harita teh.

0: Ocapkeun di luareun pagurun. Harita teh mangwasi nudusuhan muru ka pilemburan. Barang datang ka tengah lembur langsung muru garduh rona. Kululung ngitirkeun kokol. Bari gura-gero ka urang dinya.
1: Hai! Batur-batur salemur. Baraya saparesaan. Hayo kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul. Aya bewara jeung beca anu penting yo. Hayo kumpul, kumpul, kumpul, kumpul, kumpul.
0: Dekung silila. Puludu loba jalma awewe lalaki kolot budak daratang nyampeurkeun ka Mang Wasim anu keur nitirkeun kohkol.
1: Aya naon, aya naon, aya naon.
2: Aya naon. Aya naon ieu teh?
1: Aya naonnya, aya naonnya. Aduh, aduh. Jang Wasim na kolkohkoy, aduh, aya naon ieu teh? Aduh, cok cok cok. Aki oge keur cenluk we bari udud. Aduh, kapaksa ditelkeun heula ye. Aduh.
2: Aya naon ieu teh? Aduh, aya naon yeuh? Aya naonnya? Aduh, aduh, naon euy.
1: Aya naon euy? Aduh, naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon, aya naon. Aya naon, aya naon, aya naon, aya naon.
3: Aya naon, Jang Wasim? Kaya kieu nangkolan kokoy geuningan asa teu parantos teuing jadi abasa ka geureuh wae geundeg hese abajajul. Aya naon Jang Wasim ieu teh? Kumaha yeuh nangkolan kokol kaya kieu di lembur urang kumaha mun ditangkep ku Raja Sarakah dia? Waduh, meureun madak cilah ka sujang geus urang teh. Kade teh ulah lawor anak kolan kokol waya kieu. Tanpa beja ka Raja Sarakah. Bisa ditangkep geudang ke diberok atau disiksa kitu.
0: Cek hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
2: Mang Wasim, nanaon atuh ieu teh bet ngagembeurkeun teuing aya naon teh? Eceun nepi ka reuwas atuh dah, heeh. Deka kebon tadi nama eceun teh ieu teh. Teu tulus deka kebon oge. Hanas moal koreg jeung parang kitu eceun teh ieu teh. Aya naon ieu teh Jang Wasim ieu teh aya naon Mang Wasim ieu teh?
0: Hiji awewe tengah tubuh milunanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanukeur na kolan kohkol hate melang kasalakina nukeur milu nyerang ka jero paguron.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
5: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
4: Alamat lengkapnya itu apa?
5: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
4: Emang enggak ngelihat obat Alfa Propolis teh, Bapak atau saha?
5: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto oge teras berobat. Nih teacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan aya dina radio Nguping sering aya Papo Polis anu hasil kesaksian anak kuab dicobian ayun. Alhamdulillah ada nama hiji nama saboto ayak karosna.
4: Emang kunaon gitu papa nyawatna?
5: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu usus buntu atau selepas ayana berkembang-kembang penten virusna jantan radang usus. Alhamdulillah ayana atas sakinten lah ayana mah micina oge.
4: Beratnya pak ya tamak. Jadi ayana teh nuju pemulihan?
5: Nuju pemulihan ras.
4: Ayana bapak mesek ke kasabara botol ayana?
5: Nuka dua botol ayana. Ayeuna mah hoyong engga ada mang we pun anak.
4: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
5: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket nu caket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak ususna radang teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alfa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atos. Sakinten ayeuna.
4: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Meni rajin perkos rekan wae.
8: Eh, cemuhun. Dah meni barala. Tak enak dipandang gitu, teh. Badai kemana, ce?
7: Eta, ce. Badai kapayun, meser obat mata. Kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
8: Oh, iya atuh, ce. Cobian tetes mata nu abi. Kian orang canak heulanya. Ah, iya, ce. Cobian gera, insya Allah karaos enakeun.
7: Tetes mata naon, iya tes ce.
8: Tetes mata, tes mata, ini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
7: Wah, geningan seueur kasiat mah ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
8: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
7: Oh, gitu. Aman ieu teh, ce?
8: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
10: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
11: Radio Peace FM.
12: Radio
11: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
13: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mudipideudeuh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara ti Guha Walet.
14: Jawara ti Guha Walet.
13: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Oye, kiene kolan koko, kiningan nasete paranda sete, ini apa sa kagere wagen deka isa wajadul. Kaya naon yang wasim ide. Kumaha ye na kolan koko waya ge di lembur urang kumaha mun ditangkep ku raja sarakah dia. Waduh, meureun madak cilah ka sujang geus urang teh. Kade teh ulah lawor anak kolan kokol waya ieu tanpa beja ka raja sadakah. Bisa ditangkep geudang ke diberok atau disiksa kitu. Ceuk hiji aki-aki bari neuteup. Panona jiga-jiga nu tunuh aki-aki harita teh.
1: Heeh, Mang Wasim. Nanaon atuh ieu tebet ngagembeurkeun teuing aya naon teh? Eceu nepi ka reuwas atuh dah. Teh ka kebon tadi namanya eceu teh ieu teh. Teu tulus ka kebon oge. Hanas mawa korek jeung parang kitu eceu teh ieu teh. Aya naon eta Mang Wasim teh? Aya naon Mang Wasim teh?
2: Hiji awewe tengah tubuh milu nanya. Tapi jag-jag naker maklum di lembur eta memang lolobana awe teh kana tani. Panon melong kanuker nakolan kohkol hate melang kasalakina nuker milu nyerang kajero paguron. Cep kohkol jempe Mang Wasim yang harap kajal maloba anu beki lila beki ngagimbung barising poloho ka Mang Wasim. Malah barudak mah loba anu sing selenep hayang diharep hayang sidik pisan ka Mang Wasim.
3: Kadang warga kalang sawung kuring rek mere bewara ka sarerea.
1: Bewara naonnya
3: nya eta bewara nu matak bunga ke urang sakabeh. Yen dina poe ieu kalang sawung geus kajabel deui ku runayan aki raksa dewa.
0: Aya geuning geus ganti dunungan ieu teh ganti eta ganti pamimpin ieu teh di ieu teh.
3: Nya aki. Tahu kana aki, tawa ka nimrung ki.
0: Masa kadu aki bari udeulnya ieu nya sok. Dah kali ngekin nih ku aki oge tutorek sok terus gendang Wasim kadinya.
3: Ya terus kan ke iya sakali dei hiji kabagjaan ker urang dina poe iya kalang sawung geus kajabal dei ku runayan aki raksa dewa trunanana sarata si Cuanapati geus balastra aratan perang.
0: Wah.
3: Ini geus maot,
4: geus maot. Geus maot jeung jahat teh, geus maot.
3: Nya memang geus maot aratan perang. Tah kulantan kitu, hayu urang Sukabunga. Urang ngabagiakeun pamimpin urang nu sajati. Nu sanyana nu geus didagoan ti bareto. Malah puluhan tahun ka tukang. Oke, ayeuna pisan urang hayu urang nyaksian nyakseni dikuburkeunana layon si Jonapati.
2: Ceuk Mang Wasim bari ngacung-acung peureupna. Puguh we jalma-jalma urang kalang sawung manising rarenya greuwas pacampur jeung bunga akhirna keur surak bari ngaguruh. Di barung ku keprok jeung pating saruit tananing bunga sabab geus bebas tina genggeman Ki Juanapati anu sadakah jeung temenges.
5: Mose hidup lah, hidup Mang Wasim, hidup pemimpin sejati, hidup lah, hidup Ki Juanapati geus balastra. Wah, hebat. Wah.
0: Naon cenah ieu teh, Jang?
3: Nyaki. Si Jonapati Raja Sarakah teh geus balastra geus maot. Geus dikuburkeun ayeuna oge. Urang bakal boga pemimpin sejati kieu teh.
0: Oh, kitu. Oh, syukur atuh.
3: Oh, lah.
0: Jadi itu orang deh bakal jadi boga pimpin. No penting aman lah, aman damai, kaki malah aman damai tentrem ketara harga gitu. No laritik bencin duit terbaruit gitu maksudnya teh bari aman. Kayaan deh orang deh di kampung kita teh rengeng tinggal kamari gitu maksudnya kita.
3: Nah ngaki jempeki kita pokoknya mayo.
4: Urang sararea hayu urang ke paguron. Paguron kalang sawung. Sabab panto gerbangna geus dibuka di budak parik ayeuna mah teu ditutup kaos ceula. Kabas jaman si Juana Pati nepi ka pake gerbang tah kampung urang teh. Teu bisa asup ka bolongkon paguron teh harita mah. Istuning manehanana we nu berkuasa kitu. Jadi ayeuna mah moal hese pikeun asup. Oge batur urang nu tadi dipimpin ku Jang Wardi geus asup kabeh sarta aya dina kaunggulan.
2: Mang Wasim terus ngaleos ningalkeun garduh rona
4: geun bring dituturkeun ku jalma-jalma urang dinya ngajugdug ka paguron.
2: Paguron kalang sawung urutna paguron Ki Juana Pati teh
4: maksudna rek nyaksian ngurebkeun mayit Ki Juana Pati jeung harayang nyaho katurunan Aki Raksa Dewa nu geus hasil ngabinasa Ki Juana Pati ngarebut

0: Miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
2: Citamiang.
1: Citamiang ya minyak.
2: Ya.
1: Citamiang teh desa mana?
2: Desa Waluran.
1: Desa Waluran ya minyak.
2: Desa.
1: Oh, berarti Cibulakan pangintenya?
2: Iya.
1: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh.
2: 8 sasi. Nah penterang sate ayana teh ida ke ngawartosan.
1: Oh, ngawartosannya.
2: Nanti kebian ke dia alhamdulillah.
1: Laras-laras. Gitu. Panyawa teh kamari teh naon teh?
2: Lambung.
1: Lambung sareng?
2: Rematik ya.
1: Sareng rematiknya mun nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha teh mi?
2: Panas ya padaran teh panas ya.
1: Padaran teh panas angin tehnya. Oh, jadi nggak batu pangintennya nggak batu. Laras-laras. Oh, pami rematik mah?
2: Nyeri ayai gugah itu tur teh.
1: Lorong kujutan pangintennya.
2: Nya. Oh. Biasa gugah itu di na iya tak atau di na di risbang teh. Gitu.
1: Mohon. Sabar alami ya dan nuju. Ranya teh salapan sasi.
2: Ah iya, tak malah aminya salapan sasi.
1: Mohon benar. Tak ayana kamari kan ngalut alfa propolis satu acananya.
2: Nah.
1: Mohon satu acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasar yang saya ngalut, kumaha tau?
2: Rawas
1: ya. Rawas ya. Kamari nguping warto sahur si ada dua dinten teh satu ayah acananya.
2: Nya.
1: Lengi acananya, kau babu acananya.
2: Nya. Kamu anak meni ada tekarawas teh ya.
1: Oh, nah. Alhamdulillah panyawat anu karandapannya kita lambung sarang remati kamari masa teh acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu panginten bugan
2: teh tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh raya apa dia teh sing karajuan asa digerihan ieu teh teh asa dicocogan gitu
1: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillahnya
2: alhamdulillah ya
1: teh sabaraha kali sadinten ngaleut teh
2: 3 kali kamari mah
1: teh
2: ieu teh teh ayeuna mah eta tos meningan
1: alhamdulillah mah. Siapa tetes ngaleut kemari?
2: Tilu genep tetes kene sadintennya.
1: Oh.
2: Sekali ngaleut
1: genep tetes.
2: Genep tetes.
1: Tilu kali pangintennya?
2: Iya.
1: Tilu kali?
2: Tilu kali.
1: Oh, berarti
2: mun meh sare.
1: Berarti 18 tetes ya sadinten.
2: Anjing-anjing gitu.
1: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
2: Amin.
1: Mohon kana waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
5: 0813-8000-6860.
6: Kini hadir Tetes Mata Tesma Aini di sekitaran Anda. Tetes Mata Tesma Aini mampu mengatasi katarak, minus, silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes Mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Pakailah Tetes Mata Aini 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Tetes Mata Aini 100% herbal.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.
9: 102,4 FM Radio P.
10: Radio P.
9: Sahabat sehat keluarga.
11: Masih dina acara Dongeng Sunda ngalangkungan radio mendipidedeh ku baraya sadayana. Dongeng ieu ngabantun judul Jawara di Guha Walet.
12: Jawara di Guha Walet.
11: Karangan Ki Leuksa diaturkeun ku Bah Damis. Kalayan Kanjeng Pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Na atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa sabaraha taun bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoati abdi, mudah-mudahan bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Berair itu. Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Ya, dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti pertama kali pakai langsung ada gitu?
5: Iya, dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
5: Terima kasih, khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
4: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: sarerea ngajawab sejak ngiringan. Atuh teu loba catur deui harita keneh ngamimitian digawe. Momen parabot jeung alat-alat anu rusak akibat perang, sarerea digawe babarengan tayanu ulin melencing. Sedengkeun Wirasada harita teh jeung Nyimas Kancanabati harita teh dariuk duaan. Perinyaksian nu digarawe Wirasada teu mantuan lantaran sukuna nyeri keneh. Ari Nyimas Kancanabati dumeh awewe teu perlu ngilu digawe kasar.
1: Ce, naon aji?
0: Kumaha pamadegan Ece ayeuna? Sabadaya kajadian kieu, kumaha Ce eta teh? Cing ceuk ceuk kumaha? Wirasada ngarewos, hayang nyaho kana pamadegan lanceuk nanu katempona nguyung keneh can bot diberak.
1: Wirasada, Ece mah asa teu pararuguh ieu teh, sabab inget wae ka bapa nu geus jadi korban. Tapi da memang moal bisa dibalikan deui atuh Wirasada. Sabab sagala rupa nanggeus kajadian tapi Ece mah inget wae ka ngaran Wardi anu kungsi di panjara ku bapa teh ya. Sarta kabur tina liang Rusia. Munyaho Barada Raden Purwa mah asana teh teu kudu dibelaan teuing atunya. Hal ieu anu ngabalukarkeun bapa jadi korban kitu Wirasada ieu teh maksud Ece teh.
0: Dimas Kancanabati inget kana pagaweanna anu geus usaha sateu kapolah ngabebaskeun Wardi teh ya. Sabab panna Wardi bisa bebas teh ku pokal manehna jeung Wirasada da watireun ka Wardi. Nya ce, mun inget ka dinya mah kuring oge kaduhung. Tapi naon gunana di pikiran oge atuh? Sabab sagala rupa na geus kaliwat ce. Mun urang dek ngunek-unek dek malas pati atuh goreng kasebutna ce. Lantaran geuningan Raden Purwa teh sakitu hadena hade hatena ngabela ka urang. Kuring moal nyebutkeun nyeun pedah Raden Purwa dek mihukum Ece. Ngan aye kuring dek nanya di Ece bogoh henteu ka Raden Purwa.
1: Duh, nanaon teh? Atuh da Ece oge awewe boga teu tingalian atuh. Nya memang heuda Ece teh memang resep ka Raden Purwa teh atuh. Resep ku gandangna, ku hade-hatena, ku sopan ngahargaanana. Kitu sanajan aya di pihak musuh bapa.
0: Nah, komo kitu atuh.
1: Nah, kudu kumaha atuh urang teh atuh Wirasada ieu teh?
0: Kieu ce, ayeuna mah mending ngahareupanana kalayan sabar jeung ikhlas ce. Da geuning Raden Purwa oge lain dek jahat geuningan. Malah mah yakin pisan bapak nu jahat teh nya wajar we lamun urang nulungan ka Wardi sabab nulungan jalma nu bener jeung boga hak pikeun ngajabe ieu paguron. Malah mah urang kudu bungah ce. Urang geus dibebaskeun ku Raden Purwa kalayan janji dek diwarah kana jalan anu lempeng bener. Tah kitu ce cekuring mah. Cek Wirasada manehna mah jauh amahan rasana. Apik ina mikirna. Kancanabati ngaratieun manehna ungut-ungutan pok nempas deui.
1: Bener Wirasada. Ece oge boga pikiran kitu tapi kumaha lamun Ece bener-bener dipigarba ku Raden Purwa? Na maneh rek satuju. Ari Ece aye kuring mah tinggal nunggu hate Ece. Kuring mah satuju pisan. Pilanceukeun anu bener teh Raden Purwa keur kuring mah kitu. Lain ngarendahkeun kang murkana. Nuhun satuju pisan mata kuring kuring mah. Malah mah bungah ka bina-bina. Kuring rek milu ka Ece ngarah bisa guguru ka Raden Purwa dina sagala widang. Bisi Ece ngerasa kagok mah keun ku kuring lah rek dibejakeun ka anjeunna. Mun bisa malah buru-buru we bere jawaban. Sarta minta dikawin sakancang ngacana kitu.
2: Ece teh awewe atuh, manya kudu kitu.
0: Teu naon atuh teu lah. Daripada urang nungguan anu can tangtu. Saha atuh?
1: Cirik nyang hareup ieu mah yeuh.
0: Bari katingalina mah eta turunan menak teu juga nama yeuh.
1: Ah, tong wae ka dinya atuh. Mikir teh.
2: Nah benar pemandangan maneh teh gitu. Teu salah ce. Kitu pisan ka hayang kuring mah moal rugi lah. Malah mah bakal untung. Jeung tibatan dibasmi mah juga karena penyakit. Heeh. Jeung tibatan jadi korban dibasmi mending kawin. Pan salamat sarerea mulai pi alamalaya nu dikahariwangan ye.
0: Wirosada tegas carita na karancuk na nyata Nyimas Kancanawati harita teh.
2: Tapi kumaha lancuk mane?
0: Saha ce?
2: Nyamurkana anak satu juga gitu.
0: Ah, soal gampang lah. Urang badamian eta mah. Ngomong pan mane nama engkete. Mal miluka urang apan. Baris terus ngurus di tempat. Barengan jeung ti di pawara kitu. Saolah-olah jadi wawakil lah, wawakil ti di pawara keur ngurus ieu kalang saung. Geraku teu satuju atuh. Sabab lamun teu kitu Raden Purwa pisi benu nu akhirna urang tiruan bakal cilaka ce. Sanasib jeung bapa lah. Keun lah. Soalna eta mah kuring rek ngobrol-ngobrol jeung Kang Murkana. Ceuk Wirosada beki gede hate.
2: Teu naon atari kitu mah atuh. Pek bejakeun kumane Raden Purwa heula terus ka Murkananya Eceu daek kitu dikawin
0: beh si Eceu deuh.
2: Ah maneh masuk ka gonyak wae atuh ieu Wirosada ieu teh
0: jadi Eceu teh bogohnya
2: nya atuh ah meni pilaku ai dilamar ku laki anu sakitu hade-hatena atuh. Bari gede tanggung jawab atuh katingali nanti kitu.
0: Ce.
2: Kumaha?
0: Mangkana cenah cek beja. Aye turunan Raden Mas na sok loba pamajikanana. Teu naon mun Ece mun teh mah kumaha ieu?
2: Ah. Teu heula atuh da kumaha jelema na heula eta ge. Tong disamarutkeun urusan eta mah kitu.
0: Teh si Ece ngabela lah. Aye kalau di pika bogoh mending dibelaan lah kalian kumah oge. Beda lah kitu mah bedakan hatena ieu mah ceuk.
2: Aku nya kuaya tu maneh mah tu Wirosada.
0: Nah terus kumaha tu kuring teh kudu kumaha?
2: Nya. Eceu daek kitu dikawin. Hayang buru-buru diresmikeun mun bisa mah hayang di dieu sakalian kitu. Ngana kanyahoan ku urut murid-murid bapa. Tak kitu kayang eceu mah.
0: Ceuk Nyimas Kancanawati jadi nekat manehna geus buleud rek narima kana kahayang Raden Purwa. Atuh Wirosada teh mani marah mae bungah kop kana iteuk terus nangtung. Rek atuh Ece daguan di dieu ce. Kuring rek ngadeukeus ka Raden Purwa nya.
2: Cung tepungan atuh karitu. Kareng sing sopan nya.
0: Nya atuh lah kuring oge dangarti kana etika atuh ce. Wirosada init ngadeketan Raden Purwa anu keur ngobrol jeung Aki Puralaga. Nyaksian anu digarawe kalayan tenang.

0: Barangjol Wirasada Raden Purwa rada kagetkeun ngareret bari naros. Aya naon Wirasada? Jiga nu penting pisan ieu teh. Teu laras. Ieu teh bade aya dugi keuneun ka salira manawi kawidian kitu. Jawab Wirasada bari gek diuk sopan jeung hormat. Kawantu geus jadi patalukan atuh ayeuna mah. Pok kana caritakeun ka kuring. Nah, aya naon Wirasada? Kalaiken dadak-dak Wirasada nyaritakeun pamaksudanana dibejakeun kabeh sakumaha nu geus dibadamikeun jeung lanceukna ya Nyimas Kancanawati narima kana kapala Raden Purwa sarta hayang sakalian diresmikeun di dinya. Atuh meni ngemplong manah Raden Purwa teh bakat kubungah jeung ngarasa bagja sabab tujuanana laksana. Sedangkeun Aki Puralaga colohok bengong can ngarati kana jujutan nu sanyana atuh satutasna Wirasada nyarita pok nempas.
1: Keula yeuh. Nah kumaha ieu teh Raden? Naon maksana ieu teh? Maksana kumaha ieu teh? Alah. Aki can ngarti yeuh. Nah didik ka dinya ieu teh nya.
0: Kuring teh hayang ngungkas papaseaan ku kahadean. Hayang nutup pemusuhan ku kajujuran. Sangkan raket duduruan dauh pemusuhan. Nya kuring teh geus blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati. Maksud kuring teh apan aki oge uninga. Abdi teh hese neangan pi pamajikaneun. Ngoyeng ka ditu ka dieu kuring can mangis. Ngan kuring ningali kana diri Nyimas Kancanawati sanajan bapana sakitu jahatna teuing kumaha kuring teh ngadon kageunam rasa aki nya kuring blak-blakan nyarita ka Nyimas Kancanawati ngajak hirup babarengan dina ngabangun rumah tangga tegasna mah kuring teh geus miharep ka Nyimas Kancanawati sarta ayeuna geus meunang jawaban manehna narima. Tah kitu jawabanana. Ku aki oge ka Bandungan apan? Saur Raden Purwa teu kirim-kirim. Malah mah bangun reueus kagungan rencana kitu teh. Atuh Aki Puralaga oge mani marahmay ari ngadenge kitu mah.
2: Eleuh. Hanya kalpisan waktosna geuning baraya parantos teu nyekapan deui nya. Urang teneun di handeuleum hieum, urang tunda di hanjuang siang, paranti nyokot tinggalkeun insyaallah dina dinten enjing bah damis ngadongeng deui. Di radio nu dipideudeuh ku baraya sadayana dina bagian salajengna saban wayah kieu. Dongeng Sunda nu kapihatur dirojong sapinuhna ku jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis lanong herbal murni 100% propolis asli. Kade ulah lepat propolis asli nu parantos buktos khasiatna nyaeta jamu tetes alfa propolis. Emut dongeng Sunda ti Abah Damis, emut karena jamu tetes alfa propolis. Dudujing kantun permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat, keluarga Anda dan

lutru mangun catur. Entah ingkang dia cerita. Enggih, kawan penasal beti. Datun, sirara deno. Ia tadi katun satu petala. Catur nyata neopat. Dilapisan bumi kaopat. Retnayu Dewi Naga gini sawetipun parkura den antreja. Ingkang putra selati. Katane masa kunirahangan di garis manis leleh. Kedekani-kani. Atau perkelah. Buat tekartus putra sang yang antamuka. Inekas putih jasana anu kaya papa.

0: lapisan bumi kaopat sang lengah tanah kian antamoga.
1: Oh.
0: Siratna ayu naga gini sawah pun parfingkan putra Raden Hantria.
2: Dek.
0: Satria Pertalat Mazani hari awrik kudara seking mungkul pawenang. Katanya masa gue nirangan dika aris manis atra pertelap pengandika ini pun mengkat. Anaki. Raden Hantria anak ibu kasih. Mereka tutup pada kerisu nasi parang bagi asa teka. Semua pengabaktis kuhayuk panjenengan pian hatur nampi dateng kembali panjenengan yang ibu.
1: Loh.
0: Anu katamu. Syukur bagi aku mayangannya.
1: Tapi kali nak kita. Bukminan ten purwa tarwe kalau putar muka jeng ibu lah kira hapuntun.
0: Loh.
1: Gimana manah nuri telah meninggalih nuri pamrih maklum kasuhun.
0: Ya deh teringer. Atuh bujeng hingga di pentas rajan tri pentas. Ngarana naon jadi inu kalau naon ngarana lamun sikte ngahampura ka anak garutang
1: jauh timan kaping tiga wajilanipun putra mar sapi kawis ngahaturkan pamunyungan kalina tikitu tekan tutina kasono
0: Allah gedeh ting anaki
1: kala yang kaulah tenampi tugas kapi utus Kusri Nalendra Ramawa Prabu Yudhistira Indra Dasta.
0: Loh. Coba teuing anakki. Kumaha? Dina waktu ayeuna nagara Amarta, daya kuciwa, daya meneng ceweng, angang teh sipat kajadian nu teu dipikaros tebih tina. Ayeuna durjana jutik kumaha ayeuna kawirujengan?
1: Ibaring pangestu dina waktu ayeuna, nagara tentrem ayem.
0: Loh.
1: Ari pos da mah teh dingin bae punangah-nangah ning kitu mah weh.
0: Kumaha? Tuang Ramawa?
1: Ibarin pangestu dina waktu ayeuna wilujeng.
0: Tuang Rama? Imunggul pawenang?
1: Ibarin pangestu. Damang waktu ayeuna sadaya.
0: Syukur bagi kumayangan. Nah, tugas kita Tuang Ramawa Prabu Mangasra. Pangtukeun. Ibu sangat ngaharapkeun pisan.
1: Dawuh timbalan. Saprekawis. Hapunten putra rada telat ka desa marginya kitu karebotan di nagara ini waktu sepina.
0: Loh. Tapi nagawe
1: desa kenik karepotan anu kedah di sangah ku putra.
0: Ya.
1: Kalayan dina waktu kitu Ramawa Prabu bade aya maksan pangeling-eling puna di Gatot Kaca parantos 8 tahun mangkon tugasna dina baheursa.
0: Tabat Gusti 8 tahun tapi ka masa kilari
1: dawuh timbalan
0: dadah teuing anak munyaan asangan sakopiapnya ieu waktu
1: waras-waras mawi ieu sih
0: kumaha ku kituna.
1: Jina sabeting bari ngayakeun pangeling-eling ulang tahunna pun ari dina mangkon tugas dina kabahurusan. Sipil janten kepala daerah di Lajakna. Tim liter janten kepala angkatan panjara hal ieu teh diserengan ulah Prabu bari negerakeun kadeuleuh ka punani bade nyibarkeun bintang seti ka satria pilitani ku ayana kajujuran sareng kataatan kana nu pihal tugas-tugas dina Mangga Prabu.
0: Ya,
1: bagi terima kasih. Atus saja itu sanes baik pun lari Gatot Kaca nangin. Di toko masyarakat ogi tebah kakeng tawis penghargaan ti Uwa Prabu.
0: Saha?
1: Uwa Semar.
0: Tabat Gusti.
1: Bakal kengin bintang Dharma Wena mantra teh pantos kasebab kawakan dina ulun kumaha ulahna ti jaman Eyang Sakri sakuteung ka nu mayasa, Eyang Palasara, Eyang Abiasa, Eyang Panudewana tadi ka hugagna parawan teu ngidih sigawe ka kita. Di situ mah leuleuh.
0: Kada teuing banyak teman memang kitu kuduna mah aya pangagungan utolesa ka rakyat, mah aya pangagungan utolesa ka masyarakat ieu timan tenang komo kakang Semar di tanang ulu cupu panama. Wajar-wajar ku kitu teh mah aya. Atuh sagamana kitu kumaha?
1: Iye. Rupina kasimpulan mah ibu tadi haturan leungit kedah. Paos atuh pikira uninga dina masana bintas segi sedang bintas agama anu di bakal pasatin ka penarikan kasar sang kawas Semar.
0: Jadi?
1: Iye, wala pasan kasakeun.
0: Surat?
1: Tetapi nu damel.
0: Tobah ibu kasepin.

0: Kajeng Asraf dibuka amplopna. Diserenganku ku Mujeng Alit binasa kelangku. Dan dibuka rame.
1: Ya ngakin. Belum.
2: Roda rapet sih.
3: Ajeng layang di alsu. Retna Yunaga gini diserenganku ku Mujeng Alit. Nanak kabingah panggal. Kawit naus dugi ka mangsa pamungkasna atrap ketela yen nantena di katuranan istilahna di onan dina waktos katuranan
0: kunira pangan di kana pamat musti dadah dari raka prabu katula bunuh kulasa ketika binahkan kenal rupi kalaka dedekasi di kangen kerja kaulah kaulah kena ngungkulan kerajak saya ini nawaktosna wah jatir mana nanu pria papa nana raden nanjut ayahnya kan nanti ibu ayahnya kan ayahnya kau kanya hakal anak-anak ibu tersigana kita mau bisa ngungkulan sampai karena ibu terkaganggu kesehatan
1: omwing nah nanu karaus
0: ya gitu ibu tersuling rada cara rangkel kalian iru metes salesma napas rada sesek
1: waduh iku hujan lembut ya apa yang temu alpati lembut angin bainten
0: saya banget dikitu tangguh hidup-hidup tinggalin pelangai yang tegas kayaan harus segitu ropoh naik desa halamun kaya ibu-ibu terminu urus ngatur kaya ambi catur pertala syah kakak persentengan iwati ibu pribadi ya ibu tengah durung-urung restu dua anu kapasrah kena den moga-moga gatot gaksa anu benang anu berakhir dan singa yang dinah kemulusan kerakayuan keberkahan keselamatan
1: loh daw
0: amat tidak tahu lah bogas pikir siri ulah bogas pikir istilah nama boga rasa di wilah-wilah kutuang nama uanya gatot kafata anjen anjen tegarut kata serba kena ulah boga rasa sipas siri dengki sokomo istilah nama kejengan ya saudara
1: utuh untuh daya bangga ayo tau lah
0: syukur bangga kumayangan kalayan jaga keamanan bisa yang nandu pahal kada dia nudi pikar sebab di mana mana panawa kagungan maksa desuk ayah kal kal anu terpikar maksud kalayan sok ayah juri gili wuri setan sumra mahkalau lewan lewan anu bakal ngarusak tu ngarugikan ka negara katut ka masyarakat salta bakal mimulkan ka aeban di tengah-tengah masyarakat
1: dau timbal ah ya kawanaran kira ibu teh wah tiasa yang kara
0: apa bisa ibu terlucu dan ya temannya kitwenya dugi kersalam ke bibi hidup nyari mikir itu
1: kau gimana katakan
0: sada banatik itu ibu ngeharapin minta beja di lasareng sena
1: kau
0: Gatot Kaca menerima kadere bintang sakti kalian kakak Semar menerima kadere bintang Dharma tanah dengi di sila bengkok sinemah naka negara kapa payung agung sareng dedeh ke masyarakat
1: tau
0: ibu minta meja kumaha dina sareng sena kitunya
1: muga
0: kumaha kakak Semar damal
1: iba ripangai soina waktu sekena cek kalah langkung ngomplo oi blah bih ya
2: lakukan enoy letak
1: patuangan nanti tumben pengki sih bahono nama
2: loh
1: Mangsamin begini toh.
2: Muah, waya beda lah tentang Mangsimon itu.
0: Syukur bangga ekstra jinga aku maka.
1: Oh, mau tak mau, saya pantangan pisang segala dihuapkan juga.
0: Syukur bangga aku mayangan, bebas keingat.
1: Atau salingnya, Dina lebih tinggi itu. Dina masa punani, dia yang kepanggilin pantus. 8 tahun Yuswana dia nyepengkap prabun kelahurusan itu. Wah, betar keras lagi bakar awus di dalam ini.
0: Loh. Bukeningan. Tak kabatara.
1: Dau timalan.
0: Pajak timanan, jabatik itu sadai.
1: Upaya tepat kuping lagi, saya sakit dengan. Bade nggak aturan ini, maha guru ini hong. Tisok hainan.
2: Loh.
0: Arsi komayana.
1: Dau timalan.
0: Atu kas bekas setiap nak waspada permana tinggal.
1: Tahu, berkali tahun.
0: Ida tiga apa di mana-mana datang dorna minta kamar tak suka ya hal kejadian utri duga-duga tetelah kawan nyata sok nyen jalan kali cukan.
1: Oh suka ya dulu tanun gitu.
0: Memang nyak itu.
1: Dau. Parantos di catat katanya ku kaula. Parantos Elina. Pansana kaula bade. Nah untuk kalahkan wadah balas tentara buk pilih. Sok kamu ayah. Pangiring nasi astina anu kasubat ku wadah balas tentara. Anu pimpin ku kurawat tangtos ide. Makanya kari Tuhan. Tapi upami maharsi ku mayana ku aja sumping. Kadar nekena sama kawajaran. Wajar.
0: Syukur bagi aku mayangan. Ya bakti gitu.
1: Ya biteta. Bade ditangkainganku. Wah Prabu Baladewa si Mandura.
0: Kakak Baladewa.
1: Kakak Baladewa.
0: Syukur bagi aku mayangan.
1: Kalian tekantung bade ngulem para inohong-inohong. Oh. Aduh ini mancos ini te. Kukina baik kuna digantuk kasa te pantos. Patanan. Ayo dipusir aja. Malahan wasmaro geru pina ini waktu sinar tuh para putra nanti menuju di lulu rasul.
0: Syukur bagi aku mayangnya.
2: Kira-kiranya pun di nasanya.
1: Boleh direnceng di luar ide.
2: Loh.
0: Nah ibu sedek ini banten kade dasar dari anaknya. Bermaturan di jalan. Sugan aja guna jen manfaat. Kalian bisa digunakan di situ. Milu aja ke keamanan. Paman hidup bawa.
1: Saat ya.
0: Paman hidup. Tidak kuasa apa.
1: Loh. Paman naga tak nala.
0: Ya.
1: Atuh kene bunuhun tas seperti kami ngahan mana asare geureug upami disaingan ku sepuh manu.
0: Dah, ku ibu urang geroan. Paman hideup kalian beberkeun dina sangkeng. Mangka piatna jeung hati-hati di mana aya kejadian itu ieu sanad digawe. Sudah ngagunakeun peurakna bisa ya jurig nyiliwuri setan sumrama kelong nyawa-nyawa rutang ku.
1: Jauh timahan mama. Kita namu ada sebuah putra tukang obat gitu, lain.
0: Oh, namu akas temu kapan mengrupakan hikmat, mengrupakan beberan utang.
1: Dawuh timalan.
0: Kurang geroang.
1: Dawuh timalan, sono tos kami tetepan su.
0: Memang, Pak Gatot malah.
2: Ya.
0: Tat.
2: Empat.
0: Empat.
2: Ya.
0: Tadiya.
2: Jelas.
1: Ulanu.
0: Kadie. Ya ya anak.
1: Amuing.
0: Dan santap.
4: Mar sabia pangkonan.

0: Yang tanya, omui. Paman. Anak ini lawas ilawas.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng ibu saha namina, Bu?
2: Bu Rema.
1: Ibu linggih palihan mana, Bu?
2: Sukamana, RT 22 RK 04.
1: Kawitan gaduh panyawat naon, Bu?
2: Dari cangkeng, lutut. Sok liur ibu.
1: Sok liur ayam
2: lambung.
1: Ibu tos kamana wae pengobatan, Bu?
2: Nya obat mah biasa wae kitu diperiksa ka puskesmas gitu.
1: Panyawat tos sabaraha lami eta, Bu?
2: Nya nek genep bulan tarita sabarang dahar ieu teh propolis teh.
1: Ieuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
2: Alfa Propolis.
1: Kumaha atosna konsumsi Alfa Propolis aya probihan teu?
2: Aya. Nya geus ansur-ansur lah tereh damang kitu 80% lah. Alhamdulillah lah patuangan teu teas kitu ayeuna mah. Kan asal mah kitu ge eta teu bisa tangga ge kitu asa ieu teh rapet kitu beuteung kayeuna mah alhamdulillah.
1: Kumaha Bu salami umroh aya kendala?
2: Alhamdulillah bisa ngajalankeun ibadah lancar, dagdag digdig lah teu capek kitu enggak nanteng teu ngeluh kitu.
1: Kumaha cara konsumsina ayeuna?
2: Ayeuna mah sapoe teh 2 kali sore. Jeung isuk genep tetes.
1: Ninga Alfa Propolis di manten, Bu?
2: Tinu radio.
1: Ibu murangkalina. Kumaha ninggal ibu remah saatosna konsumsi Alfa Propolis?
2: Alhamdulillah sih tos aya kemajuan gitu. Nya ninggal lagi nya bunga gitu. Nya alhamdulillah gitu. Tos sehat.
1: Hatur nuhun ibu kanu kesaksianna. Bidoa ti abdi mudah-mudahan ibu saatosna konsumsi Alfa Propolis tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya
5: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
5: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
6: Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
5: Ya,
6: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah pada perubahan lah. udah roboh banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol apa ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nggak terus kesempat apa-apa terus putra Andreja. Kasih. Asa jadi jelema ismah Islami isu. Tenang weh. Ya tak itu maksudna. Naon itu maksudna si. Ayat kajan tenang naon di dayu si. Atau ayah naon. Kaya naon. Bejana angin si.
10: Ah?
0: Kaya si bari paisa saya itu iya. Nah itu di negara mana itu maksudnya. Ayah nuk letak. Letak gunung si baru. Kasihku, ya tak ya ditugas kurang mawana.
10: Tahu sih.
0: Bukan yang akhir walapatra man.
11: Walapatra.
0: Busrat.
11: Tahu. Karena Raka Prabu Disiraya kau manasa, bakal ngayakin panadaran.
10: Doa.
11: Wayana, anu ditantum dengan surat muka baca kuasa. Di antara na tepung tahu naga tu terasa di na mangkon tugas pancen ti pengagung. Anu dina waktu saya tegas ketika 5 tahun agar tetap sama mancan tugas.
10: Loh.
0: Amui.
10: Amu.
11: Wayana kesetiaan, keteleksaan, kejujuran dina. Kayaankan pancena, ina tebak kadayakin pemasyarakat bintang dharma. Oh bintang sakti, kakak tetap saka yang bintang dharma. Katoka masyarakat, kapawongan. Anu setia, anu menanjulukan. Ulucu pun negara, nyata kakang seman urah pura pewarna.
0: Amui. Bahagia ilaha
11: ilaha memang sih aja sedih apa pagi itu ngali tanah nak jadi asisten nampi undangan nganyak itu asisten bisa ngeluhan
12: wayah napang marangan keun antar jari jalan klien bantukan teraga jeng pikiran sasiran sabenyirin demi keamanan negara demi keamanan gila waktu na ngayakin pamasakan bintang setilan bintang dharma kalayan diri bakal temung bakal apal bakal alayok bikin picontohan di urang tempohkan kemanungalan antara satria dan rakyat tidak waktu yang ada di negara Marta.
0: Dawu timaran, dawu timaran.
11: Sakitunya?
0: Kumangak. Apunten kasih, ay kita buka buntut tempai ini budak badung kena korsi kelon kaki. Kedawak na beda jeng batu lah imang masih.
10: Bisa
0: ti batur. Usik, syautik, buntut Madinah Lawang.
10: Aduh.
0: Kinten-kinten namu asarik sekamun emang ngiring cu. Wah, seorang gitu nanti.
10: Ya.
0: Ya, emang maju. Isi, emang maklum omong jelmat ya. Emang udah ngajahatkan kamu jadi anak. Dipukuntit kumang, ajan emang dihari. Komo ditukang, ngasih merencuk kurudaki. Antara jadet, dagang obat kemana.
10: Ya.
0: Mama wa orai kadut. Panera mangting ngarasakeun kana rasa menjadi anak mangting dikinya we deuk ngahapekeun awak dina beubeul dina cangkeng beubeurkeun eta hideup.
10: Da kinten-kinten ya. Paeng kawa kia ka kabung beratang.
0: Yeuh. Nah, ai awak mang ona mah ngaringkukeun naon oge. Dinu leutik leuwih leutik, dinu gede leuwih gede.
10: Lah, oh kitu.
11: ulah sumalancu pak ngan di mana aja kejadiannya udar kena tuang ramah paman sandegawe
10: kena aja nunggu hina di jalan asok kumang
5: ya ah beres
10: oh maaf cuma cek
11: atuh pak kirakan pak cek si salamat kalayan si ngayah dina
10: wanita kesini karampu gak usut tas penganggi ke hamid paksa
11: didoakan ku ibu raden masih selamatnya piatna sing hati-hati jaga awak riksa awak wayana silah katelan para hiji bodoh dua poho tidur salah opat balangah manusia mau alobat silah kakarang-karang mau silah kalamun te bodoh te poho te balangah yang tersayang
10: wanita kesini ke hamid
11: Oh, my God.

0: no sentido de mucho café, café, café, ano café, uga muga chu, anakua chinga de nakabu chinga. Nantinya sekutu pun di pangkonan ingkang
1: lumampah
0: satu gini pun wantri lapisan kedua.
1: Oh, Antria kaget tenggali
0: margani pun anu tara-tara Antria kapidandu muncul di tempat anu terikna
1: kalayan ayat tanah-tanah angsina
0: Robi ti biasa. Ya tempat jika-jika ayah hal anu diri pikarat serta timbul kecurigaan Antria. Antria kapit hanjung muncul kawan teringkat.

0: ¡Alejandro! ¡Ay, este monstruo está bien bueno!
1: ¡Ah! ¿Quién?
0: ¡Jus! ¿Sí?
1: ¿Y tú no te la desarmaras a bomba?
0: ¿Quién va a un año, mire? ¡Upa! ¡Mudar! ¡Aru!
2: Asaka kara kajadian ke orang makin jengling lung mulang di kara tu?
1: Oh.
2: Obah mana?
1: Iya.
3: Kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kasih kas

0: kenal sapenya marga.
1: Ya kaget paningali ne. Kaget.
0: Wah, tembus tinggali.
1: Kadenan terja. Salengkah dua lengkah pulang.
2: Doh.
1: Di lengkah opat lengkah penyakit lami-lami
0: berkit tengih pinaman sak tempat munculan utamku
2: loh
0: kalayan langkung karaos angang narasa sang sasara biasa eta tempat keanu namai kadampaku anjena yakin kalbet kera hukum malinglung kapudang malahan beki jente pangangsina tiasa ngasih anu bau-bau sarik sekatan pina
1: kami tumpet hari ku telah hingga
0: ku nirangan ikan itu pelbah mana ieu? Ieu teh asa kakak tempat ka tina ieu lingkung kami nabina teh ieu. Weh. Sasarina lain di dieu kaula muncul teh.
2: Ya.
0: Kadang-kadang lapisan teh ka tilu, ka dua, ka hiji teh nyobrai ka bojong roa.
2: Ya.
0: Tapi na ieu bet poe jalan-jalan nu katincak biasa eueuh ieu.

0: barangan terjang ningali kaparisti kaler. Hayam nu ngagunuk-gunuk kesirikna sosana teu dikicetkeun negeskeun kana eta bena atanapi barang. Lajeng antreja timul kapanasaran dina galih.
1: Lalalalalala. Mau ngagunuk-gunuk itu?
2: Mau ngagunuk-gunuk itu? Kalau muka.
1: Lalalalala. Iya, iya, iya. Rezeki mah di mana, eh, ayo. Oh.
2: Milik
1: kepala. Milik kepala bagian kepala lah. Harta karun yang paduli itu ingai. Rezeki mati mana we? Ia yang ngaruang ni dia.
2: Ya ha.
1: Cik hanya harus kita kasihkan benda mau.

pasti kesayang dumemparat saparantos na sakit iteges-teges anu kajadian anak angan pinadugaan tadi kalayan bau nu tadi emang dekit-dekit teges di dia jolma tidak barang anu kagumu paningal na atayin itelayon manusia anu parantos ladu patinya han! Hei, kamruk. Hei, kaget kamera. Amin. Ingkang aningal ya wis kena dihimpin asti persayang.

0: Yang Maha Agung Anu Kagungan Waluh Kuning Itilayun Manusia Babi Jelma Jelma Babi Jelma Jelma Aduh Gusti Hai nanti di Yona Bauti Waluh Gusti Gusti Gusti
1: Dengan Wakil
0: Aduh Nah, biarab-biarab ting ketika dicasang kieu.
1: Makam keprosesan menya.
0: Sirah ditutup buhulna pati sajeung awak. Oh, itu lungun cepukan. Oh, itu. Ketika dipotong-potong kieu jadi sabar potong itu suku. Oh, kamu itu suku jauh dari itu sabar. Hei, itu anu suku ieu. Oh, anu yutuli, yutuli, ya, yutuli.
1: Bisa tanya tuli. Aduh.
0: Hukum rimba lamun kenyataanna biadab.
1: Ya.
0: Oh, panon tepi ka coplok.
1: Leuwih kideu.
0: Oh, ieu waos ditetrek ieu omong-omong.
1: Biala eta naha teh.
0: Naon ieu dosana jelema ieu? Nah, kalau dihanting perahun luwih tipai, atuh.
1: Oh, jelas.
0: Biarab, uomu iyo, iyo jari ji, iyo virusna, iyo virusna. Waduh, virus mangkoning urat emas, iyo.
1: Halus patek rata,
0: iya. Urat na ngareng kolang kalalakan si kolot, nukite virus tes na si garis, disebut.
1: Ya,
0: aduh, Gusti saha atuh teu jelema teh jeung naon dosana tapi ka dikaniaya kieu amuing, amuing, amuing. Cing, sugan apa, sugan waluh deukeut tegas-tegas ku kaula. Sugan sina ieu teh di luhur teh puperlukan. Nah, sapanuh anyar ieu teh kana sirah teh. Oh, aduh. Murid geus ditasab teh di ruang eta ku teu dibungkus-bungkus aca. Nah, ngaruang jelema jero-jero teuing ieu teh.
1: Ya.
0: Barang ditegaskan kuan tergas sidikku bukti waspada ku nyatana naga bersyak teker kebek eta makhluk anu ditacag antreya epiasa ical saya kinan anak langkung lami langkung tegesana osbari layon parantes bari yang eta terakan aku angin putra sri naledra kresna raden purwagana satria iparang garda pangandikani pun mengkatu. Cepat!
1: Halo.
0: Gusti!
1: Eh.
0: Halo!
1: Ya, ya.
0: Wah!
1: Aduh!
0: Wah! Akan Purwagana!
1: Tak khawatir, Demot.
0: Akan Purwagana geuning teh lanceuk aing. Aduh, wah, wah kresna wah. Saha ieu makhluk?
1: Ya.
0: Heh. Kurang ajar. Kan sudah sering ati aing mun san bisa nyangka saha ieu makhluk aing.
1: Oh.
0: Anu nyeun raja pati kaluar. Oh, muting ka kampung. Aduh.
1: Ternyata bakal kuat.
0: Wah, biadab lu tanya papa dan anak naon dosana yang mantuk kurang mana tepi kaki. Lebih halus gua yang dek di gemol bakal dihaturkan ka wah prabu yang disediasakan tenang tetelah wah keras nanya perantas saya di Amarta. Ngan, sasana wajib yang digawe hula ya. Lainnya aku ngelaporkan layan tapi yang hanya sekalian bisa ngangkalak mantuk na urang mana ya.
1: Oribak.
0: Saha, dikulibak gua yang dihaling hawin.
1: Dengan keterangan anak.
0: Hah?
1: Keterangan anak
0: kono sidik tanah anyar yeuh muruk luhur
1: ah
0: aya nyaho kaula deuk ngobros ka luhur yeuh tempat teh di mana nagara naon ayo ngadeg Purwagana lajeng dipun bungkus kurang nagriya salah jeung lalu mampah ngobos karena tanin anjaran untuk perhutang lapis-lapis. Aya runtah, aya inyuk. Aya cucukulan, aya besi. Panghalang-panghalang na eta liangan utama. Barang Raden Antarja muncul kaget anu talapah padana muncul di hiji tempat anjiga kasebat rahasia.
2: Tuh.
0: Titing kerku benteng malah sakiduna aya anu nuju cingrariung. Bangsa kokuta atuh katingal pangangona sanes tingkat alit-alit nanging tingkat senapati sareng papati. Anu diriung-riung kuat jabalan tentara bangsa kokuta. Gaya sanes yen eta nu kasebat nagara prajutisna. Dupi anu janten papayung agung nagara prajutisna dina danget ieu gaya sanes kajabi ti Prabu Anom Naraka Surabaya. Dupi Naraka Surabaya ternyata kakasina Raden Sutija anu asli mantuna Prabu Pemantaka Ari Sutija putra Narendra Kresna dalaman. Ibuna Dewi Pratiwi. Raden Sutija parantos migarwa Dewi Isnawati putrana Prabu Pemantaka saparantos tadi dipikahkeun ka Raden Sutija lajeng dilulungsur kaluhukan margi Prabu Pemantaka parantos saputrasna begawan. Nyepi diri isapra. Atunya kitu ieu para pangagung para senapati anu kasebat raja-raja patalukan ti luar nagara. Yung meneng janten senapati. Senapati hiji Kakasih Prabu Singabarong tilas raja paseberangan. Senapati dua Mangundara, senapati tilu Mangundari. Dadeg pangadegan anak cangkung tukur simar dadap. Dewas semeras tanginga pas semua lirbang barongan sota sumorot lir makara.
2: Ya.
0: Dimana sasauran sengkak sumorot. Lajengan pekir sabdaya para pengagung. Boten kantung wat jabalat tentara. Raden Antarja ngintip di tempat anu rimeh tanah naon rupa ka. Gerak-gerikna. Mama nirangat dengan ewuh pagulingan.

0: bien, mira, pues mira, amiga,
1: iya, bisa jadi yang setan nanti. Nah, negara naon ieu? Bangsa naon ieu?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
3: Bapak Oming.
2: Bapak Oming, bapak linggih di palimana, Pak?
3: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
2: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
3: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
2: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
3: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
2: Oh, gitu.
3: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Nah, ya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
2: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
3: Abdi mah pingsan wae, Pak.
2: Ulu
3: sering digugul.
2: Mohon.
3: Tadi koyang ungap sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
2: Mohon.
3: Sok ngewedo dada gitu.
2: Mohon.
3: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan gitu kita gitu, dada. Yeah, dada di punggung kita itu kos gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
2: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak? Ieu panyawat teh.
3: Hampir 5 tahun lah.
2: Tah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae, tos ka mana wae, Pak?
3: Ka dok. Sareng ka herbal.
2: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dilekeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
3: Alfa propolis drop.
2: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
3: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus abli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng cangkeng alhamdulillah tuh ayana
2: kumaha masih kena karaos teh sesek na
3: ayana mah masih kena tapi teh ingin mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
2: ibadah lancar
3: oh bener lancar jadi mah kamah juga apa capek
2: oh gitu
3: oh
2: ayana mah saat atas konsumsi alfa propolis
3: alhamdulillah
2: ibadah dia lancar
3: lancar alhamdulillah lancar ubah kerima lamun hulang syarat riet pak udah hulang syarat udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama, alhamdulillah. Wah. Alhamdulillah, ya Allah, yang benar-benar lain abdi. Iya, ya. Mentak abdi meser. Wah, mulai berbelak balik tadi tuh.
2: Nah, kita. Pak Oming, konsumsi apa propolis itu tosep seberapa botol, Pak?
3: Tilu.
2: Tosep?
3: Tilu.
2: Oh, tilu botol.
3: Nah, yang ayo nanti tilu, yang ayo aja.
2: Ayo nanti badai ngagali seberapa botol nih, Pak Oming.
3: Tilu.
2: Jadi kan tosep tilu, ayo nanti badai ngagali tilu botol tilu, dinya.
3: Tilu botol.
2: Alhamdulillah. Ya. Pak Oming, di botol ke seberapa? Karawas khasiat, nak.
3: Kaiji.
2: Oh, di botol.
3: Kaiji saya, kaiji ta. Langsung, ayah-ayah perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
2: Mohonnya. Jadi betul pertama saya perubahan Pak Oming ya.
3: Perubahan.
2: Alhamdulillah kalau gitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawabnya eta Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming. Mangga Pak.
3: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Iya ka propolis itu cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu. Ari sajen gitu anu baden. Kos Abli baden ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu deh ya. Alhamdulillah
2: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat Pak
3: Oming
2: tambah rezekina banyak nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf, dengan Bapak siapa?
7: Saprudin.
6: Bapak Saprudin?
7: Iya.
6: Alamatnya di mana Pak?
7: Jagapura.
6: Jagapura itu?
7: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya.
6: Ini beli yang kedua Pak?
7: Kedua.
6: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
7: Iya.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
7: Sakit matanya merah.
6: Matanya merah.
7: Iya. Berlendir.
6: Berlendir.
7: Berair. Ya sakit lah.
6: Gitu. Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
7: Iya.
6: Ada perubahannya Pak?
7: Ada perubahan banyak.
6: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
7: Ya, ada mendingan lah. Enggak perih, enggak berair.
6: Berair sekarang.
7: Iya.
6: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang kedua.
7: Iya,
6: kan,
7: iya.
6: Ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
7: iya,
6: Pak ya.
7: Iya.
6: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
7: 67 atau 68? 67 mungkin.
6: Oh,
7: 68.
6: 68
7: iya,
6: usianya
7: iya,
6: ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
7: iya,
6: ya.
7: Iya, iya.
6: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
7: Enggak. Asli.
6: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: 102,4 FM
10: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ya, biar tim payuska wujudiu awak buta. Pilih takang keluarga anak ini. Esarusit masarusit awat amuan tuku cacat cacat kamu ini kamaraya aku ini kiri kamu asal lupa. Nah, iya kan 50 emang mau bareng baik barang dahar ini.
11: Ah, pasti we kok mau ngubur.
1: Iya, kok mau didayuh ini datang ke rayuh rek kakak tuhu sirop ngarenyohan.
11: Ya.
1: Baik, kakek sa surabi ngajubian.
11: Ya. Oh, mohon bukan didayuh marupi.
1: Engko ke belah tikidu lamun tikikungan teh mah go ke bojong roa hopeng ngagerawan ge nya ngajak ka restoran.
11: Ya. Ya.
1: Weh, juga lah. Ayahnya, dek diintip sameter aja nih hotina. Ubin kalau nau nukri serikatin, nau nau nukri langkungin. Katakan di kantung he, akan kemana? Kenapa tu siapa orang? Siapa matalekun kaya itu sedangkan mas jaman sekarang matalekun kaya dia bayin menek.

0: atas supaya datang ogete kantus sajumlah warga barang tentara 40,000
1: 2 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit 1 menit

0: Nah, itu semua prabatis bagi pandangan kalau pembangun darah.
1: Iya.

0: Kita rimo diuk.
1: Aula yang gede semua banyak banyak gujimu ya.
0: Kita rimo.
1: Izin Allah gini anak semua banyak banyak. Bukan yang bagus nanti ya. Bapak, ayah naon kurwanya urgisin abi. Ayah naon kusti, ayah naon ya ini.

minha cama ao lado da sua. E a primeira intenção minha pra dar primavera encantada, primavera. Dulur-dulur, kalau sana sip saja jardin akan rayi. Coba-coba merniati kepada kalau isu masuk terkakan sana anu payah papa dana kalau yang ayah hal anu bahkan pada mikir kawas maneh sarana.

0: kagak ngerasa bungah anu kaya papa dan abisar yung mungkul-mungkul pada kumu karaya pada datang sadar etis turun kabeh cinta lemak. Akan narima tugas di Gusti Prabu Anom entah supaya kejadian anu kamari itu tuh kane ulah ayang nu beretas-beretis bisa ngecak-cak bonas uloh kucuang kakaim dimana ikal beja nepi ayah anu lahir biwir ati-ati saperkara bakal dipasar tina jabatan kedua bakal dihukum pati anu tangku beska dalam bumi oma kinyah kadiri kinyah tak perawatan sabab kina tanana Gusti Prabu Anom dina waktu ayeuna memang riang-riang rai dayan geus pincak kana hukum pasti di mana salah saeutik teh keungeuna sabeuna.
1: Awas
0: ulah aya nu wani lair bibir ngabeja-beja tepas.
1: Hati-hati awak mana, ha? Awas! Janji bocor ya rahasia siraka awak mana?
2: Ya utinglah lagi. Kaulah pun mangudara ngatur kesemah prabaktis bayu panjeningan.
1: Iya, kita terima.
2: Kaulah pun mangindari
1: syukur, syukur, syukur.
2: Ising lagi ngangatin semar batas.
1: Iya kita lima.
2: Ising lagi ngangatin semar tangan batas. Tunggu ditampi ke gampang gusti-gusti sadaya.
3: Ya.
2: Ina naon dupi kelepatan lagi ngalik juga ulah kirang hapun kena.
3: Ma.
2: Bojong loa. Ayo ngaji kadinya.
1: Nonton kuri, ha?
2: Awas, sopan.
1: Ya, tapi nama Gusti gue. Ya. Ini semua ngaji yang ngaji semua pangapakan Gusti gue. Ya.
2: Abdi Gusti nyangakeun mah semah batos kadampal Gusti-Gusti sadayana muga Gusti ulah geus kamesya
1: aku pejiat
2: punyeun sumpah Gusti kula nami ngaturkeun semah pangabaktos muga dampal Gusti ninggalin nampi kula dampal Gusti kersa nyaura abdi aya pikir saha naon ka intang di ajeng ajeng nasian ka leungi kula nuyuh sumpah
1: rupa salagam
3: panangkep
2: lah ditimata eta teh ngomong naon mundung ngain ka sieu Gusti parahan ku aing
1: ini totorongan
2: Dawu timalan saketul meris pasar ngadere lagi sakedik kalau tiye te ihun ken kakangan dupi kalapak tanana ye raden purwagana tena suri makamu saulang mbae di dia
1: iya siya geradanya tena sa tegas nasi purwagana tegas luntati nagara na tahun-tahun di benuan kurama nasi melendah kesmu ari anu jadi pokok anu tantu purwagana tadi nawaktu karita nolak kana tawaran Ramana yang bakal dititah sengka putra na Gusti Prabu teman kata pedah cenah bapak na buta tantu anak na gerasuh
2: purwagana nolak kesudi kawin ka anak biu
1: atau Gusti Kresna tetina resan di daerah hari sedangkan diserahkan hubungan yang Gusti Prabu memantah kata paksa dioper ke Raden Sutija Raden Sutija nampi karena tawaran piamana yang bakal dikutahkan pada itu sangat.
3: Atuna saparantosna nikah lajeng munyungan.
1: Karena garang jeng alamanik, atuna baranggoh keserangan purwagana dinyanya jembat.
2: Mempoka gelisana nampi dikusnawat.
1: Gusti Prabu Pamantaka, bapak na buta, putra na gelis kawanti-wanti, enak kami na bini.
4: Oh, ini jaman ini. Bukan mencuk jaman aja nama modele dia kanau.
2: Apa lah katanya? Ele dia kanau tenau.
4: Oh, widadari.
2: Edas. Wasnya ho, wasnya widadaru markana nao, widadari teh.
4: Bahana telintina tarigu.
2: Apalan. Bahana tina tarigu mah belebung nu kitu mah matematika ngaranna.
4: Terus. Iye, sidik matematika mah pradinistika belebung.
2: Iye. Sidik pradinistika mah ngaranna ge keur maker.
4: Oh. Kayak itu irma kerma nuki cuma peragi dia nge
1: sorry Raden Purwagana langsung pantrangan ke Raden Sutija. Kita lagi kita terutama bahwa akan setegas dan ukur nikah kakisnya kita akan pribadi
3: aku dina pelabak dia memang tidak bisa ditolak itu dia menitina sengketa na Raden Sutija sareng Raden Purwagana kita sadar sarama anu tang
1: persoalan ketika masana balitungan ayat dina pengamanan Ramana Gusti Simalda Kasma
2: saparantos narengsela jin Raden Sutija muli sareng nyarwat.
3: Ari Raden Purwagana disesekan kalayan diwawadianan atunah lain diterima ku kasadaran sok abong kena geus aya dina sifat adat anu rupa kitu
2: punung cinagara pengalaman. Ya.
1: Atunah disesekan lila-lila datang ka ieu nagara masa mentari Tisnawati di dieu pangetarik anu masa tarik mempertahankeun Raden Sutija lali kana kapamilian luntas tina kabarayaan.
3: Raden Purwagana diperwasa
2: atunah kalangkungan nani ayana kaya nugaskan peti salah saja tentara merwasa Raden Purwagana duwikan di pelasana anak malah dicacat di walang-walang takut dongeng tinggit
4: dongeng singkat riwayat anu ngatra
2: singkat arti kawak maneh tapi sip amin tenu upami kitu.
3: Raden Antreja anu ngadengdek-dengdek pangdang pisang kentang. Jelas tur atra. Katrangan anu katang. Ngintip pisahan api mama.
2: Atu nafsu ngagudu-gudu amarah kagudu-gudu.
3: Kiwarin meka susi yang yeteh nagara prajutis.
2: Palentengan teh sareng pinggandani watesna daerah Pincendani anu kantos diperbutkeun ku Raden Gatotkaca ngagugat na watos sarita daerah Tungurana.
1: Raden Antreja antap pangemutan panjang lebar.
2: Olah jeung muncul ngimuhkeun gempa bumi serta Cakrawati
1: sabaya sami kaget.
2: Wayana dak dumadak sagat goyang
1: saupama gempa bumi
2: ayah nai mani
4: ini kurang naungan banyak bungsa
2: gatal miranya teman
3: gatal miranya teman
1: teriak muncul bayunan para pangagoran.
4: Get the mirror on me.

0: singa barung kaget paningal ini dan sadaya wadya para tentara. Ayo orang kadut
1: Gusti Tauban Anu Agung Maha Suci.
0: Amuing kaya jira masih hitam ya.
2: Saha cahaya jira mapohon diri ya.
0: Emut-emut asa kungsi pangi. Cuman tak awak nah.
1: Kesopan muncul-muncul di karakter serta memulkan kelagalaga tempat bumi. Kaget betul ya Bapak Nama itu awak nasi hitam juga orang. Sapi ketemu mas merang kasur kita mampu.
0: Sang awak maneh ngaran di mana jenang maksudnya. Aing tekang agung nagaran wajib dipunyuk ibu jadi dama-dama. Di petri kusap kumorai yang ayah angin berserabuh. Kusap kabung kera turunan orai tanpa sopan serta.
2: Ya, udah tahun mana datang. Jujur biji kina tani.
0: Coba jawab sahangaran mana terang-terangan nanti maka suku salin.
2: Saderet jawab saderet.
0: Saderet, sahabat mana.
2: Yang ayar ke sopan sahaja ini, ha?
1: Kurang mana mana teroai kadut?
2: Wah, lah mana?
0: Sakumaha ucap ayat tinggi tadi. Eses, jendek, sidik polusi. Yakin di negara teh kabus kah hukum rima anu tangki? Tuli yang dia nukas but pasti.
2: Soalan,
0: iya. Saya rupa paswalan di sini kau lah. Lebih nyawa angin tiba tiba kau lah. Enak. Coba. Dan terah kentang jawab. Berita ikan kerja angin. Tapi saat yang berita coba orang pada izin. Orang adik teluk ampar tiga. Cekas sabuk bilang tatu orang pada ngadu kerja ya.
1: Hai, kawasan.
2: Dan ajar.
1: Kami yuk. Sama kan ya, Rahat?
0: Sama, Ran.
2: Iya. Terperlu panca kaki suha gelut.
0: Orang tak tukar ulangnya sanggul aja nih.
1: Binatang di suri yang dihina ku orai kadut. Kaleyo siokas.
0: Dalam batur kepung waku bayar. Ya sama gelut.
1: Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha? Ha?

0: datang kakang kulagana, kakang sutiga tepi kakitu eta dulu. Yang dolin kakang sutiga hukum lima, kakang wa betara wa. Palingan kakang kulagana luntak di jenara manik tahun-tahun, sepanjang tosnya di benuan geri, iya buktos na kakang kulagana kali layo. Jadi kanal masalah tu, sangat manis. Bisa, ngaran sangat bisa. Kurang mana? Oh, mur. Minta keterangan naon alasan. Oh, itu ya. Tan masaklah yang dengan jermawai mang. Kurang ajar, eh? Kurang ajar. Ya, mata itu ya. Warah dia yang. Ay kurang ajar.
1: Ya,
0: siku asup kana iga burung.

Ah,

0: batur kira ka Gusti Patih Kapidara walai ngajajag wae ngotot mayus.
1: Kula cicingan batur urang ngahuntuk kala kaler cidu kulon wetan kepung wakul buaya mangap. Ya aing mah diinget-inget asa geus pangita jeung kilo majiga orai kadut. Ilaha geus inget dina lalampahan ngagugat daerah Pringsendani. Si eta teh pangharep babarengan jeung si Gatotkaca. Wah, siga meureun, siga.

0: Oh, boy! Tomat Gusti.
1: Hmm.
0: Maha Suci. Ya akan maut.
1: Hmm.
0: Makanya anaknya 12.
1: Oh, bisa berapa bibit kata 12 teh?
0: Hmm.
1: Bisa berapa bibit?
0: 7.
1: Wey!
2: Aduh!

0: Sabtu menangis bala aing rusak dina lantidayana leuwih halus aing laporan ka Raden Putra Prabu Anom Gusti Naraka Surabaya.
1: Sedangkala mungkin nyatana ieu mangkluk urang manah ti mana.
0: Bentukna sisitan aehna ae itu kakarap eling waktu ieu.
2: Mana
0: ibar? Ieu mangkukna mah teh hanap bisa jadi ieu mangihan layon si Purwagana.
2: Ya,
1: tentu itu mangihannya yaitu jadi persoalan etam dina waktu na aing ngomong pasir protan muridnya na dedengikun tasyuawal.
0: Bisa jadi itu urang-urang amarta
1: dulur nasib Purwagana memang ayah hubungan anak yang tinggal aman.
0: Aik Gusti Prabu Pangapun penasaran.
1: Bisbulun cimah katerangan ayo. Jadi panjang kena oge. Tau. Kayak haknya dipikir bulat balik memang gitu. Lamun numutin karena katang tuan ayo hubungan anak jeng tinggal aman.
2: Deh.
1: Kayak perlu najeng tepi yoga kau lama kejeng milu karena urusan politik bisa jeng.
2: Oh.
1: Itu yang itu yang iya tapi mau pribadi kau lah teka katang keluarga dulu. Namun disekutkan hukum pribadi, tapi namun disekutkan hukum memang antar jatuh payus campur kena ya urusan.
2: Nah, eh.
1: Cepat. Tapi si pribadi, jadi sakit itu baik. Namun ayo ketulian ngamuk mulai kita, oh hakna.
2: Oh hakna.
1: Cukup pikirnya sama nenggulan genap tujuh tentara ugi.
2: Oh.
1: Serta kalau bisa nyeklah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Punten, sareng Bapak sahapan namina, Pak?
4: Sareng Pak Heru.
3: Kulinggih pali mana, Pak?
4: Daerah Tegalega.
3: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
4: Asam urat seperti segitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
3: Kantos pengobatan ke mana wae, Pak?
4: Habis pertos ka daya perubihan gitu. Nah, saat sabi ngomsumsi alfa propolis, ya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
3: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
4: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak kesemutan terus di aya terus kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina malah.
3: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
5: Ya katinggalna mah sehat. Alhamdulillah gitu nya. Sa aya tos aya perobian gitu. Sa tos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
3: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
4: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
3: Bapak penggunaanna kumaha Pak sa dinten?
4: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
3: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
4: Di radio.
3: Bapak beli aya anu pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos Bapak?
4: Ya kanu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu khasiatna.
3: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidoati abi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
4: Amin ya rabbal alamin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Ma'a ini. Bapak sahana mina Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Ma'a ini teh tos ngangge sabara botol Pak?
8: Tes Ma'a ini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Ma'a ini sabotol kumaha Pak kakaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acana kawitna mah ateul tapi ayeuna mah henteu ateul kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakinengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteunana teu sawes-wes
7: mentan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
8: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da abis sok hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma'a ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma'a ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'a ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bapak.
1: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
2: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
3: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.
4: 102,4 FM Radio Pi.
5: Radio Pi.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Keterangan-keterangan anu bulir diperiksa salah saya juga di barat tentara yakin takang Sutiga angin Raja Pati. Duh, cakaka dulu kamu kami ngendeng. Dan takang Sutiga tapi katega itu. Buang kira yuna taulah dek langsung ke Amarta ngahaturkan layon kakan purwagana. Wah, tiwas. Wah, ampun. Ditinggal keruan di mana tentara lain tesono karena pasir apa.

0: Kemana dia?
1: Masuk boi kena tanu sasi kurang ajar.
0: Waduh, silaka buah mata-mata di amar tadi.
1: Silaka.
2: Raden Antria mulih kain drapasta.
0: Nyanak galih anu piatu.
2: Manah anu suntawa?
3: Tah.
2: Mangga neuleukeun kana timah ka mana Prabu Narakasura.

0: tinabini ng taliangan, tinababona, kutrasi na rin na kilampah nirsa, kinahukum, agama sarang bergabung. Caca-caca sadar soko mau kerusak. Pantun lampah na gantos tanggur sita. Kucapawan pening, negara Marta salah betul pagelaran luar. Sinalendra papayung negara Prabu Yudhistira. Parantus kasumpingan para uleman. Isisna kang raka sinalendra Kresna tinggalamani. Tauhi pun ingkang raka Prabu Baladewa Timandraharga. Adipati karena sekinawana. Kalayan tekantun maha guru guru nakurawa sareng panawan maharsi kumayana sumpingna sajabina pribadi nakyana kutusan ngawakilan sinalendra Prabu Gunadana tentu saudaya perkadan panawa seminawu kauhi pun Raden Gatut kata seki kasapnya melajar atu para pawongan anu tewan tun lebet kakaraton umpamita sanaya panyaur salamina ayali sapung kuren karaton kokoren bebersih malu muras marku dapawana jalami anu teweksa pekaup ningal kotor-kotor sarang bala-bala ngeprakan para putra kang mau bebersih di payung serih. Goni rapangan di kaura semar ngandika pegayana ujang ngejakin kabar udah ujang yeka belah kulon gitu jukut aja jam rumus sih
1: jamat
0: ketika remet kia ujang komong eta belah wetana kapan sekedap bedek diwangun eta tepi kantinun ucu
1: loh
0: urang pada ngadudung muga-muga cing engareng sekitang wangunan ujang yang ulah warara syuk lamun canaya panyaur ajris ku para tatamu sokomo ayam enak cegekan tiastina urah kalangkang kolongkong ujang wah ngabut itu orang-orang hais hais hais
1: ya dadah nahon
0: ya syarab dinggu dorna ya tempang jenai
1: tak ulah kan
0: teh
1: kolot
0: sangat tabu juga gitu. Ya, kolot oge lagi dirupa kolot teh.
1: Nah, naon jadi mah?
0: Hiji kolot pitutur.
1: Kita kedua.
0: Dua kolot picatur.
1: Hayang katilu.
0: Katilu nah, kolot nangkep tuur.
1: Eh, mahal saya hatina.
0: Oh, heh?
1: Saya hatina.
0: Nah. Ya pugu aya hartina sagala rupa ge aya basa aya harti.
1: Iya.
0: Hiji kolot pitutur mikin papagah ke budak ngora ay papagahna tina keterangan-keterangan ilmu nuka pangi kadua tina luang sebab ay kolotna legok tapak genteng legok es gentengnya dikadekan
1: lain
0: terang
1: kadekan sepeng
0: nyeruan sinawa laki juga dia ujang. Kada cu. Ya, Bapak Masyawak itu dek nerima bintang tahun, Dharma.
1: Aduh. Yang
0: hasil,
1: dek. Yang hasil. Ayo, penghargaan
0: ke sini. Yang diwaas kena bikinan naun napal kena na Bapak itu bintang.
1: Nah, kamu main gak masuk lah, Dharma.
0: Iya, sobat, Masya Allah.
1: Ayo, dek. Hah? Kan buku kata lima, gak secengiran. Hah?
2: Mayang.
0: Ya siapa yang ingin
1: ya, wakak
0: kita pelukunan yang menguasai lagi nataran di Asia
1: nah kepada yang nantangnya ada kuliah ayu bonnya di
0: sana beruan sudah wala kali gitu
1: wakak
0: cinta kok berenong nata
1: ya, berenong mungkin
0: dan kaula sanup
2: ya.
0: Ari geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya.
2: Saya. Saya. Kembali akan balap di sini akan berkembang.
0: Nantung di kagok kan ya pohon dia kata-katanya
1: ya. Oke, aku punya bulik.
0: Kaula sanggup. Geus ngawujud ayeuna ciri ngabukti. Pernah kan?
2: Senar tapi
0: punah kurajah pamunah kaul dina mangsaruatan.
1: Eta
0: studio anu engal.
1: Ya.
0: Juga lah grup tos ngawangun usaha kisuna makalanga.
2: Kisuna makalanga.
0: Asu cepot ku maula jadi tikitu sinungkem ka perusahaan.
1: Nah,
0: nyemangkeun seni tradisi, seni daerah, seni bangsa, lamaran basa, lamaran bangsa.
1: Nah,
0: di produksi ku ST Recording. Moga-moga cing panjang punyu aung.
2: Lumayan
0: ya kan? Antunya usama ya?
1: Enak!
0: Hari tararu cahunta hari resep cicing di ima bijir di pipir.
1: Banyak!
2: Kalau gak bisa
0: pipir. Kata-kata dia ingat abung kena sama mangi. Di kantor bet kosong. Di bumi bet sepi. Orang yang susu rumputan ulu cium nunagi
2: kata pulang obat ingani
0: cium nunagi kita kok lumayan
1: wah yang paling banyak
0: kok lumayan ini atau sedangkan Rinata halo zaman jol gempa bumi
1: kenapa juga cium cuma nantang
0: wah cium kunaon. Ajen teh pamarentah oleh Greng tuh tentara na pusat jana angkatan darat angkatan laut angkatan darat laut barat sok ngajang senjata ka jenteng aya nuklir moal bisa merangan ka tentara pangeran anu opat
2: kumaha ya
0: coba bumi kaisun angin san wanitanya bibit.
2: Ampun
0: kang ampun lah bedah pangisi karoce ya
2: galuk ah galuk
0: galunggung meletuk.
1: Nah,
0: meletuk. Nah. Heeh. Bujur dah tadi isi-isi meletuk.
2: Tapi itu jadi sakara-sakara eta meletuk
0: di lantai. Coba. Ya di dieu murah asihna pangeran.
1: Di dieu.
0: Di dieu. Ulah salah napa kurang dulur. Jiga rugi tapi ngarepan kauntungan sabab di dunia ieu dua rupa isina.
2: Mana dua rupa teh jigira
0: kan? Untung rugi.
1: Ya.
0: Cager geuri.
1: Ya.
0: Salamet silakan.
1: Ya.
0: Galunggung meletuk. Rakyat kasar lahar.
1: Ya,
0: lebu panepi ke mana-mana ya. Hujan lebu
1: kebagian
0: coba ban sangkan urang galunggung ngarasakeun kana welas asih pangeran di kepada manusia deui nu mantak ulah poho ibadah ka pangeran teh nyingareupkeun beungeut ti jelema ka jelema coba ban urang Bandung nyumbang ka itu
1: ya
0: lajeng coba raya oge cirina waktu talaga kapan di mana-mana para pangagung nyumbang apa yang agung pemimpin yang bangsa itu lagi jadi santan pada ngerasakan kenikmatan pada si dunia kek iya ya kurangnya aja orang mengkau ya itu ini bahas lagi gak mau bebas
1: ya sok bebas
0: tuh si dunia tehnya eka astagfirullah jeng alhamdulillah
2: alhamdulillah
0: apa pikiran ini lagi
1: ya itu jangan pikir
0: lamun dewek jumbat motor
1: ya
0: jegur nabrak tangkal kai
1: ya
0: motor jadi angka 8
1: ya kenapa
0: dewek babak belur
1: benar.
0: Eta astagfirullah, Pak.
2: Oh, itu.
1: Itu
0: nama. Cing saha nu alhamdulillah.
1: Iya. Ya tang cangkah hati nu alhamdulillah
0: ye. Ye, dokter belegung.
1: Nah, mah kan ieu ka
0: dokter. Ye, ngarep-ngarep nu gering.
1: Itu.
0: Motor angka 8 pan ieu sabaraha 100.000 hargana.
1: Oh.
0: Pan astagfirullah. Pan anu alhamdulillah bengkel ngarep-ngarep.
1: Ya.
0: Nu mata sagara rupa untung jeung rugi kudu didasaranan ikhlas jeung rido. Naon da manusia mah bodoh. Bodohna manusia akal elingan paneuri, wujudna wujud anyar, indung bapa ge teu maksud nyieun ka urang, urang ge teu maksud gelar ka dunya, angin gelar ku kersana Gusti anu kagungan yang dewasa atuh dina maot oge urang dirawatan ku presana. Wajar di dunya ngumara teh sanajan dengan ini teh ditu nante. Tapi bade sing ikhlas jeung rida. Pasangkan selamat lahir jeung batina kitu. Pada bisa nyerita kitu sote nya hal sote tina buku kuetan sih teh. Heeh.
1: Naon? Kitu kala buku kuetan sih kuetan sih naon dari apa? Hah? Ekuitasi naon rupana?
0: Oh, ajaran-ajaran ti wiku lain gitu. Ah, baja juragan Gatot bakal tengeng penghargaan di Papayung Agung nyata bintang sepi. 5 tahun yuswa naman temenian nyepeng kalunguhan istilah nama hiji itu ulang tahun tepang tahun. Kedua mantena wayana yasa mantena setia ka nagara setia ka bangsa duduh ka lemah say taat kena peraturan jujur pengku. Oh dah yuteh negara ke butuhan kuno jujur atau dah nu bener mah kesoba yuteh. Tak beda deh bener jeng jujur mah.
1: Tak beda.
0: Ay bener mah. Coba ya peribahasa sih atau bener mah bener ngante jujur. Coba jujur. Jujur mah nyangkut bener. Nu pintar aja kesoba yuteh.
1: Ya.
0: Yang kurang anu ngerti na. Nah sebab na. Kurang-kurang anu bodoh karena roncoran di pinteran kunu pinter ban.
1: Nah, benar itu apa? Coba.
0: Jadi pinter kari dengartina.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Oh.
0: Karena karena.
1: Iya keras dong.
0: Wah. Eh. Ya. Bingung-bingung cing kurasana alam. Bilangkan Gusti Prabu Yudhistira di masa tahun Payung Bakas Samrat. Oh. Nangtukeun kagemaran pangagung anjeuna bakal ngaratuan ratu. Raja ngerajaan raja, dia ya. Bakal ditentukan ke Gusti Kresna istilah seru aja hubungan aja pilihan. Oh. Tenang ger urang. Ulah ungu trenguan ulah geragu kanginan, tenang.
1: Bener,
0: santai ya. Santai, urang mah rakyat jeung rakyat, tatangga jeung tatangga, tong mah jeung dogdag parasea. Gitu. Tis.
1: Tong mah bujuruk.
0: Tis. Da Gusti Prabu Yudhistira nangtukeun ieu teh aman, tentrem, bebas rahasia. Kan kitu.
1: Iya.
0: Naon anu jadi sabab? Ayo sabna kia sabna
1: maha tangga
0: ulah jadi kaget ulah jadi hanyelu masyarakat kudu bisa ngatur diri pentingkan katenteman pribadi jeung kulawarga.
1: Benar
0: coba lah menurut orang paya ngajak kekang siri kadek siang sasama hiru jiksa anu bakal tanggung jawab coba
1: sangat
0: iya boro urang di popoloto jeung sasama siri kade siri gebu di mana urang boro-boro guyang geutis anu bakal tanggung jawab mana eueuh pan
1: Allah
0: masyaallah la ilaha illallah billahi min dalil pina salamatna urang urang di popoloto urang urang di popolongo urang jeung moal ngarak-ngarak jadi tua kampung dulur urang jeung moal
1: ya bener kang
0: moal ngarak-ngarak sugan jadi insinyur urang
1: wah
0: pamumbar jeung desa kolam ngan kudu jadi bahan pokok teh sakieu.
1: Ingat ah,
0: daya teh di alam dunya,
1: ya.
0: Nu dipilih manusia,
1: ya.
0: Nu milih manusia,
1: ya.
0: Dipilih ku kahayang jeung karepna anu jona cina hawa nafsu.
1: Ya.
0: Bila ku urang geus ciraka ku kitu wae. Ulah dulu.
1: Ya.
0: Ayeuna urang sangan terentrem sangan ayam jol minangkana yeuh hidup hidup sih urang geus coba salamet mah naon hese na pira kitu
1: bangah
0: jol itu hidup jol yeuh hidup nah sareumeureun maneh mah nanglu atawa tepuguh penerian jol itu hidup jol yeuh hidup ye dulur mah ada leumpangan jol mah jeung moal ngararomong lamun pararaeh mah kitu
1: intinya coba
0: kan gitu
1: iya bener lah
0: ini penting ke rakyat mah taat karena tugas pemerintah
1: ya.
0: Pamunutna tadunan parentahanan alasana aman tengkrem di keluarga gitu naon deh sebab sebab hidup manusia mah gitu iman ke pangeran takwa ke pangeran taat ke pemerintah nyontok ke rusul
1: ya
0: utusan rusul dan mana baik ada mah masing-masing.
1: Hei,
0: hah? Yang kamu kesing baru sumping di Manura, Gusti Prabu boleh dewa.
1: Oh, nyayud.
0: Nyayud. Atu di Sukalima tokoh.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum, Ibu.
5: Waalaikumsalam.
4: Bijin dengan tes saya, Ibu teh.

0: aku dikeroyok nyambuk yang dikeroyok ngalukan apa-apa yang saya kamar dengan tapi ajakan ibu ajakan kanggo warungi urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawata sanesna ajakan kanggo ngalukan apa-apa polis bu mangga
1: adulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser apa polis.
0: Atuh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke adul-duluran sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana alfapor polis ihtiarna ngalangkungan alfapor polis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna tes Ma'ayeni. Ibu di mana?
6: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
5: Ibu tos nganggo tes Ma'ayeni tos sabar botol?
6: Tos 2, 3 sarang iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa. Kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
5: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
6: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
5: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
6: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
5: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
6: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena ge teu acan saeup aya namung maksud teh supados henteu telat nganggo gitu pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus aya kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger kaetana teh cara rekas jelas.
5: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
6: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namun urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
5: Nuhun pisan ka ibu-ibu saha namina teh?
6: Abdi Neni Sri Herlina.
5: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo tes Ma'ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes Ma'ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma'ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo.
4: kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
8: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.
11: Maharshi Komayana, dengan biasanya lah mundurna datang ke Amarta, saya meninggal ke duduk tanah ini, awas hati-hati ya.
12: Yo, kenapa?
11: Hati-hati, woy, politik kan luhur. Silakan.

0: Alhamdulillah, nasyakir ngenah-ngenah, Cai.
1: Nau, Kang.
0: Sok ngagang ukan imatan batur, ya.
1: Alah, gara sepadang,
0: Kang. Nah, bet, sok ajong-jong nanti. Tempo hiburan-hiburan.
1: Ya.
0: Yang cekudu lo bateng, deh. Daya tempat nasagar lupa, oge.
1: Gitu.
0: Ya, ngeh. Darah mang sadayana.
1: Pangesto, Kang.
0: Mun geringan tai.
1: Ih, ulah sok kitu. Kakara ditinggalkeun ku saurangan akan ka datang teh teh. Antai.
0: Ada rumah sakit ge butuhkeun keneh lain ku beuri.
1: Ya memang aya rumah sakit pada meureun. Karena kumaha ya Kang aya rumah sakit ka butuhkeun kumaha
0: carana?
1: Ya carana pangla butuh.
0: Aya si Gareng kitu ka dieu.
1: Ada
0: kepentingan kitu.
1: Balah, bujuk.
2: Iya. Enak cari itu di atas tuh, Reng. Oke.
1: Iya. Ya oke.
2: Oke, segera lo, ah.
1: Siap. Iya. Tuh, udah. Tuh.
2: Selamat pagi.
0: Ya. Sore, Monyong.
2: Pagi?
0: Iya. Pagi, supir ojek.
1: Weh, pagi, pagi lah.
2: Kontonnya hina, gak belum?
1: Udah.
0: Lain ngahina.
2: Awas sih ya.
1: Oh. Ya. Ihin.
2: Ya. Juk kelas layang ya.
1: Ya.
2: Iya. Lumayan tonjokan sama. Iya. Iya.
1: Ya.
2: Iya.
1: Aduh. Ajar. Kamu bisa gitu.
2: Iya.
1: Ayuh. Hei.
0: Ampun. Ya. Itu boga tetenyuannya sih lagi.
1: Loper.
2: Ayin. Ayin. Ayin. Ayin ditanyakin.
1: Ya.
0: Ya, tak basa tetang uang aing teh.
1: Basa selalu.
2: Heh, bagus Arda tadi.
1: Arda.
2: Ya, Arda.
0: Coba eta sungut tepi ka. Basa naon beta nu paneri teh?
1: Tong dikencarkeun ke kota kecewa.
0: Dawek teh lanceuk, silain anu perlu dihargaan lamun lalaki pantes dipandang bapa, lamun awewe pantes dipandang indung.
1: Heh.
0: Yeung dawek teh manusa deui. Tepi ka teh gasan nyebut. Mau beda?
1: Mau beda, sok, penyau.
2: Sok, penyau. Tante?
1: Ya, ya.
0: Ayo, dia mau paneri naon, dia.
1: Sihin, ya, lah.
2: Gelur!
0: Anjing teh sato najis, ya.
1: Yo.
0: Syuk ulama nu jumhur lamun diletak ku anjing, dikumah nage kudu dibarengan ku lembu 7 kali.
1: Oh.
0: Najis nage najis nu galado.
2: Tuh. Edih juga ustad ih. Bisa.
0: Baik sia.
1: Kan. Kulikan atau an?
0: Sok kulikan.
2: Kan. Dan yang kasih ya ingat.
1: Ada.
2: Kau kapi timuruan, Aing.
0: Ya. Kain timuruan. Eta basa kadengian ku budak. Sedangkan budak pas sok sadengedengena. Eta budak teh dididik ku ibu ramana sangkan jadi manusia anu sopan santun lemah tamah.
1: Eta.
0: Aisir ngadengikeun silaing warga tumaritis basa make jeung kitu. Aing anayeuna loba kadengena boh di kampung boh di kota. Barudak ayeuna. Ya. Amun gok teh papangih jeung baturanana. Di mana sih atasan anjing?
1: Ya.
0: Geus sebut teh panggih jeung aing. Eh kana disebut anjing teh nyampeurkeun teh makan jeung daek segala rupa.
1: Ngalti-ngaltina teh Kang.
0: Meureun si aing guru na mana kitu oge.
2: Kemarin ku mah aingnya lah daek sakitu heun teh kajian tah.
1: Bari aing eta. Ya. Bari apa? Terlalu bari jalan.
0: Hei, kawa lagi sing ngabreng para tetamu euy. Da eta juragan Gatot tinggal itu ngagengkak.
1: Mana?
0: Duh.
3: Astrajingga.
4: Nah.
3: Dawala.
4: Abdi kuan.
3: Gansang. Maneh ulah asup ka jero tapi nenta supaya nalingatkeun bantu kaman di luar.
4: Sangon mangga mah saya sakamanan bagian abdi saya.
3: Ya.
4: Prabu Yudhistira. Kasumpingan sinarena Kresna ti jeung Alamanik kawuhipun ingkang raka Prabu Maladewa saking Mandura Harja. Kalawan Resi Kumbayana ti Sukalima ingkang sami rawuh.
5: Kasih. Kulah kaget ya, Mang Kasep jauh.
4: Lagi mangalingih panjenengan. Kalau yang kapiatu datang raka batara.
5: Kulah lagi.
4: Si mangalingih.
5: Hei, ayana kujang.
6: Ulah lomba hore yang pangagung besna ora ayana.

0: di pagelaran luar Karaton Amarta. Innalena papayung agung negara parantosnya haturanan linggih ingkang rakas Innalena Kresna tinggalamani. Kawuh.
1: Prabu Baladewa Timandurharja.
0: Harsi Komayana Tiso Kalima atuh tekantung tireng-rengan para saderek panawa sadaya. Iwah Raden Gatut Kaca.
1: Raden Jagatawan, Raden Pancawala, Raden Abimanyu Samirawuh kawuhipun di tokoh masyarakat Durasmar Kuda Pawana.
0: Katanya masuk gunirangan di kemengkat. Tapi nudama Kakak Batara Uyuh Sumanga ya katur kesugeng rawuh konyuh panjenengan.
1: Yai Brata kasubun hatur pemagiran ditampi dening tangan loro kiwa tengen simpun pelingati di cangcang sapu cuki lewa putih masa kaya yai.
0: Tapi nodama Kakak Prabu Iman Dura Kapuran Sasumpina.
1: Iya. Iya. Iya. Iya. Iya.

0: Lon.
1: Loh. Tapi no damang, kuhanyu panjenengan ramah guru tiso kalima.
0: Bagia, paman resi dulna seki so kalima.
1: Ramah guru yang ngakir sinung kentara yang aturan sasung tina panjenengan. Paman, aturan paman.
2: Nya. Aduh. Angger. Pangagung nagara. Anu wajib dipunjungi pujali dama-dama hatur nampi kana pembagi. Para pangagung sadaya oge kijaro anak mang jawara inuhu.
3: Halo.
2: Ditampi laksa ketika bingahan. Nuhun kasep nuhun. Mang sajabina ti nawakilan tuang raka Angger Prabu ti atina.
3: Tah.
2: Atuh mangrupikeun kawajiban.
0: Putra Gatut Kaca ngahatur kesma prabakti kuhayu panjenengan Rama Uwa Prabu.
1: Diparing Raden.
0: Dateng Rama Uwa saking jenggala manik.
2: Kasuhun kasep nuhun.
0: Tapi hatur dateng jeung Eyang saking Sokalima.
2: Kasep jago nuhun kasep nuhun.
4: Alah,
2: ieu budak persis aswata mah pisan ieu sora. Amuy. Yes, morkana. Aswata mah nya kitu morkana.
4: Eyang
2: jeung Mang Oge. Cek mang oge. Oge cek mang. Nuhun incu, nuhun incu.
0: Tapi hatur dateng Rama Uwa saking Madura Harian.
3: Jen, disamilin, nuhun.
1: Walanu, tapi noda merayi nakula kaulanu. Rayi pun sadewa. Kaula pun pansawala. Tapi noda mekaula abinanyu. Yang akan sugeng rawuh woyuk Rama Uwa. Pauh jeng eyang.
2: Ayah wimanyu mah perti soramang kering oraknya gitu.
4: Iya.
2: Jeng mah oge.
4: Itu mah eyang.
2: Iis, marukana jaman jajangkar bahala.
4: Iis, dadaka.
2: Dadaka. Nuhun insu, nuhun.
1: Aduh ayah anak. Tapi noda majusi mabih pun semarnu. Ngahaturkan semah pangabaktis kuhunyuk para pangagung sadaya. Kalayan ka para pangagung ti astina ti Mandura Harja tauhipun ti jenggalamani nyangakeun semah pangabaktis di simabdi kaulanu. Ayana
2: hal syukur semar diterima semar. Nuhun aya barudak di mana si Atra jeung Asidawala?
1: Di luar nu.
2: Bah bener untung cenah ka jero dong. Karakana ilahi lamun ka jero teh karikuntung dong.
4: Ya.
2: Dong, yang balangor diantep sama luar.
4: Wah,
2: bukan. Mode asalnya ada wala mentong, maka jen gempungan ke bangsa menak-menak, dong.
1: Wah, kita oge diwagan.
0: Yang?
4: An?
0: Ah, di luar, wey.
4: Cetan pembakukan kita, kan?
2: An, nyata kaman, nombek.
4: Aduh, meres sama kakang percaya, bimakang, ah.
2: Karena tak dorman yang colang pisan her, ada kayak gus ngarti, gus ngerumah sakit mana hati di luar weh, air ayat letik.
4: Amon.
2: Air dorna makai senal, makai tarumpah kali ini.
4: Air di mana masa tarumpah kan?
2: Tarumpah.
4: Bukan apa?
2: Pendek di gadai kumpulan.
4: Wah. Otoknya. Amulan kena panah batu rumah.
2: Ya.
4: Baliku.
2: Atuh saja nggak lagi. Dina waktu saya kalintang baja bari sigma nu tegap padana saprakawis kurawuhna paman resi ti sokalima
4: leres.
1: Wawanu kawipun dikeresahkeun
0: rawuh
1: neraka Prabu Ti Mandura.
0: Ini akan nampi urangan sakumaha dicantum indah undangan yang telah kenari bari ulang tahun pangiling-iling Gatut Kaca 5 tahun tugas dikali 8 tahun tadi ayo akan pilih putri yang pembenaran.
2: Yuk mangoge kaset. Parukana teh sirik notok-notokkan maneh. Mang tiso kali maka dia. Asa baljaku mirengna Gatut Kaca. Paka diulang tahun ke. Tepat nadinanya ke gawe. Nyangat tugas 5 tahun jumlah jameh 8 tahun. Bet asa

0: siwatama anu boga darajat anu tang taye eyang cek ngarasa bunga incu kase
1: bogoh
0: cami cami cami cami
2: Langkung tipayun masyad nyangakin rasa syukur ka kesana anu kagungan abi-abi sadaya kayan bingah mintaya papada nasarehat na kurawuh naraka batara kauhi pun tamaguru Kuayana pamasaban rupi kitu sakumaha anu parantos kauninga dina ulman sapekaus mungkin aya dina penantayungan raka batara
0: Kaling
2: Kalayan aya dina penantayungan rama guru tiso kalima
0: Dedeh kaset dedeh Numawi ngahajakeun saha ge mangke Ya tegas di niatan awa itu ya teh tiso kalima teh Salajengna
1: Salajengna ji
2: Salajengna Tajengnya, tapi sajengnya sajabina pangeling-ngeling gatuh kaca dinanya ke jabatan 405 tahun di makna 8 tahun waktu sayuna. Dina mansah harita aja dina pengesahkan oge pelantikan raka batara tinggung ramani.
0: Laras, laras. Ye, lajeng. Sajengnya?
2: Masa tebade. Nibangkeun kadedeh ka punanak Gatot Kaca sareng kadedeh ka tokoh masyarakat di Panangulu Cupu.
0: Kadedeh naon?
2: Kadedeh naon nya, Ji? Kaula teh istimuji kana kasetiaan punanak nu janten tokohna satya pinisi taning benteng nagara nuju lagu kumeun. Maksudna bade napurkeun atanapi masrahkeun bintang setik kawis minta setiaan ke negara papa mimpin sarang ke masyarakat oge taat karena lupa peraturan
3: Baraya Radio Peace jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit niscaya pasti ada obatnya berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Mohon sarang-sarang nambian teh mah.
5: Sarang Ibu Yaya.
4: Oh Ibu Yaya, mohon upami linggih.
5: Di Kampung Bojonggadog, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cimas.
4: Cimas, mohon. Tos ngaleut alfa propolis saep sabar botol.
5: Tos saep sabotol.
4: Sabotol. Panyawat anukaraos.
5: Anukaraos, darah tinggi, rematik, lambung, sarang radang pinggul.
4: Mohon. Nami sabotolnya ngaleut teh.
5: Mohon.
4: Pas nami di check up, naon wae, ento sehat teh?
5: Ento sehat.
4: Darah sehatnya
5: tas
4: lungsur
5: kantun rematikna salit
4: cara radang pinggulnya
5: radang pinggul namun
4: mohon mohon eta teh namanya sabotolnya
5: mohon
4: alhamdulillah ayeuna kan dilajengkeun ya
5: mohon alhamdulillah ayeuna mah tos teu karaos
4: sabaraha kali sadinten ngaleut
5: 3 kali
4: sabaraha tetes tah
5: genep tetes
4: berarti anjing
5: siang sareng wengi
4: wengi mah bade bobonya
5: mohon
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
7: Bapak Sakum.
1: Bapak Sakum dari
7: NPEN
1: Kecamatan Mundu ya.
7: Kabupaten Cirebon.
1: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma ini ya, Pak ya?
7: Iya, betul.
1: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
7: Sudah. Dua kali ini
1: ya. Ya itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
7: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
1: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
7: Suka berair ya.
1: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa, Pak?
7: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
1: Enggak begitu buram lagi
7: enggak.
1: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
7: Kalau enggak salah hampir 20-an,
1: Pak lah. 20 hari ya. Iya,
7: 20 hari ya, 17 hari lah.
1: Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
7: Sehari 2 kali, Pak.
1: Dua kali ya?
7: Dua tetes.
1: Iya. Dua kali atau tiga kali boleh. Tapi dua tetes ya, Pak ya?
7: Dua tetes, iya betul.
1: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
7: ya, punya? Ya ini teman-teman saya ya. Barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
1: Iya.
7: Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
1: Tesma ini. Iya.
7: Barangkali cocok.
1: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
7: Iya.
1: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
7: Iya.
1: Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bapak mau kemana?
1: Mau ngopi ke kedai sebelah.
0: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
1: Kopi apa, Bu?
0: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
1: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
0: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya, dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.
2: Rp102,4 Radio Peace FM.
5: Jantungnya bintang sakti itu bahkan dipasrahkan ke pribadinya.
6: Oh. Hei. Nah, ya cocok tinggal saya cocok. Banyak kerajaan aswata mama cenaya penghargaan itu iya dia cina teh kasih dan ukur capek gawe we ungku waktu cina teh jauh banyak
5: dekat pina dama banyak nu teh apa lah
6: iya jing agak ni datul
7: Allah
6: banyak kasih
5: kek ayo kat tokoh masyarakat kasih ayo kaya sama sekali cukup panawakakan semarulah kuda pawana yang baru dipasrahkan ke penghargaan bintang Dharma wainan Dharma bakti kumaulah kapa payung agung te luntruku kaibunan telas ku kahujanan
7: Allah
5: dan tempi yogi kaulah tebalai masrahkan bintang sakti bintang Dharma khuyung kasyaf seni kusadaya itu pamasadan kaulah
6: Gede milik awak manis marah, aduh. Dedeh.
7: Jadi ya teritangkukan pikir masyarakat bintang subtilan bintang Dharma pasti Gatot lan Kasmar.
5: Tetapi no gawe Bima.
7: Ya satu yu.
5: Raka Prabu kumaha pandangan panjenengan Raka Prabu
7: akan satrinangan ukur jermanya seni karena ayana panggil-gilin dan tetasannya ke tugas di Amarta tapi ayana impik-impikan utansi dan tetasa bakal menang penghargaan pintas sisi kakak semar bakal menang penghargaan pintas Dharma satu ju Raka Prabu
5: Atu sarasti akan oge tikus na di jinalamani. Sa perkawis nampak kendam palingin kensa katuhu tumampi syukuran kana kerasana zat yang widiwasa nu kagungan. Agungna jemarna kapaluhur singetna kana tawis kawiningan galih pandringan. Tawis kawiningan galih pandringan mai Prabu begika dina waktu saena katingal amisna karaos amisna sarta katingal Ka gedeh rayi yen ku ayeuna bakal masrahkeun bintas setika pun anak ka tetasa oge ka tokoh masyarakat ka kasaba.
6: Memang moga-moga eta sing dipicontoh ku sadaya. Nagara-nagara raja-raja di tatangga ieu.
7: Oh.
6: Asawis-awis pangagung engal-engal dibanteun ka deudeuh tais pasajaan ka tokoh masyarakat sareng ka tokoh sadia. Atuh samungaran istilahna, kalian itu aya hubunganna ku parantos ka kuping yen di amarta mah parantos aya kamanunggalan antawis satria sareng rahayat kuping.
7: Oh.
5: Tase, kumaha penampilan ceramah guru?
7: Seliman, kumaha pandangan ti selia?
5: Ya ngakin ngepuh ini panjenengan ramah guru ti sokaina.
6: Kek.
7: Ya.
6: Kumang, ngarasa bahagia tur ngarasa bingah anu taya papadan. Abungah, ya upama sih dibandingkan sarang jentul na gunung. Kalau nggak jentul di pusir dunia masih kena ageng. Kabungah anu ngancik kena hati.
5: Ayo, bahagia Semar, awak mana? Ayo. Kaset, kawanung.
6: Anger pangagung ke jenggala manik Mahabatara.
5: Iya, paman.
6: Angel sinuhun timandura.
7: Iya. Kalau man.
6: Atuh tipun mangoge nagrakeun rasa syukur agungna kana kagungan jemarna kana tawis kauningan gali hidup.
7: Oh.
6: Teu asa bahagia. Asa bahagia di astina mah teu aya hiji kajadian wis asih.
7: Bening.
6: Mang sanes nyusi-nyusi kula mani ngagungahkeun masan tru Aswatama dugi ka paeh poso istilahna ceut basa. Pujang aman, lumhulu ket nyawa.
7: Tidak etak, lantar ah.
6: Demi kango kaungulan Astina. Demi kango kaungulan Kurawa.
7: Loh.
6: Tahun-tahun digawe. Takair kaki lu kakulon kawetan. Nyai, kacara ya haji kajadian Aswa kama maka jengi pasrahkan pasrahan bintang-bintang selalu baik itu.
7: Jadi
6: gak? Itu, ama saksi nasi ngempreng sudah tahu.
7: Ah.
6: Bujang-bujang maka yang bintang sakti bintang dharma itu iya ke bintang tujuh aja. Atawa nah itu bintang kejora atau aku mahanya. Sugan bir bintang itu acan lu ditain oke. Cek mang oke. Cek mang oke. Oke cek mang. Atau ayana impik-impik na tismar baka nampik bintang dharma tahdi dia taluhungan anak panawa tokoh masyarakat maka menang penghargaan Semar kade ulah salah narima kenan angin kurusum wujud kapangagung dadi astina macan ayah di kejadian tokoh masyarakat menang penghargaan anu mawi moal ratu inuh raja di martin listaning kajawi tisarira kwanyen bagia benang nyupan mang benang nyampan mang jauh pantas gitu ngabung-ngabung takut
7: jauh mong resa
6: nah atu asyuk mangan cik di astina kangaran mang di pananguru mang dalam dihubungkan karena jabatan mamang jadi dari aslinya tesugan mang jadi tentara ente
7: nah
6: mang digawe di sipil ente komo di militer sugan kawe jakin mang jasina tenah jadi RT atau jadi RW ente
7: ya
6: ente
7: edan
6: ente tapi emang di panang guru, di panang penasehat Agung Gastina. Tapi mana penghargaan terhadap mak?
7: Ya, gini.
6: No dari dia maka Semar menang penghargaan bintang dharma. Dari yang Semar ke Tepira. Tayo. Tapi rada pukul gaji, nah saban bulan saban minggu oke. Yang mau oke. Ayo nak Kurawa punten-punten sanes mangopat burung nangkung siang lempang ya sasaha cobi cobi.
7: Cek.
6: Heras. Angir masalah kuanyin tinggal itu cobi. Ugi ka hurung nangtung siang lempang mekar di bawah sareng kobara ya sasaha. Tapi tadi dia yang mangawe kurang nak ka rumah saan Kurawa. kurang nak rumah sana, nak kurang nak rumah wat nak kagorot. Di mana kerbutuh ilmu urunyu? Jalan. Gak butuh saya. Ya. Parijeng segala di bawah, segala ditawarkan air emang sok ngaleut, gula batu.
8: Edas.
6: Air emang sok ngaleut, teh sintek. Segala ditawarkan, segala dijinjing. Nanya mungkin karena kerasa kolot, tak ayah nu dipamri.
7: Terus, terus. Lagi.
6: Tapi kumala mungkin sebenang ilmu nak. Papangi di jalan oge tersirikna di dendengkeun duduk kuy oge. Papangi jeung guru satu tiga kitu urang-urang kurawa ka korot. Sareng cek umum yen aslina teh yen panawa teh yen kurawa teh murid mang panawa oge murid mang. Nah, ai sing anak Ki Amarta. Eukeur mah kasebab Ratu Adil Pamarta geus bisa panas tiasa nibangkeun ka dedeh bintang sakti bintang dharma ka tokoh masyarakat jeung tokoh satria tapi nah di acina mang taun-taun aya di acina can meunang bintang naon-naon. Yo. Ujang, ujang,
8: lan,
6: pasuh si Esi Nasiri.
8: Wah, kamu kaji kita, teman tak kajinya.
6: Tatami kami di tang tayungan kuangir batara di jenggalamani atau melangkung luhung kebijaksanaan tur kabinetasan salira tuanin. Sedangkan mang di astina di panang tunggul di panang uestanya. Kaya pangajen mang di astina sugan jadi sugan sawan rewah mulut atau sugan lebaran-lebaran mana ngajinjing lantang kurawa samang te damo ayan ulewih rumah wati-wati panawa cacak-cacak ke toko masyarakat ke semarga sejak itu komo lamun kaguru mah meren gitu Bang, atuh sahan ubah kami kada deuh mangke da tiba heula ge lah mun da kersa ngajemput tasina mah mangke da pinah tiba heula. Yo. Sakitu kase sakit. Yang
8: kan
6: sama jam gawe kayat leutik nyaho eusina eta basa.
8: Kumaha kan kasimpulanna eta?
6: Oh, kahayangna mah teteh ti Gusti Prabu Yudhistira teh Jopal we bintang. Oh, turu bir bintang. Turu botol bir bintang.
8: Jadinya nek sama kangga
6: itu. Lain bapak kicep, kicep ke tukang porsi. Sirik menteri tunatan.
8: Ya, wante.
6: Tenang tos nebat seo. Padahal ngangkur kitu kabisaan atau dokumen.
8: Tentang, ya. Apalagi?
6: Bagja, sama tesu bagja. Cacau, cacau, satuju, satuju. Sinalenda Prabu Yudhistira parantos waspaos karena kasauran resiko mayana. Memang kesina. Saku makan di sahur kini. Yen aya istilah sirik. Kalayan mamih dipikan deuh ku Sri Nalendra Prabu Yudhistira. Lami-lami gua ngirangan di paniku.
8: Jadi,
6: ya Allah, sakitu paman, sakitu mangiring dingah mangga geura tangkeuskeun pamasahan bintang sapi sareng bintang dharma. Mang hayang nyaksian bagja sareng Semarang. Digawe ngan ukur culat colet make jeung menang bintang dharma sareng. Ah,
8: sakol.
6: Da puguh gaji, nah sudah puguh upahna Semarang.
8: Kan we.
6: Nya nah, isuk mang cicing di astina tepi ka teu itu teh ieu. Di panang kurang cara mang dipandang ganyel lamun mobil teh mah.
8: Hare-hare sakolot.
6: Nya di mana geus bisa maju kalau mang ganyel dialungkeun geus teu butuh da geus teu guna. Yo nyeri nasi mang geus asa tama aya di astina. Ya. Angin, angin, ya sirik yang berhawa itu hayang-hayangan menang bintang jente.
8: Oh,
6: yang ini mah kada di tangan gue, berhawa itu hayang-hayang.
8: Oh,
6: yang
8: kan?
6: Yang begitu bapak mencurihin mangan batu entong lidahnya itu lah.
8: Ya.
6: Dengnya ku cilikan ca pos ka tuhu.
8: Benar.
6: Dengnya ku cilikan tuhu pos anu kenca.
8: Heeh.
6: Biasana dorna malam mun cek itu tuh untung.
8: Aku gue. Hare-hare we tong diangkat. Tang
7: Silih kena mirip buat baturnya mah.
8: Ya.
7: Dengki.
8: Kau batur maju.
6: Pak nuhun kasep, nuhun kasep. Kade semar eh, digawe kecing bener semata enak harap kade. Kasepi kasep itu kanya angka merintah cek. Ulah mau pohokun karena kade di pemerintah kade.
8: Ya.
6: Keperihan kami di asina tuh jadi ganyar-ganyar aja.
8: Aduh.
6: Bidang pok deh, boleh.
8: Oh,
7: barang sawah germagan.
6: Eh, sana pangkun mancat terus sapa tanah pun raten antar ya.
7: Mamban dirangat dengan ewu pagulingan.

0: Yeah, yung juragan ano na may sumping talato eh.
1: Yeah, wala wala. Yeah. Custom cost na yan.
0: Gusti ba para tres na pagyang galamani?
1: Pulo.
0: Nangarasi pamayana na guru tiso kayo.
1: Aya.
0: Kantanan eh, kuwan.
1: Dasan.
0: Kantanan. Gusti bala dewa timandura.
1: Yo bala dewa rau.
0: Kantanan.
1: Bapak kasa ya.
0: Kantanan.
1: Baik. Di HP bungkusan tuh di luar.
2: Yo.
0: Kan?
1: Di HP gemolan.
2: Oh, ya kan.
1: Dengan ulah wali maning ada titan.
0: Oh, ya mau bade supenir panintennya.
2: Sudah kan, sudah kan.
1: Lain lain supenir.
0: Tuh, bade supenir kaya ulang tahun.
1: Lain. Bujeng-bujeng mana wani muka, deket dia ulah, bahaya.
0: Nah, nah, tete bungkusan lembu teh ya, gitu.
1: Eh, sohoy.
0: Nah, oh, cina gunung maletus, ha? Warung bunggang,
1: weheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh lalu masa depan dengan kiri Juane. Jaga ulah di kedanya.
0: Tangan nama.
1: Mana siasinya?
0: Itu pelan menuju karet.
1: Biasa. Banyak pun semua.
0: Caca. Cari luar. Sahal ini. Kepeningan antreja namanya.
1: Iya. Tuhan siap. Antreja. Program. Gansang. Dalam hantar jangan hatur ke semua prabatu sepuluh panjenengan kuah prabu
0: ditarima raden
1: panjenengan rama kuah betara
0: ditarima antunya
1: panjenengan jengi yang guru di sekolima
0: coba ya itu nya satria satria orang dia mah
1: jaha bahaya
0: takara tengah-tengah rapat takara kunceng jauh pisang karikatan jengah suatam lama jauh semua
1: akan tenang weh.
0: Asyuhat emang memang rapat dibuka ke cengah kok cengah gitu.
1: Ya.
0: Tapi nah di asli namanya Allah pisan penghargaan asyuhat emang. Ya. Bagi ya incuan kerja.
1: Bang penyihun. Gua di Mandura.
3: Iya.
1: Bang telah kasih. Bau timalan.
0: Naun kasih telat. Ayam naun telat kasih.
1: Naun telat.
0: Coba naun jadi telat. Naun margina gitu minum esyumping nih.
1: Kau semalam, kalau malam kasih rumah putra luka sedar, bila naun lupi hal rapatan putra.
0: Naun jadi marga lantaran.
1: Kau yanten margi, lehna putra, siapa yang terus mengadu wikin, walah patra datang di ibu, waran teman tenaga pun sentih biasa, nyubaranan karena, ini pemaksadan margi, sampai kau suka, ganggu na kesehatan kainya begitu, karepotan di kepala.
0: Oh. Nanti jadi nanau.
1: Kain mantan api ngawur resti muka-muka walai. Ngatur kentang ujungan kapun adegan kaca serengka wasmal. Kain nanti gitu putra Sapartos Dabangsu di pertara. Akulah putra temuncul-muncul di sana pun negara liang. Perasan kain depanku istilah linglung kapidanggu. Naring jina lapisan uli kedua putra temenak. Barang.
0: Barang nau. Barang nau nu. Panggil naon
1: Jelayun tekenya nyasan, bunyi tapak pisah. Silah serawak ngamahan dengan lagi serang sampean ditutupkan. Kepil punya hidup.
0: Oh, aduh.
1: Atuh nah barang ditegas-tegas. Wah,
0: wah. Saha itu layun antriya. Layun saha kasih. Layun saha antriya.
1: Wah. Kaulah tersangam yang ngempin anak. Aina gede bantun di luar ku kaulah utami. Biasa kau ni ngabai.
0: Coba bawa kare. Yang bawa kare bawa. Kau. Kadang sok di luar.
1: Tetap bila dah menghunyus semangat bantun di luar.
0: Kau bawa kare. sebelang pisan yang
3: naon akang weh naon
0: tanya nyarek ulah di deketan
3: hari itu
0: ah gusti
3: weh
0: ah masuk sentai impi-impi kuning keputing ah coba cucu kita aduh amulan tepi tak Tahu. Ini sidik-sidik lagi garadem keren sih gitu.
1: Dola-dola.
0: Ulana agam betengar rewas deh.
1: Balak aja.
0: Ah, paling yang aku nih. Lacing amperjanya anak etalayun. Anak tengah mengkusan kasang aku tateng. Prabu Yudhistira. Mama niranga temane upah gulingan rana. Mama niranga temane upah gulingan rana. Lagi ada nira layon tangkis sana.

0: kuan palisinan tanya tetiasa wantun ngabalakakun sana-sana etalayonan utangtu
1: bukan ujan temargi kacan wasa ngabalakakun anak soksa upamena etabaran kasar katingal olah jenglayon di sana dibuka payungan para panagung sadaya sakor penuh
2: nah ini tebet hangruk ya jika naik telayon tege selalu antrenya
3: mau kita ugi pak yang akan pak
0: coba gerak buka antrenya
2: coba buka antrenya
3: coba buka ayo hanya gerak nanya coba
2: kakang buka
0: coba nah ya cuyang dibuka hangruk ya amuing amuing
2: barang layong dibuka sadayana tayanu ngice kalayan panangan mengpetan pangamu
1: sinalendra kresna bekilami bekisini kubukti waspada kunyatana etalayong tetetela kawa nyata putrana kuanyir Raden Purwagana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
5: Sareng Agus, Pak.
4: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
5: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon Kecamatan Dayeuhkolot.
4: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Iye teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
4: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
5: Sasasi satengah.
4: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
5: Aduh, 5-4 kali
4: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
5: Wah, jejeletutan dugi keun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
4: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
5: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
4: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
5: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
4: Bapak ieu karaos sehat dibotol ka sabaraha, Pak?
5: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade distraskeun we heula kitu dugi ka seet.
4: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
5: Di radio.
4: Bapak pilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
5: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapertos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
4: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoa ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
5: Amin ya rabbal
4: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis.

0: Hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
1: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya.

0: putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
2: Bapak Uding.
1: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
2: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10 RT 3.
1: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
2: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng, puyeng.
1: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
2: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
1: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
2: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya, tiridaw iya, nanti bapak nyobian ka dia, alhamdulillah. Tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag. Karena biasa sok pijetan, enak mante gitu.
1: Entah ini teh, bapak di landongan ku
2: alpa propolis.
1: Alpa propolis teh uningati mantan bapak.
2: Tidak di
1: cara ngangge-na kumaha bapak.
2: Bapak menten petunjuk genep tetes sekali minum tilu kali pagi siang malam.
1: Bapak seep sabaraha botol alpa propolis?
2: Bapak mentos seep sabotol.
1: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji ini aku mata karaosna.
2: Tilu dinten mulai tilu dinten obat bapak tos karaosa rampang. Gitu.
1: Alhamdulillah. Nah ayeuna kumaha asam uratna nusanesna karaosna kumaha pak?
2: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti ayah, ayah nantengan bapak mah yang dugikin ke norma sehatna gitu.
1: Bapak atau non karena waktosna, apa mudah-mudahan bapak teh sing sehat terasnya.
2: Amin, amin.
1: Atau non karena waktosna, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapat

0: Mau ke kedai kopi, nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Purunyus.
1: Kolot kolot. Nataragan.
0: Siap puas.
1: Purunyus jam. Tak uyahan. Menayang istri jepang. Sibuk mana?
0: Masep
1: tukang kendang
0: cik cik mau tukang kendang tak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna jabut netes alpa propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteng.
0: Ibu teh kantos ngaleut sabotol alpa propolis.
1: Atos ngaleut sabotol, namun alhamdulillah gening. Ayah karaosna gitu, anu karaos iya di pengker nyeri bokong jantan saya. Ayah nama alhamdulillah upami bobon teu aboting badai mulak malik teh gitu. Alhamdulillah, tos saya ayah nama teras lambung anu kawitna mam sakedik asa kembung gitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu tensina teh sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteng gitu. Dusun Kereteng sareng di lingkup dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawasa pertawas abdi kianya mangga nyobian ngagaleh alpa popolis nah, abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kemana wa ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong ka mana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayeuna abdi oge tos tiasa mapah tos teu ngotongkat ge tiasa ayeuna mah geningan gitu
0: alhamdulillah pisan ya ibunya kalau bidoakeun sing terasa sehat ya ibunya
1: amin
0: nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Yopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
2: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
2: Ibu Ida.
1: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkat teh Bu?
2: Di Sumber Agung, Waluran.
1: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh penyawat naon Ibu teh?
2: Lambung sarang radang paru-paru.
1: Lambung sarang radang paru-paru nya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
2: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini mohon.
1: Upami radang paru-paru kumaha nu karaos?
2: Karaosna dina dada rocop.
1: Di dada terada rocop nya.
2: Mohon.
1: Tos sabar alami Ibu teh kadupa nyawa teh?
2: Opat sasih.
1: Opat sasihan ya. Mohon. Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
2: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae sawur sanes gitu di cobian.
1: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
2: Mohon.
1: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku ibu waktu ngeliat harita.
2: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
1: Reaksi na.
2: Reaksi na.
1: Kumaha tak kena salira tuh.
2: Karena salira umpamies nyereri sarang singkuruwuk na ayah.
1: Mohon.
2: Perih na ayah.
1: Ngeras.
2: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Yang ngirangan gitu.
1: Rada ngirangan ya. Jantan pas pertama ngalet alpa propolis teh aya reaksi saperti sana dan beli sebatkan ya.
2: Mohon.
1: Nah ayana kumaha tanu karosku ibu ayana tah.
2: Alhamdulillah ayana teh sakitnya majeng we pak ayana.
1: Majeng
2: gitu,
1: kasihan ya.
2: Kasehatna.
1: Alhamdulillah. Iya ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sarang radang paru-parunya.
2: Mohon.
1: Tah sarang-sarang ngalet landong alpa propolis alhamdulillah majeng kasehat ayah saran tuh bu.
2: Mohon kanggo kanu gaduh panyawat lambung sarang radang paru-paru.
1: Cobian
2: we ku ngaleut alfa folforit.
1: Oh, hatur nuhun Ibu Mangga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir. Sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860. 0813 8000 6860.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
4: Ah, Bapak.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fizz FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

sarang.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasana mina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam, nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopiten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Kopiten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana minap?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT24, RW4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakaraosna tos ngaleut sabotol?
1: Alhamdulillah, aya karaosna lah. Tobian di mesar deui abdi teh dua.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karaos?
1: Lah anger wae geningan mung harita wungkul terus ngeliat muntah aja we deh karawas deh.
0: Jadi itu mah kangge ihungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Ah gitu mohon penekan sakit wungkul ya deh. Terus ngeliat malah anger we deh.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileet kangge bapak hungkul?
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karawas nih ayah karawas nah gitu tah. Tak abdi tah meser we deh gitu dua.
0: Eta panyawatan naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, ya cirah, abdi mah lamung. Tah enakeun cenah ayeuna teh henteu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge kaserang.
0: Mun bapa gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenna, pan tetangga kami kitu tah. Ada 24 RW4 pangentan bade panyawat ka wasa abdi kitu tah. Mun cobaan lah meser Ar Propolis kitu tah. Abdi ge alhamdulillah aya karo senaning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci.
0: Naon pisan kasaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah. Bapak minum kopi ten saja. Biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
3: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
5: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
6: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna jam hotel TS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
1: Babakan Asol, RT 18 RW 06.
0: Kumaha Pak karaosna tos ngaleueut Alpha Propolis sabot?
1: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
0: Alhamdulillahnya Pak. Asana saluk ka Bapak teh, silamungna teh mohon diciwe teh sok nyeri ini Pak.
1: Mohon kawitna mah saeutaeutna ngaleueut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
0: Kumaha apa ayeuna karaosna tos ngaleueut sabotol?
1: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
0: Bapak kawita pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
1: Di botol kadua perkembangannya langkung signifikan.
0: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena karaosna, Pak?
1: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
0: Supaya tuntas we nya panya.
1: Mohon.
0: Mohon pisan Kang Bapak anu ti mana Bapak teh?
1: Ti Babakan Asol.
0: Ti Babakan Asol. Alhamdulillah tos aya karaosna nya, Pak. Nuhun pisan ka Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Ngopi yuk.
4: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
3: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
4: Kopi apa tuh?
3: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
4: Wah, boleh juga tuh.
3: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan Didieuyeuh.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatnya Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati, Kecamatan Sinang Resmi.
2: Sata cana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak penyawat naon tah?
3: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saep sabara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar sawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna tes Maaini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna tes Maaini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tes Maaini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge tes Maaini sabotol kumaha pak kaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu mohon katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh gitu jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu pak jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunan teu sawes-wes
4: mah Bapak kita tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata Pak?
5: Aduh pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanong teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan kasaksian Bapak anu tos nganggo tes Maaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata tes Maaini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Maaini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Ngopi yuk.
8: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
7: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
8: Kopi apa tuh?
7: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
8: Wah, boleh juga tuh.
7: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
9: Nikmati Kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
10: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
11: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 sabotol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser dina nu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dinten uhun langsung karawas aya hasiatna alhamdulillah gitu syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya alhamdulillah aya karawasna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Uhun.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sekitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abdi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna gitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Soli anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum, Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten, nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes mata Tesma Aini cocok berubah, itu berubah. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabur-blabur dikit tapi masih. Kan pong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Oh, iya benar, Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya, Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya, Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya, Pak?
5: Empat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah, Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
5: Ya ini ya betul cocok.
4: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya, Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu, Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
4: Iya.
5: Pada beli obat, obatnya kan Tesma Aini.
4: Ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Mm-hmm. Udah rubah banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya, Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya, Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya, Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
5: Jadi
4: ya,
5: sembuh total
4: dengan menggunakan obat tetes mata tesma ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin, amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Bapak mau kemana?
8: Mau ngopi ke kedai sebelah.
7: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, Ibu sudah siapkan kopi khusus buat Bapak.
8: Kopi apa, Bu?
7: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina Bapak lebih kuat dan berenergi.
8: Oh, ya sudah, Bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan Ibu makin nempel sama Bapak.
7: Ah, Bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
9: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
10: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpa Propolis, Bapak Sahana Minap.
1: Salim Suteja.
0: Alamat lengkap di mana, Pak?
1: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak, tos ngaleut Alpa Propolis, tos sabaraha botol?
1: Paranto CF 2 botol.
0: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
1: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayah nama parantos ngaleut jamu tetes Alpa Propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abi teh.
0: Ini sabaraha botol, Pak, damangna?
1: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Ya alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
0: Bapak kegiatan naon, Pak?
1: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
1: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes Alpa Propolis simkuringge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
0: Bapak tos ke mana wae, Pak?
1: Berobat ke puskesmas. Oh, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
0: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini. Satu atau dua tetes setiap dua atau tiga kali sehari. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Ngopi yuk.
5: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
4: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
5: Kopi apa tuh?
4: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi. Dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
5: Wah, boleh juga tuh.
4: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
6: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
7: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
8: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Tropis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat menuju sarang Teh Siti-nya.
2: Mohon.
1: Teh Siti itu mana linggit teh?
2: Di Cihideung. Cigaru.
1: Cihideung Cigarunya. Desa
2: Mekarmukti.
1: Desa Mekarmukti mohon. Tos sabar uyan ka dia teh?
2: Dua katilu aina.
1: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
2: Sok cangkul.
1: Mohon.
2: Leuleus riut.
1: Mohon.
2: Upami
1: mohon upami nuju di check up naon panyawatna cenah teh?
2: Nuju di check up teh.
1: Mohon.
2: Kelenjar getah bening.
1: Kelenjar getah bening.
2: Asam lambung.
1: Teras.
2: Teras deui.
1: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
2: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
1: Mun saya mohon.
2: Ieu naon teh perih ieu teh?
1: Patuangan teh.
2: Benjolan pan ieu seueurnya.
1: Sabar hiji benjolan teh?
2: Namana mah hiji kawit nama.
1: Seueuran
2: jantung tujuh.
1: Tah ayeuna kan.
2: Ayeuna mah.
1: Kumaha teh ayeuna?
2: Lah kitu alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Tos aya karaosna.
1: Tos aya karaosna nya.
2: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
1: Teu nyeri enak nya.
2: Teu nyeri alhamdulillah.
1: Tak sabar lami kan rupanya mah teh.
2: Di 2012.
1: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
2: Iya, tos lami.
1: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
2: Alhamdulillah aya karosna gitu.
1: Seueur
2: anu karosna gitu. Soca ena bengras ningali teh alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ieu tos teu aya cangkeu tos hilang gitu nya.
1: Ayeuna mah.
2: Seueur we pang anu karosna
1: ena. Alhamdulillah.
2: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
1: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
2: ya, lakin. Mudah-mudahan nya.
1: Mohon. Laras aya kesan deut teh ka ngomitra ka undang supados sehat sapertos teh kieu teh
2: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
1: cobian panggitu nya
2: cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah syariatna ieu
1: aya karaos na nya
2: alhamdulillah
1: sehat salamina teh nya
2: mudah-mudahan ya
1: nyuhunkeun
2: pidoana mudah-mudahan ieu ku syariatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku syariatna nya
1: mohon amin hatur nuhun teh nya mohon mangga.
0: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
6: Iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma ini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan
6: lebur ya.
5: Pandangan kabur gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
6: ya,
5: pesan-pesannya.
6: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali
6: amin,
5: sehat
6: amin.
5: Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 0811-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Ngopi yuk.
9: Ayo, ke kedai kopi mana nih?
8: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat lelaki.
9: Kopi apa tuh?
8: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
9: Wah, boleh juga tuh.
8: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
10: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi ten. Kopi ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan kopi ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
11: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
12: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Dapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam deh.
0: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantenna?
1: Asam urat, jeletutan, singsiremen, sareng cangkeng.
0: Mungun paregel gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
1: Dokter. Mun diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes banyak. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumna teu aya nu jeuleutanana. Nah, patuangan yang raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
1: Meseb sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes, kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya, kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis, da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Muhun bapak hatur nuhun, pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi aya kasaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
4: Abdi Pak Kusman.
3: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
4: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1.

0: Yang pengobatan mata, Pak.
1: Aduh, pengobatan mata, ka dokter, ka rumah sakit, rasa bosen lalanom teh kitu. Memeh magrib, aduh siang gitu. Siang sok aya dongeng gini.

0: Ngana dongeng da resep.
1: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo tes mah aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Dapatkan tetes mata tes mah aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Bapak mau kemana?
4: Mau ngopi ke kedai sebelah.
3: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
4: Kopi apa, Bu?
3: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
4: Oh, ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
3: Ah, bapak.
5: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak tapi menyehatkan.

0: Teja.
1: Alamat lengkap di mana, Pak?
0: Desa Bangunsari, RT 5, RW 5, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis.
1: Bapak, tos ngaleut alpa propolis tos sabaraha botol?
0: Paranto CF 2 botol.
1: Bapak, kunaon gitu, Pak, panyawatna?
0: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot, gitu. Alhamdulillah, ayin nama paranto ngaleut jamutatus alpa propolis. Alhamdulillah, damang gitu penyakit abite.
1: Di sabaraha botol, Pak, damang, na?
0: Eta sebotol ge paranto, setengah botol eta pareto saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
1: Bapak kegiatan naon, Pak?
0: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu ya petani sawah, petani perkebunan.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
0: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes alpa propolis simkuring ge alhamdulillah tos saya 2 botol penyakit simkuring teh parantos alhamdulillah damang.
1: Bapak tos ke mana wae, Pak?
0: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
1: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
4: Bapak mau kemana?
5: Mau ngopi ke kedai sebelah.
4: Ngopi kok jauh-jauh ke kedai? Nih, ibu sudah siapkan kopi khusus buat bapak.
5: Kopi apa, Bu?
4: Ini loh, Pak, kopi ten. Dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng, biar stamina bapak lebih kuat dan berenergi.
5: Oh ya sudah, bapak minum kopi ten saja, biar tambah jos dan ibu makin nempel sama bapak.
4: Ah, bapak.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi Ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guaran alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari kopi Ten. Di antaranya dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan. Dapatkan kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
6: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan kopi ten di Radio PIS FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
7: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813 8.000

0811-1260-6860. Sekali lagi ya, Baraya Peace FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi beriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Aya kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Ulu
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadieu hoyong unggak sesek jadi sesek teh kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung gitu. Kunduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri kumaha sok pingsan ngewedo gitu eta dada. Yeah, dada di punggung kita eta kos geuyeuh. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh naik kalhur. Naik kalhur engap gitu.
0: Terus kayak engap omingnya. Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan.

0: Kadok sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan tos herbal, tos ke mana-mana, tos ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
0: Alpha propolis drop.
1: Oh, ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
0: Alhamdulillah, abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi propolis karena harus pabli mah cocok lengit ya asam urat dia lengit nyeri ya punggung alhamdulillah lengit cangkeng alhamdulillah tuh ayana
1: kumaha masih kena karaos teh sesekna
0: ayana mah masih kena tapi teing ayana mah bisa ngepel bisa kamah juga alhamdulillah
1: ibadah lancar
0: oh bener lancar jadi mah kamah juga pak capek
1: gitu
0: oh
1: ayana mah saat terus konsumsi alpa propolis
0: alhamdulillah
1: ibadahnya lancar
0: alhamdulillah lancar ubah jadi mah lamun hulang sar teriut pak udang sar udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abdi ieu nya. Mentak abdi meser. Wah, meuli beberak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi alpa propolis teh seep seberapa botol, Pak?
0: 3.
1: Oh, seep?
0: 3.
1: Oh, 3 botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh 3 yeung ayeuna ya.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol Pak Oming?
0: 3.
1: Jadi kan tos seep 3, ayeuna bade ngageuleuh 3 botol
0: deui nya. 3 botol.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos hasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, ti botol. Hiji
0: seep hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ya, ima angot ima ya. Ini langsung awal, wah ima.
1: Mohonnya, jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming ya. Alhamdulillah begitu lah Pak Oming ya cocok ku alpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming tadi sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu peneng anu mana. Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ari Abli mah cocok sih. Aya-aya ka ieu ka propolis teh cocok. Ari Abli mah nyatugan gitu anu sajen gitu anu bade kos Abli bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atuh nuhun Pak Oming mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat
0: Pak Oming
1: tambah rezekinya banyak
0: amin.
1: Nuhun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: TSA
4: bukan
3: TSPA
4: bukan
3: TESA
4: bukan
3: ya terus apa dong
4: makanya kalau mata udah kerasa nggak enak jangan didiemin mulu obatin dong
3: obatin pakai apa
4: nih cobain tetes mata tesma aini
3: hah tetes mata tesma aini.
4: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
5: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
3: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
3: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini.

0: Yuk,
1: ayo ke kedai kopi mana nih?
0: Kok ke kedai kopi? Nih saya sudah siapkan kopi istimewa buat telati.
1: Kopi apa tuh?
0: Ini loh, kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi dipadukan dengan ekstra ginseng yang bisa membuat stamina lebih kuat dan berenergi. Bisa membantu yang lemah sahwat agar kembali bergairah.
1: Wah, boleh juga tuh.
0: Kopi ten bukan cuma enak, tapi menyehatkan dan rasakan bedanya.
2: Nikmati kenikmatan kopi asli dengan manfaat kesehatan luar biasa di setiap tegukan. Kopi ten dibuat dari biji kopi pilihan berkualitas tinggi, dipadukan dengan ekstrak ginseng dan ekstrak guarana alami yang kaya antioksidan. Rasakan manfaat luar biasa dari Kopi Ten. Kopi Ten dapat menambah energi dan fokus seharian, menjaga daya tahan tubuh tetap kuat, melancarkan peredaran darah dan pencernaan, bebas kolesterol dan lemak trans. Dapatkan Kopi Ten sekarang juga dan rasakan bedanya.
3: Ya, kopi stamina pria. Dapatkan Kopi Ten di Radio Peace FM Ciamis dengan harga Rp120.000 yang beralamat di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 06 Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman, patokan 200 meter dari alun-alun Ciamis atau 50 meter dari Toserba Jogja Ciamis.
4: Untuk informasi dan konsultasi pembelian produk Kopi Ten Baraya Fish FM, bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi ya, Baraya Fish FM bisa menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Kopi Ten, bukan hanya enak, tapi menyehatkan.

Radio Bis Ciamis 102,4 FM Radio Bis Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya.

وإظهار شعائري على طريقة جمعية نهضة الوطن.

menjemput hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disiarkan langsung dari Jalan Geger Kalonggirang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, tentunya dalam kita menjalani sebuah aktivitas harian, pastinya banyak hal yang kita pikirkan dalam kehidupan. Ada satu nikmat sahabat MK yang mungkin sering kita cari tetapi jarang kita sadari ketika sudah memilikinya, yaitu adalah ketenangan. Ketika hati tidak sedang dipenuhi kekhawatiran, ketika pikiran tentunya bisa beristirahat sejenak dari berbagai persoalan, tentunya ini patut kita syukuri sahabat MP, yang merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang biasanya kita anggap ketenangan bukan berarti hidup kita tidak memiliki masalah. Justru terkadang masalah senantiasa masih ada, tetapi hati diberikan kemampuan untuk menghadapinya tanpa terus-menerus dikuasai oleh rasa takut ataupun juga cemas, sahabat MK. Maka tentu sahabat MK, semoga di hari ini Allah menjaga hati kita agar tetap senantiasa tenang dalam menghadapi apapun yang akan datang tentunya. Bersihkan diri. Alhamdulillah, di kebersamaan pagi hari ini tentunya senang sekali sahabat Ciranda Bahri Alamsyah kembali hadir membersamai ruang dengar Anda di hari Senin pagi di tanggal 28 September 2026 ataupun juga bertepatan dengan 17 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Insyaallah di pagi hari ini sahabat MK kembali hadir sajian program manajemen Kolbu Pagi, menemani pagi Anda tentunya untuk menghadirkan kembali sajian ilmu dan juga hikmah di kebersamaan pagi hari ini, yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. Hamba. Kami pun mengajak serta mengundang Anda, sahabat MK, juga pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menyimak, untuk tentunya ikut bergabung, mengirimkan atensinya di pagi hari ini, baik menyampaikan salam silaturahimnya, doa-doa terbaik, lalu juga dapat melengkapkan dengan melaporkan kualitas siaran program manajemen Kolbu pagi hari ini di tempat Anda seperti apa, apakah dapat tersimak dengan baik dan juga jelas, dapat Anda sampaikan juga sahabat MK di pagi hari ini dengan memanfaatkan layanan interaktif kami, baik melalui WhatsApp ataupun juga SMS MKFM di nomor 0811 224 1027. Sekali lagi 0811 224 1027. Kembali ujian sahabat MK yang saat ini sedang menyimak langsung melalui frekuensi 102,7 MKFM melalui radio tentunya. Kami sampaikan juga informasikan selain dapat Anda menyimaknya melalui radio, Anda pun dapat memanfaatkan menyimaknya melalui streaming kami di www.mkfmnetwork.com, lalu juga melalui website radiojabar.id yang nantinya dapat Anda masuk dan juga mencari stasiun MKFM Bandung, sahabat MK. Lalu dapat juga Anda simak melalui beberapa media sosial kami, di antaranya melalui YouTube MKFM di MKFM Live Kajian, melalui Facebook di Radio MKFM Bandung, di Instagram dan juga TikTok di @MKFM Bandung. Dapat juga Anda unduh aplikasi kami melalui App Store dengan Anda dapat cari juga ketikan MKFM. Lalu sahabat MK, terkhusus sajian program manajemen Kolbu pagi hari ini juga spesial karena disambung siarkan oleh beberapa jaringan radio relay MK pagi yang juga dapat Anda simak di antaranya di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma di 99,4 FM Cilacap, SQ di 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 FIS FM Banyuwangi, Sisnet di 90,5 FM Belitung Timur, 95 in FM Kebumen, Style di 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Safa Sindo di 98,2 Payakumbuh, Dakta di 107 FM Bekasi, Citra FM di 98,8 Wonosobo, Orban di 90 FM Palembang, Kelof di 93 FM Tasikmalaya, dan terakhir juga dapat Anda simak melalui frekuensi di 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Bagi Anda pengelola radio lain yang ingin turut serta juga menyambung siarkan program manajemen Kolbu pagi ini, silakan Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email kami di info@mkfmnetwork.com ataupun juga dapat konfirmasi langsung melalui WhatsApp kami di nomor 0811-224-1027. Sekali lagi 0811-224-1027. Hambam. Sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, sebelum juga kita terhubung di pagi hari ini bersama guru kita, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi yang tentunya dapat dimanfaatkan juga ambil bagian di dalamnya, sahabat MK.
1: Memburu setiap hari, setiap ketika.
0: Sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada tiga hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya. Ikhtiar ini menjadi bagian dari kontribusi DT Peduli yang terarah dan berkelanjutan agar kepedulian terhadap Palestina tetap terjaga dan perjuangannya tidak hilang dari perhatian dunia. Sahabat MK, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui BSI di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Darut Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi Anda di nomor 0813-1712-1712. Sekali lagi 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Ya Allah Tuhanku, bantulah.
0: Selain itu, sahabat MK, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat. Mari menebar kebermanfaatan dengan mengaktifkan NSP Tausiah A'agim. Dengan mengetikkan bintang 121 bintang 43 pagar, sekali lagi bintang 121 bintang 43 pagar, dan pilih judul Tausiah, mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK sudah bisa bersedekah sekaligus berdakwah. NSP ini khusus untuk Anda, pelanggan Telkomsel.
1: Siksamu.
0: Alhamdulillah, sahabat MK, di pagi hari ini juga kita sudah terhubung langsung bersama guru kita, Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil, S.Sosi MPD, yang di kebersamaan pagi hari ini menyambung pembahasan berkaitan Sholat Qiyamul Lail, bagian yang ketiga. Mari kita simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini, sahabat MK.
1: Setiap hari, setiap ketika.
2: Alhamdulillahilladzi wakafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahla sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan kudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Tidak hentinya kita bersyukur kepada Allah atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat sehat sehingga kita mampu membukakan mata kembali, bisa melaksanakan ibadah kembali, bisa qiyamulail, sholat tahajud, bisa sholat subuh berjamaah ke masjid, melangkahkan kaki ke masjid, dan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Semoga ini menambah pahala, kebaikan, bekal pulang kita kepada Allah nanti. Alhamdulillah kita juga bersyukur Allah karuniakan kepada kita keistiqomahan untuk belajar bersama-sama Bapak Ibu sahabat-sahabat yang masuk melalui link Zoom, juga melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube, dan semua media yang merilai. Ada MKTV, MKFM, dan juga media sosial lainnya. Semoga penuh berkah bagi kita semua. Salawat seiring salam tidak lupa senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita, teladan kita, uswah dan kedua kita, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, di hari ini saya tidak menayangkan PPT karena tidak ada materi baru, tapi ingin menuntaskan dari dua pertemuan sebelumnya ya terkait dengan Qiyamulail, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul di sebelumnya ya tentang Qiyamulail dan belum sempat terjawab. Jadi ini kesempatan Bapak Ibu, hari ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar Qiyamulail yang masuk baik melalui YouTube, melalui IG, melalui Facebook ya. Boleh juga Bapak Ibu hari ini interaksi langsung melalui Zoom, yang berada di Zoom, untuk bisa komunikasi langsung tentang pembahasan kita tentang Qiyamulail ini ya, sehingga kita bisa interaktif juga di kesempatan hari ini. Baik Bapak Ibu, saya mulai ya, mohon izin yang sudah bertanya ya, kita akan jawab sama-sama ya di kesempatan hari ini. Yang pertama, yang pertama dari
3: kamu mengganggu tuh itu
2: dari ya. Ini dari Junior di mana nih, di YouTube mungkin ya. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara agar tidak mengantuk saat tahajud walau sudah rutin tapi tetap masih ngantuk? Nah, ini pertanyaan bagus sekali ya. Jadi pertama Bapak Ibu sahabat-sahabat sekalian, ngantuk itu manusiawi ya. Kalau kita sering ngantuk ya manusiawi. Namun memang tentu ada beberapa hal yang harus kita ikhtiarkan ya. Jadi pertama ada istilah kan, kalau dalam pepatah bahasa Indonesia, ala usta terbiasa. Kita itu bisa melakukan sesuatu karena sudah terbiasa melakukannya. Kalau sudah terbiasa bangun sepertiga malam, tentu akan menjadi tidak berat kalau sudah membiasakan diri. Sebaliknya akan berat Qiyamulail itu bagi yang jarang, apalagi yang pertama kali, yang tidak pernah, pasti akan sangat berat. Jadi bergantung dari kebiasaan kita. Kalau kita terbiasa dan membiasakan diri, insya Allah lebih mudah. Begitu yang pertama. Yang kedua, sekali lagi saya sampaikan tadi, ngantuk ini manusiawi. Jadi kalau memang kita kurang istirahatnya, ya memungkinkan kita ngantuk. Kebutuhan tidur kita itu rata-rata sehari itu 7-8 jam. Jadi kalau hitungan 8 jam ya mungkin jam 9 gitu ya sampai jam 3 itu kurang lebih ya, jam 9 atau sampai jam 9 sampai jam 4 ya. Itu kebutuhan umumnya. Tapi ada orang yang khusus istimewa. Ada yang hanya 2 jam, tidurnya 2 jam setengah, ada yang 1 jam setengah, itu biasa. Ini kita pernah dengar ya Presiden Indonesia almarhum Bapak B.J. Habibie itu katanya tidurnya hanya 1 jam setengah sampai 2 jam setiap malam. Tapi itu tidak semua kita ya. Nah, saya dengar juga Dr. Zakir Naik ya, seorang ulama internasional ulama dari India yang sering mengajarkan tentang bagaimana perbandingan agama antara Islam dan Kristen begitu, Bible dengan Al-Quran, mengungkap kebenaran Quran. Ternyata beliau juga cerita setiap malam hanya tidur 1,5 jam sampai 2 jam saja. Sisanya dia gunakan untuk belajar, untuk yang mulai untuk menghadap Allah, banyak bersama dengan Allah. Nah, tapi tidak semua orang bisa memiliki itu orang istimewa. Ya, sisanya kita ya rata-rata 7-8 jam ya. Nah, sebenarnya kurang dari itu juga bisa kalau terbiasa. Saya biasa 6 jam, saya biasa 7 jam, itu akan terbiasa saja karena sudah membiasakan. Nah, pekan lalu sudah dibahas ya, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan agar kita bisa istiqomah. Yang pertama, tentu harus memancangkan niat. Ya, memancangkan niat, berniat sebelum tidur. Kalau kita sudah punya niat dan berniat, ternyata gitu ya, ternyata kesiangan, ternyata bangunnya kesiangan, maka niatnya itu sudah dicatat menjadi amal saleh baginya. Jadi niatlah, dan niat tidak sekedar niat, tapi Allah Maha tahu ya. Saya mau niat aja lah, terserah nanti bangun atau tidak, Pak. Nanti kalau masih ngantuk ya saya tidur lagi. Niatnya aja nggak kuat. Harus azam. Azam itu tidak sekedar niat, tapi sudah menjadi tekad yang sangat kuat. Nanti Allah tolong kalau dia sudah tekadnya kuat ya. Yang kedua, baca doa minta pertolongan kepada Allah ya, berdoa Allahumma taj'ala sahla illa ma ja'alta sahla, ya Allah tidak ada yang bisa memudahkan bagi kami kecuali Engkau yang memudahkannya. Jadi sulit kita untuk bisa bangun malam ini kalau tidak ditolong Allah, maka mintalah tolong kepada Allah agar dimudahkan. Itu yang kedua sudah kita bahas. Yang ketiga adalah berupaya untuk mengikhtiarkan, misalkan pasang alarm gitu ya, atau minta dibangunkan kepada suaminya atau kepada istrinya, atau anak minta dibangunkan ke orang tuanya, itu bagian dari ikhtiar. Semua kita punya HP hari ini ya, dan HP bisa di setting alarm, bahkan ada yang nyetingnya itu 3 kali ya. Jadi mau bangun 3:30 supaya bangun, tapi karena belum bangun dimatiin, nanti jam 4 bunyi lagi ya. 4 juga masih dibangunin, masih belum bangun. Nah, dia nyalain lagi nanti setelah 4:30 gitu ya. Udah lewat itu tahajudnya. Tapi upayakanlah, yang bisa kita upayakan bagian dari ikhtiar. Insyaallah kalau niat kuat, kesungguhan kuat, Allah pasti nolong. Insyaallah akan nolong kita, dan Allah akan mudahkan kita. Ya begitu sahabat di YouTube, sahabat Junior 1234. Ya lanjut, kemudian di IG Yosef Ahlusaini. Yosef Ahlusaini ya namanya di IG. Saya pernah mendengar kajian ada keutamaan tersendiri ketika sholat malam ini dengan membaca 1000 ayat. Oke, apa ini benar? Jadi, wah 1000 ayat ini luar biasa ya. Berarti kalau ayat Al-Quran itu 6000 ya 6666 gitu. Sebagian menyebutkan pendapat 1636, nanti sudah 1/6 dari isi Al-Quran. Nah, tentu saja makin banyak ayat yang dibaca, makin besar pahala. Kita tahu setiap huruf dari Al-Quran itu adalah kebaikan. Fikuli harfin hasanatun. Ya, fikuli harfin hasanah. Setiap huruf itu adalah kebaikan. Kalau setiap huruf kebaikan, maka tentu semakin banyak ayat yang dibaca, akan semakin banyak huruf yang terbaca. Ya, jumlahnya makin banyak. Dan semakin banyak yang dibaca, semakin besar pahala.

0: sholat-sholat kita. Sehingga di dalam sholat tahajud ada pertanyaan, misalkan dalam qiyamul lail, bolehkah memegang mushaf? Nah, mayoritas ulama membolehkan, ya. Bagi kita yang belum hafal, belum hafal nih bacaan Qurannya, sementara ingin membaca ayat yang banyak, ingin berdiri berlama-lama, kalau sendiri silakan, dan kalau dalam sholat sunat silakan. Tapi kalau sholat wajib, sebaiknya yang ringan, ya, surat-surat yang tidak terlalu panjang, dan juga memperhatikan tentu kondisi makmum. Begitu kalau berposisi sebagai imam dalam sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri silakan, ya. Rasul pun kepada para sahabat menganjurkan, masyitum, terserah, atau insya'ah, jika engkau mau, terserah semampunya, sekuatnya, mau semalaman, mau setengah malam, sepertiga malam, tergantung dari masing-masing kekuatannya. Itu yang pernah Rasul sampaikan juga kepada para sahabat, ya. Demikian sahabat Yosef di IG. Baik, ada yang raise hand di Zoom. Kita beralih dulu ke Zoom. Sudah raise hand supaya lebih interaktif. Ibu Paramita, silakan Bu. Sudah raise hand, boleh unmute. Ibu Paramita.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam, silakan Ibu.
1: Mau tanya, Pak Ustaz?
0: Iya, silakan.
1: Kalau dalam waktu yang terbatas kita mau melakukan qiyamul lail, kita lebih baik mengejar banyaknya rakaat atau kita mengejar banyaknya doa? Satu itu, Pak Ustaz.
0: Yeah.
1: Kemudian dalam sholat dua rakaat itu dalam setiap kali kita pada awal rakaat harus melakukan doa iftitah atau tidak? Itu aja, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Baik, yang pertama, apakah mengejar kualitas atau kuantitas, ya? Masih kan dua-duanya, Bu, ya. Idealnya ya, kita bisa khusyuk, tapi idealnya juga rakaatnya tercapai, karena Rasulullah seringnya adalah 11 sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari yang diterima dari Aisyah radhiyallahu anha. Nah, tapi tentu mengejar kualitas itu lebih baik, Bu. Kalau kita dipilihkan, waktunya terbatas nih, mau sholat buru-buru, tapi bisa 11 gitu ya. Wah, ini tinggal 6 menit lagi azan subuh. Wah, ingin 11. Pasti akan sangat cepat, ya. Atau sebaliknya, khusyuk walaupun hanya 2 rakaat. Kalau saya menganjurkan, Ibu lebih baik kejar kualitas daripada kuantitas. Karena jumlah ini tidak menjadi ukuran dalam qiyamul lail. 2 rakaat minimal boleh, atau witir saja 3 rakaat boleh, sampai 4 rakaat qiyamul lailnya boleh, sampai 6 rakaat, 8 rakaat, nanti tambah witir, witirnya pun boleh 3, boleh 1. Itu menjadi pilihan dan juga pertimbangan kita ketika melihat waktu, ya. Tapi kehusuan, tapi kualitas, itu yang penting harus dijaga. Jadi 2 rakaat dengan husu, dengan penuh ketentraman, dengan sakinah, perasaan tentram, lalu bacaannya juga dengan tartil, dipahami, itu lebih baik daripada 11 tapi terburu-buru dan hanya mengejar kuantitas ini selesai. Itu, Bu, ya. Yang pertama. Yang kedua, apakah setiap rakaat pakai iftitah? Tidak. Iftitah itu kita lakukan sebagai pembuka. Kata iftitah itu artinya pembuka, dari kata fataha. Fataha itu kan membuka. Iftitah, pembuka. Sehingga kapan itu kita lakukan? Ketika kita membuka sholat kita. Kalau sholat kita 4 rakaat, maka setelah takbiratul ihram di rakaat pertama kita baca iftitah. Selanjutnya masuk rakaat kedua, ketiga, keempat, tidak iftitah lagi, langsung baca Fatihah. Begitu, ya. Dan iftitah dalam sholat itu termasuk kepada sunnah dalam sholat, bukan termasuk kepada rukun. Artinya, kalaupun ibu sholat dan tidak membaca iftitah, takbir langsung baca Fatihah, boleh. Ya, hukumnya boleh, karena itu sifatnya atau hukumnya bagian dari sunnah, as-sunnatu fis shalah, sunnah-sunnah dalam sholat. Seperti selain kita misalkan membaca surat setelah Fatihah, itu sunnah. Boleh membaca surat, surat-surat lain dalam Al-Quran selain Fatihah, boleh juga tidak. Jadi sholatnya 4 rakaat duhur, rakaat 1 sampai 4 hanya baca Fatihah saja sah, ya.

0: dan tidak mengurangi sholatnya, tidak mengurangi, tidak membatalkan sholatnya. Hanya tentu karena sunnah, walaupun tidak dilakukan, tidak berdosa, tapi kalau dilakukan berpahala. Ya, jadi sebaiknya yang sunnah pun dikerjakan. Tapi kalau tidak, tidak menjadikan batal. Begitu Ibu Paramita ya.
1: Maaf Pak Ustadz, kalau yang dua rakaat kayak qiyamul lail, setiap ya, awal rakaat itu juga, jadi doa iftitah itu hanya di rakaat ke satu aja gitu.
0: Rakaat pertama Ustadz, betul.
1: Ya. Rakaat pertama, terus kita udah dua rakaat kan, udah salam, terus kita mau mulai apa dua rakaat yang selanjutnya, apakah rakaat pertamanya juga melakukan iftitah lagi atau tidak gitu?
0: Iftitah lagi Bu, jadi iftitah itu setelah setiap sholat takbiratul ihram. Ibu kan setelah rakaat salam ya, nah, nanti berdiri lagi takbiratul ihram lagi, baca iftitah lagi, gitu ya. Setiap setelah takbiratul ihram. Baik Ibu. Baik, terima kasih Ibu Paramita. Ya, masih di Zoom ada Ibu Rika Rostikawati. Ibu Rika silakan Bu. Nanti kita beralih lagi ke medsos yang lain ya. Ada Ibu Rika, ada Ibu Dwi di Zoom. Ibu Rika silakan. Mangga Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam.
2: Untuk waktunya tadi sebagian dari
0: terputus-putus Ibu, mohon maaf.
2: Jadi kalau saya Pak
0: Ustaz, mohon maaf Ibu Rika, terputus-putus, saya tidak bisa menyimak pertanyaannya ya. Oke, mungkin boleh dicat aja Bu, ditulis dulu Bu, karena tidak terdengar sama sekali ini suaranya. Ya, mohon izin Bu Rika, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Jadi boleh dicat aja dulu karena mungkin ada kendala di ibunya. Baik, Ibu Dwi silakan Bu, penggantinya Ibu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz, bukan pakai nama istri ininya.
0: Oh ini maaf istri. Bapak silakan Pak.
3: Pak Ustaz mau tanya, kalau batas terakhir sholat tahajud dengan sholat subuh itu berapa menit ya? Karena ada yang mengatakan atas 10 menit gitu. Itu aja Ustaz.
0: Baik Pak. Ya, kapan waktu pelaksanaan qiyamul lail atau tahajud itu ujungnya ya? Waktunya adalah terbentang panjang Pak dari badai Isya sampai terbit fajar shadiq. Ya, fajar shadiq itu adalah waktu subuh. Ya, jadi para ulama ada yang membagi kepada tiga. Satu, sepertiga malam pertama. Artinya badai Isya sampai menjelang malam hari, tengah malam. Itu waktu yang di awal. Artinya mau qiyamul lailnya awal. Ada sepertiga kedua atau pertengahan malam. Waktu pertengahan. Para sahabat pernah melakukan tengah malam itu. Sampai menjelang dini hari. Waktu yang ketiga, sepertiga malam. Sepertiga malam kapan? Ya, kalau di kita waktu satu malam itu dibagi tiga, ya dari jam tiga sampai menjelang subuh. Nah, pertanyaan Bapak tadi, menjelang subuhnya itu kapan? Gitu ya. Apakah atau berapa menit sebelum azan? Sampai azan berkumandang, Pak. Nah, kalau sekarang di Bandung ini 4.22 atau 4.23 ya. 4.23. Jadi 4.23 itulah habisnya waktu qiyamul lail. Atau disebut dengan waktu terbit fajar. Atau istilahnya

0: siapa namanya Fajar Sidik atau Fajar Sodik ternyata memang lahirnya waktu subuh. Kalau waktu namanya Fajar Sodik tapi lahirnya tengah hari, berarti tidak sesuai tidak waktunya. Jadi gitu Pak, tidak ada menit ya
1: Terima kasih, Ustaz.
0: Sebelum azan aja, kalau sudah azan berarti sudah habis waktunya. Gitu Pak. Ternyata
1: terima kasih.
0: Disibukan, masih sholat, sudah azan, selesaikan Pak. Gak apa-apa ya. Itu mulainya, atau misalkan witir nih 3 rakaat, tinggal 1 rakaat lagi sudah terdengar azan, selesaikan yang 1 rakaat itu. Atau witir sebelum tidur, tapi tahajud di sepertiga malam sebelum subuh, tinggal 1 rakaat lagi, sudah rakaat kedua masuk, selesaikan rakaat kedua itu. Begitu Pak, terima kasih ya pertanyaannya. Baik, lanjut saya beralih dulu ke IG lagi ya. IG dari Dian Fitri. Dian Fitri, assalamualaikum Ustaz, izin bertanya bagaimana jika pada saat muda pernah meninggalkan sholat fardu, cara menggantinya apakah harus qada atau cukup bertobat? Baik, ini sudah pernah kita bahas di bab qada shalah ya, bab tentang qada sholat, apakah harus adi qada atau tidak. Ya, mayoritas ulama berbeda pendapat memang ya. Yang pertama, di qada, berapa di qadanya sesuai kemampuan dan ingatnya saja. Seperti pendapat Imam Syafi'i atau Syafi'iyah di antaranya. Ya, yang pendapat kedua, tidak di qada tapi cukup bertobat saja dengan tobatan nasuha. Karena yang berlalu tidak bisa diulang. Jangankan yang waktu muda tadi seperti ibu tanyakan ya, yang kemarin saja, yang 2 hari yang lalu, seminggu yang lalu sudah tidak bisa kita ulang. Salat isya tadi malam sudah lewat, sekarang sudah subuh. Maka gimana caranya tobat dengan tobat dan nasuha? Pendapat ketiga, selain tobat, tambahi atau ganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Dalilnya fa'at bi sayyatal hasanata tamuha. Ikuti atau tutupi keburukan yang pernah dilakukan. Meninggalkan sholat kan itu keburukan, sebuah kemaksiatan, gitu ya. Tutupi tamuha dengan kebaikan itu sebagai penutupnya atau penghapusnya. Jadi kalau pernah meninggalkan dulu ketika muda, pernah meninggalkan sholat berapa waktu, sudah enggak kehitung banyaknya. Sekarang perbanyak saja sujudnya kepada Allah, artinya perbanyak ibadahnya, qiyamul lailnya jangan lewat, sholat-sholat sunat lain, sholat tahajud jangan terlewat, setiap masuk masjid bayakan sholat tahiyatul masjid, qobliyah ba'diyah sebelum sholat wajib jangan dilewati. Itu adalah bagian dari upaya kita agar menutupi keburukan yang pernah kita lakukan, termasuk diantaranya meninggalkan sholat. Begitu ya sahabat Dian Fitri di IG. Nah, kemudian dari FB. Nah, sekarang beralih ke Facebook ya. Sebelum nanti saya beralih lagi ke Zoom, ada Ibu Dede yang sudah resen. Dari Facebook. Dari Facebook Ika Sar. Maaf mau tanya Pak Ustaz, upama saya duduk di kursi nunggu sholat isya tapi ketiduran pas bangun jam 2. Nah, sholat apa dulu ya? Bangun itu apakah harus dikerjakan sholat wajib atau sholat syukur wudu, sholat tobat baru isya? Baik Ibu, Masya Allah ya. Tentu saja ini bukan hal yang kebiasaan ya, bukan dibiasakan setiap hari sholat isyanya itu menjelang subuh atau kesiangan, karena tadi ketiduran kata Ibu, bahkan ketidurannya juga di bersih, ini tentu bukan hal yang disengaja. Nah, bagaimana sholat wajib itu lebih utama. Jadi sebelum yang lain tunaikan sholat yang wajib saja. Ya, mau nanti setelah itu kayak mulai mau sholat taubat, hajat dan seterusnya, tapi karena wajibnya ini udah waktunya terlewat dan terlewatnya karena ketiduran, tidak mengapa. Ya, ketika bangun. Yang saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa Rasul menyampaikan hukum itu berlaku bagi orang yang memang tidak dalam keadaan tidur ya, artinya nafiatul aqlam, hukum tidak berlaku bagi orang yang tidur kecuali dia sudah bangun, dan bagi orang yang lupa kecuali ingat. Jadi Ibu benar-benar ketiduran tadi pada isya, bangun-bangun, maaf pada maghrib, bangun-bangun jam 2 malam belum isya, maka saat bangun itulah sholat isyanya. Ya, tidak dianggap yang melewati waktu, itu dianggap yang mengkodok, artinya

0: melakukan yang kelewat, tapi lewatnya karena tidur ketiduran tidak dianggap berdosa. Berbeda kalau terlewatnya karena menyengaja, itu jadi berdosa. Sama juga orang lupa, ya saking lupanya benar-benar lupa. Baru ingat besoknya, aduh kemarin lupa belum isya. Ya tidur saja, pagi beraktivitas seperti biasa, pagi langsung sholat subuh, kemudian siangnya beraktivitas, duhur, asar, maghrib. Setelah sholat isya baru ingat kemarin belum isya. Sekarang sudah isya lagi, yang kemarin lakukan sekarang. Karena itu memang benar-benar lupa. Ya, begitu. Baik, lanjut ke Zoom dulu. Ibu Dede, silakan. Angga, Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Izin bertanya, Ustaz. Jika kita sholat tahajud itu kan misalnya dua rakaat.
0: Iya.
1: Nah, apakah sebaiknya kita melakukan dua rakaat itu kita doa, atau kita selesaikan dulu nih misalnya 11 rakaat, atau itu kan berarti kan kalau 11 kan berarti dengan witir ya Ustaz ya, kalau misalnya kita sholat tahajud dulu baru doa, atau baiknya witir selesaikan dulu semua baru kita berdoa, itu lebih baik yang mana Ustaz?
0: Baik. Oke, terima kasih Bu Dede. Jadi begini Bu, doa itu dianjurkan kapan saja, jadi doa tidak mengenal waktu ya. Tapi termasuk mustajab doa adalah fikul dufuri salat, di setiap habis salat. Habis salat ini kan maknanya bisa jadi setelah salam, setiap dua rakaat tadi, atau setelah salat rangkaian salatnya selesai. Nah ini pilihan Bu. Bahkan di dalam salatnya pun kita boleh sambil berdoa sesuai kebutuhan kita. Ya salat itu kan doa, makna as-salat bimana ad-du'a. Salat itu maknanya adalah doa dan zikir. Dalam salat dari mulut takbir sampai salam isinya zikir dan doa. Maka para ulama mendefinisikan as-salat bimana az-zikru wa du'a. Nah, tapi juga Rasulullah mencontohkan dan menganjurkan kita juga doa ketika salat, misalkan dalam keadaan sujud. Ya, Rasulullah bersabda, "Wa amma fil ruku fa'addimullah wafis sujud fa'aksiru doa." Ya, ketika engkau ruku maka agungkanlah Allah, maka bacaan ruku subhana rabbiyal azim, mengagungkan Allah. Adapun ketika sujud maka fa'aksiru doa, perbanyaklah engkau berdoa dalam sujud Bu, ketika sholat ya. Dan tidak mesti sujud akhir, di sujud mana saja. Kalau tadi Ibu 8 rakaat nanti witir 3, di setiap sujud juga boleh, atau setiap setelah sholat, jadi setiap setelah salam. Berarti kalau 4 kali salam, 8 rakaat, 4 kali doa, itu juga boleh. Atau mau di akhir, sudah selesai 8, tambah witir 3, baru doa di situ sepuasnya, silakan. Jadi doa ini tidak ada ketentuan khusus Bu, harus di mana di sebenarnya, dan juga tidak ada ketentuan khusus juga harus setiap setelah salam. Tapi kalau Ibu mau milih rangkaian, silakan. Biasanya kan kita banyak kebutuhan kepada Allah ya, banyak yang ingin kita panjatkan, dicicil bagus. Mohon maaf. Jadi dicicil tadi salat dua rakaat doa khusus nih buat keluarga. Mungkin khusus mendoakan suami kalau Ibu sebagai istri, salat dua rakaat mendoakan anak, salat dua rakaat lagi mendoakan orang tua dan sebagainya. Jadi silakan. Bisa dicicil seperti itu atau boleh langsung di belakang. Jadi tidak ada ketentuan khusus. Begitu Ibu ya. Baik, izin saya lanjut lagi ke YouTube ya, Muhammad Iman Z. Ustaz, jika sudah menjelang azan kita melaksanakan witir niat awalnya 3 rakaat, tapi pas rakaat pertama terus azan lalu kita jadi witirnya 1 rakaat, apakah boleh? Nah, sebaiknya niat itu sebagaimana niat dari awal. Ya, kita tidak boleh merubah niat di tengah. Jadi selesaikan aja sampai 3. Ya, sudah 1 rakaat terdengar azan, 2 rakaat lagi lanjutkan sampai selesai, tidak masalah ya. Karena kita memulai takbiratul ihramnya sebelum masuk waktu subuhnya. Itu lebih baik ya, daripada merubah niat di tengah-tengah yang tidak dicontohkan ya, kita merubah niat. Itu dari YouTube Muhammad Dias ya. Lanjut dari YouTube Puan Puan Ngajo. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana menghadapi atau cara mengatasi iman imam yang bacanya kurang baik tajwidnya? Nah, ini tentang kriteria imam kita sudah pernah bahas juga ya. Jadi salah satu kriteria dalam imam itu adalah yang bacaannya bagus. Ya, bacaan bagus itu artinya benar tartil. Ya, Rasulullah SAW menyampaikan kalau ada di antara orang-orang yang yang bisa jadi imam, maka pilih yang paling banyak hafalannya dengan Al-Quran. Ya, kalau sama hafalannya sama, bacaannya bagus, mana yang lebih banyak hafalan hadisnya? Sama, mana yang lebih dulu hijrahnya atau masuk Islamnya? Zaman Rasul kan yang hijrah itu dengan yang tidak hijrah beda, gitu ya. Kemudian mana yang lebih faham tentang agama? Itu menunjukkan ada kriteria di situ, ya. Tapi kalau tidak ada, tentu saja tidak mesti kemudian sholatnya bubar. Kenapa? Nggak berjamaah sholat masing-masing. Nggak ada yang cocok jadi imam, gitu ya. Oh, ini bacanya kurang mampu, ya semampunya saja, ya tidak dipaksakan. Jadi hafalnya surat-surat pendek, surat-surat pendek. Kalau kita makmum dan imam bacaannya, mungkin ya di tempat yang kita kebetulan lewat, ikutnya ada masjid, ikut, ternyata imamnya aduh bacaannya berantakan. Dan ternyata, mohon maaf ya, yang paling sepuh di situ. Jadi boleh kita memilih imam yang paling sepuh kalau kriteria yang lainnya sudah masuk. Misalkan baca-baca Qurannya sama, hafalan Qurannya sama, hafalan hadisnya juga sama, baru cari yang paling tua. Jadi yang paling tua itu bukan kriteria yang paling pertama, gitu ya. Bagi kita tidak masalah kalau ada bacaan imam yang salah, artinya tidak ikut berdosa sebagai makmum. Imam akan menanggung apa yang dilakukannya, ya, tapi makmum tidak menanggung apa kesalahan dari imam. Karena justru sebaliknya, makmum itu tugasnya mengikuti imam. Jadi betapa beratnya tugas imam. Kalau dia tidak benar bacaannya, tidak benar gerakannya, dia bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan makmumnya diikuti, tapi makmum tidak bertanggung jawab dengan kesalahan imam. Ya, kecuali imam salah mengingatkan dalam gerakan tertentu. Misalkan harusnya ruku, dia itidal. Nah, imam mengingatkan dengan membaca subhanallah. Harusnya sujud, dia langsung duduk antara dua sujud, kan boleh diingatkan. Dan itu ada syariatnya. Namun kalau bacaannya, ya tentu harus belajar ya. Karena 7 ayat Al-Fatihah, kalau salah setiap ayat berarti 7 kali dikoreksi dan sulit. Kalau koreksinya sedang dibaca dalam sholat. Itu ya sahabat. Sahabat dan siapa Puang Ngajo ya di YouTube, insyaallah. Terima kasih. Lanjut Ibu Vivi, ada yang resen Ibu Vivi di Zoom. Silakan Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pak Ustaz, saya mau nanya terkait persoalan Ustaz. Dulu almarhumah ibu saya itu setiap hari melaksanakan qada shalah. Jadi sebelum dan sesudah melaksanakan. Itu gimana ya, Ustaz? Terus gini, saya pernah pas kerja di Timur Tengah sama majikanku kesiangan di pondok gitu. Kesiangan bangun subuh, bangun-bangun jam 9. Kata majikan saya, "Gum-gum shalah," katanya gitu. Padahal udah jam 9 pagi ya. Jadi itu gimana, Ustaz? Salat subuhnya? Saya masih dulu itu belum mengerti ya gimana gitu pas kesiangan sholat subuh itu. Jadi beliau-beliau itu bangun jam 9 pagi langsung sholat aja. Saya nggak tahu niatnya apa gitu, sholat subuh apa gitu, Ustaz.
0: Baik Ibu.
2: Itu aja Ustaz pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang pertama mengqada. Jadi mengqada itu, sekali lagi perbedaan pendapat Bu ya, ada yang memang mengqada, jadi kenapa Bapak sholat lagi? Karena dulu waktu muda saya pernah tidak melakukan sholat isya, jadi saya mengqada isya saya yang dulu. Itu ada pendapat demikian, ya silakan kalau mau ikut kan dihargai, ya itu pendapatnya di antara Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Ada juga yang cukup dengan taubat, ya karena memang sudah berlalu, dan itu banyak pendapatnya. Dari Imam Hanafi, kemudian Ibnu Taimiyah, Ibnu Hazm, dan sebagainya, begitu. Itu pendapat yang apa pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kesiangan, kesiangan itu boleh, Bu. Kalau memang benar-benar tertidur, benar-benar kesiangan, maka sholat saat bangun. Sebagaimana orang lupa, sholatlah saat dia ingat. Jadi, sholat subuh sekarang 4:30, jam 9 baru bangun. Kalau benar-benar bangun jam 9 itu karena memang benar-benar ketiduran, maka sholat ketika bangun. Jadi jam 9 sholat apa? Sholat subuh ya, bukan sholat duha, waktu walaupun itu waktu duha. Karena memang benar-benar ketiduran. Seperti orang puasa, Bu, ya, dia saum lalu kemudian makan. Aduh, lupa, saya sedang puasa. Kalau benar-benar lupa, walaupun sudah habis 2 piring, maka lanjutkan puasanya karena lupa. Tapi kalau disengaja, walaupun sebutir nasi, tetap batal karena disengaja. Nah, sama yang ketiduran juga, karena benar-benar ketiduran, capek, letih, atau apalah gitu ya, termasuk para ulama membolehkan misalkan begini, dioperasi dari jam 3 pagi itu, beres-beres jam 8, baru siuman, sadar jam 9, jam 9 itu sholat. Nah, itu sama dengan hukumnya yang ketiduran atau yang lupa tadi, gitu ya, dia baru ingat, baru sadar. Jadi begitu, dan riwayatnya ada, Rasulullah pernah dalam sebuah peperangan dengan para sahabat, itu sampai perjalanan jauh, sampai larut malam, lalu tidur. Dan tidur itu di tenda, ya, di gurun, di lapangan yang luas. Lalu, sahabat itu meriwayatkan, kami semua terbangun saat matahari sudah naik. Nah, artinya kan matahari sudah naik ini, sudah lewat subuh, ya, kemungkinan sudah syuruk atau sudah mungkin waktu menjelang duha. Maka Rasulullah menganjurkan Bilal untuk mengumandangkan azan, kemudian melakukan sholat sunat qobliyah dan sholat subuh berjamaah. Nah, apa maknanya dari hadis ini? Satu, Rasulullah melakukan sholat walaupun kesiangan. Ya, dan itu semuanya kesiangan para sahabat itu karena letihnya perjalanan dalam sebuah peperangan. Jadi ketika bangun sholat. Yang kedua adalah tetap melakukan qobliyah subuh, ternyata dalam riwayat itu saking diutamanya qobliyah subuh, ya, tetap melakukan qobliyah subuh lalu sholat subuh berjamaah. Artinya qobliyah subuh sekalipun kesiangan tetap dilakukan. Ya, Rasul menganjurkan para sahabat sholat qobliyah subuh atau sholat qobliyah fajar lalu sholat subuhnya berjamaah. Nah, itu kesiangan. Jadi ada satu riwayat, ya, ini kejadian Rasul ini menjadi pembelajaran buat kita tentunya. Jadi jangan sampai kesiangan udahlah saya mah gak usah sholat. Kan kesiangannya juga bukan keinginan, kesiangan juga nggak disengaja, kecuali disengaja, sengaja udah waktunya bangun, udah dibangunkan, tetap aja tidur, ya. Nah, itu berbeda, itu jadi berdosa tidak sholat. Tapi kalau ketiduran, itu berbeda, ya, hukumnya lain lagi. Begitu, Ibu tadi di Zoom, ya, saya izin berlanjut lagi kepada
2: Ustaz, itu. Boleh ini sedikit ya, lagi, Ustaz?
0: Oh, iya,
2: tapi gini, kalau di Indonesia nih, saya cerita ke adik saya, ya saya begitu bangun, begitu sholat. Tapi kata adik saya, kan kalau di Indonesia pakai fusoli ya, adaan, itu kan katanya nggak adaan. Gimana ya artinya gitu?
0: Okay,
2: jadi katanya nggak usah sholat, katanya gitu. Gimana ya Ustaz? Kalau yeah, adaan itu apa artinya gitu? Saya baik, lupa kalau panggilnya gitu, maaf Ustaz.
0: Siap Ibu. Oke, tentang baca usulnya atau tidak aja, ini pertama terjadi perbedaan pendapat, gitu ya. Ibu, kalau bertanya ke saya, ibu boleh membaca, boleh tidak. Ya, kenapa? Karena tidak ada satu riwayat pun yang mencontohkan Rasul melakukan itu. Tetapi itu sebagai ijtihad dari para ulama, talafud bin niat. Talafud itu melafadzkan niat dengan kalimat, usolli, saya akan sholat, subuhi, subuh, rokatnya dua rokat, adaan. Adaan itu artinya dilaksanakan langsung, gitu ya, melaksanakan langsung. Kalau bahasa terjemahan lain mah dibayar kontan, adaan itu. Nah, sehingga ada yang juga berpendapat kalau sholat tidak pada waktunya, tidak adaan, tapi kodoan, gitu ya. Kalau adaan di waktunya, kodoan di waktu setelah waktunya lewat. Itu pendapat juga. Tapi kalau menurut saya, Bu, tidak baca usulnya pun tidak ada masalah. Karena niat dalam sholat itu adalah niat dalam hati. Jadi bacaan niat itu dalam hati kita, innamal a'malu binniyat. Semua perbuatan tergantung daripada niat. Sehingga kalau sholatnya sama-sama 2 rakaat, apa yang membedakan niatnya? Qoblah subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat salat subuh dua rakaat, niat yang membedakan ya. Jadi mau baca niat mau tidak, tidak apa-apa, juga tidak jadi pertentangan. Ibu juga boleh baca niatnya mau adaan, berarti menunaikan, melaksanakan saat itu, atau mau kodoan, kodoan itu mengkodo ya. Sebagian berpendapat persis seperti yang sampaikan adik ibu tadi, kalau dia tidak pada waktu subuhnya karena dia kesiangan, sudah agak siang, maka disebut mengkodo, disebut kodoan gitu. Sri Pami Bumpi ya. Baik, terima kasih Ibu. Lanjut saya ke YouTube IG, maaf, IG dari Sepsel. Ya, Sepsel. Aduh, namanya udah susah. Assalamualaikum, izin bertanya, kalau ada sholat isya di rokaat kedua, sudah ingat pada rokaat pertama, lupa baca Fatihah, apakah ditambah rokaat sholat atau diganti langsung di rokaat kedua? Baik, rokaat pertama lupa Fatihah ya, ingatnya di rokaat kedua. Selesaikan sampai 4 rokaat, nanti tambah 1 rokaat lagi. Kenapa? Karena Fatihah itu rukun. Jadi kalau 1 rokaat tidak baca Fatihah, maka tidak dihitung rokaat, berarti kurang 1 rokaat, sehingga tambah 1 rokaat lagi. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau berjamaah? Nah, kalau berjamaah, kita masuk, imam sudah baca Fatihah, atau kita masuk, imam sudah baca surat, kita nggak kebagian Fatihahnya imam, maka dia dijamin oleh imam, al-imam dominun, sepanjang dia masih mendapati ruku. Man adroka ruku, faqad adroka sholat. Siapa yang mendapati ruku, maka dia mendapati sholat. Maksudnya dia mendapati rokaat itu. Nah, tapi kalau sholat sendiri, tidak baca Fatihah, lupa baca Fatihah, maka rokaat itu harus diulang, karena rukunnya dia tidak dapat. Gitu ya sahabat Setsel ya di IG. Lanjut di YouTube Abdinur 9109. Jika membaca tahwud tiap baca Al-Fatih itu termasuk nambahin baca atau tidak, dan bagaimana boleh atau tidak? Baik, bacaan tahwud dalam Fatihah khususnya dalam sholat itu dibaca di rakaat pertama saja setelah doa iftitah. Jadi setelah iftitah kita membaca iftitah, pilihannya boleh mau ya Allah Akbar Kabiro sampai selesai, atau membaca Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika wa tabaraka smuka, gitu ya, dan beberapa riwayat lain. Pokoknya setelah iftitah baca tahwud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, lalu baca Fatihah. Itu hanya di rakaat pertama. Nanti rakaat kedua, ketiga atau keempat langsung Fatihah dari bismillah tanpa membaca tahwud terlebih dahulu. Itu ya sahabat Abdi Nur di YouTube ya. Lanjut di YouTube sahabat Siti Robingah. Siti Robingah mungkin ya, kalau orang Jawa Siti Robingah jadi dibacanya. Tanya Ustaz, utama mana sholat witir sebelum tidur dengan sholat witir saat bangun malam? Oke, kedua-duanya boleh dilakukan. Sering saya contohkan dalam riwayatnya, kalau Abu Bakar itu tidak pernah tidur kecuali sholat witir dulu. Kenapa? Kalau nanti kesiangan tahajud, witirnya minimal sudah dilakukan. Ya, dan itu juga memperkuat niat saya sudah witir supaya nanti tahajud tetap bisa bangun. Ya. Tapi kalau Umar bin Khattab tidak, dia langsung tidur setelah isya itu karena yakin bangun sepertiga malam. Nah, kalau utama atau tidak utama, tentu lebih utama diakhirkan. Kenapa? Karena mendapatkan sepertiga malamnya. Itu ya, sepertiga malam itu kan banyak keutamaan, seperti kita hadis, ya, hadisnya dibahas di dua pekan lalu ya, saat turunnya para malaikat, saat Allah turun ke langit dunia, saat dosa-dosa diampuni, saat doa-doa diijabah gitu. Itu keutamaan sepertiga malam, sehingga kalau mau diakhirkan lebih baik. Tapi kalau di awal pun itu juga boleh, dan Rasul mencontohkan, para sahabat melakukan, maka itu pun boleh. Itu pilihan saja, silakan ya sahabat Siti di YouTube.

0: asa.
1: Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat MK, kita sudah simak bersama sajian ilmu di kebersamaan pagi hari ini yang baru saja disampaikan oleh guru kita Ustadz Dr. Haji Mulyadi Al-Fadil S.Sos. I.M.Pd. yang tentunya kita sudah simak pembahasan berkaitan sholat qiyamul lail, bagaimana keutamaan dan ketentuannya bagian yang ketiga. Yang ini mudah-mudahan sahabat MK menambah pengetahuan kita serta juga perhatian kita berkaitan tentang sholat qiyamul lail yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Mari juga kita doakan bersama guru kita sahabat MK, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, penjagaan, serta juga Allah kuatkan langkah dakwah beliau serta juga diistiqomahkan selalu dalam kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MK, sebelum juga kami menyapa Anda di pagi hari ini yang sudah bergabung mengirimkan atensinya, kami akan hadirkan terlebih dahulu sebuah informasi kembali yang tentunya dapat kita manfaatkan ya, sahabat MK juga dapat ambil bagian di dalamnya.
0: Hapus dosaku, mengganti hukumanmu di...
1: Sahabat MK mau beramal yang terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Tentu wakaf pilihannya. Wakaf adalah amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Sahabat MK, tidak hanya orang kaya, kita semua juga bisa berwakaf. Kita dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang kita berikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari besarnya nominal, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari sahabat MK, kita belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, Anda dapat kunjungi laman wakafdt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123. Sekali lagi 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat, berjuta manfaat.

0: Bambam. Selain itu, sahabat MK, perjuangan untuk Palestina bukan hanya tentang hari ini, tapi juga tentang menjaga kepedulian dan kontribusi untuk jangka panjang. Menyambut kemerdekaan Palestina, DT Peduli menyiapkan rencana induk kontribusi selama 20 tahun ke depan. Rencana ini dibagi menjadi 4 fase, masing-masing selama 5 tahun, dengan fase pertama pada 2026 hingga 2030. Fokus awalnya adalah membantu masyarakat Palestina memenuhi kebutuhan dasar dengan perhatian pada 3 hal utama, yaitu tauhid, pendidikan, serta pangan dan minuman. Untuk kebutuhan pangan, DT Peduli menyiapkan rencana pengembangan 20 dapur di wilayah Palestina dan sekitarnya.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Balai Apis masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: la santità?
1: No way!
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha ibu?
4: Abdi Ibu Entin.
3: Ibu Entin teh linggih paling mana?
4: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Rancatapen, RT 16, RW 5, Desa Jaya Raksa, Kecamatan Simaraga, Ciamis.
3: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha tahun?
4: Abdi atos yuswa 73.
3: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
4: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, Jang.
3: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
4: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
3: Salama ieu ibu pengobatan tanggung non way bu.
4: As lo segala rupi ai obat mah gitu terus kadoer atos.
3: Mohon ibu eta upami panyawat karaos kumaha bu?
4: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong micen kaapetan gitu, teras pegel hari gitu. Upami itu acan di angok cai panas gitu teh acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
3: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon bu?
4: Nganggo Alpha Propolis.
3: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
4: Aya rada mendingan gitu ayaan ayeuna nuju karaosna rada mendingan gitu ayeuna teu karaos panas teuing gitu ayeuna teh minangkan nuju rada harampang gitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasana mah kan kahampangan teh sesah.
3: Ibu teh ieu nembe saep sabaraha botol bu?
4: Nembe saep sabotol kadua ayeuna bade.
3: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
4: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
3: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
4: Ti uninga nguping tina radio, radio pis ti amis.
3: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga bu.
4: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat di bade nyobian nganggo Alpha Propolis mangga cobian abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu aya perobihan.
3: Alhamdulillah ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambi sehat rezeki oge tambi lancar bunya.
4: Amin.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha mina, Pak?
1: Abdi Wasta Muhtar.
0: Bapak alamat lengkapnya di mana?
1: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
0: Bapak, kantor tetes ngaleut sabaraha botol?
1: Kapengerti sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok nguping tina radio opis, birajin nyetel, hoyong nyubian.
0: Bapak tahu sabar alami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
1: Rupin mah ayah setahun nokto sarita teh. Namun asal nah hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayah nah.
0: Bapak teh tahu sabar botol ngalir teta teh dugi ka kempes gitu teh?
1: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun ngelut-ngelutan gitu.
0: Bapak tahu kemana weh gitu, Pak, berobat?
1: Gak acan. Dianggap teh lah, iya mah pangten biasa lah. Tapi lami-lami kok ngagengan gitunya. Ping birah nguping dina radio, pirajeunan sok nyetel radio.
0: Ada ngukeun naon, Pak?
1: Resep dawa yang golek gitu.
0: Lain apa deh mesra kangge panyawat naon bapak ya?
1: Leres. Tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis.
1: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah. Kumacarana nya seur upaya hoyong sararehat. Tatu masa kitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teu ngeng ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atarpi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
0: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Yopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat menuju sareng tes sitinya.
3: Mohon.
2: Tes siti mana link kita?
3: Di Cihideng. Cigaru.
2: Cihideng Cigarunya. Desa
3: Mekarmukti.
2: Desa Mekarmukti mohon. Tahu sabar uyan ka dia teh?
3: Dua katilu aina.
2: Dua katilu ainanya. Mohon. Panyawate anu karaos naon teh?
3: Sok cangkul.
2: Mohon.
3: Leuleus riut.
2: Mohon. Upami mohon upami nuju di check up naon panyawatna teh. Nuju
3: di check up teh. Kelenjar getah bening.
2: Kelenjar getah bening.
3: Asam lambung.
2: Teras.
3: Teras deui.
2: Tadi teh seueurnya komplikasi panginten teh nya.
3: Mohon. Pisan. Sok seueur nu karaosnya, sok seueur leuleus.
2: Nuse mohon.
3: Ieu naon teh perih ieu teh.
2: Patuangan teh.
3: Benjolan pan ieu seueurnya.
2: Sabaraha hiji benjolan teh teh?
3: Namana mah hiji kawit nama. Seueuran jantung 7.
2: Tah ayeuna kan.
3: Ayeuna mah
2: kumaha teh ayeuna?
3: Lah kitu alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Tos aya karaosna.
2: Tos aya karaosna nya.
3: Tos leuleus lah kitu teh teu nyeri deh.
2: Teu nyeri enanya ya.
3: Teu nyeri alhamdulillah.
2: Tak sabar lami kan rupanya mati. Di
3: 2012.
2: 2012 ini 2020 berarti sapul usumnya.
3: Iya, tos lami.
2: Tos lami. Tapi alhamdulillah sareng saya ngada tandung alfa propolis majeng sehatnya.
3: Alhamdulillah aya karosna gitu.
2: Seueur
3: anu karosna gitu. Soca enam bengras ningali alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
3: Ieu tos teu aya cangkeul tos hilang gitu nya.
2: Ayeuna.
3: Seueur we pun anu karosna
2: enam. Alhamdulillah.
3: Biasa ieu we kitu. Ngan aya keneh benjolan kan tos salit deui.
2: Salit deui nya. Mohon insyaallah mudah-mudahan
3: ya, mudah-mudahan nya.
2: Halaras aya kesandet teh ka ngomitra kamu dangu supados sehat sapertos teh kieu teh
3: upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi
2: cobian panginten
3: nya cobian we tos karaos ku abdi gitu alhamdulillah sareatna ieu
2: aya karaos na nya alhamdulillah sehat salamina teh nya
3: mudah-mudahan ya nyuhunkeun pidoana mudah-mudahan ieu ku sareatna landong sim abdi tiasa damang ieu ku sareatna nya
2: mohon amin amin amin hatur nuhun teh nya mohon.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng bapasan namina, Pak?
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12, Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayakolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Iya teh, upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan kamana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namung nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui henteu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak ieu karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teh acan seet masih kene aya, namung nya alhamdulillah ari damang mah atos mun nya bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna. Sareng kealaman ku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kesaksiana pidoati abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin
0: ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumbu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten aya hoyong makan ya, untuk pamitas karaos nyeri gitu, lambung teh, pamitas makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah ui ka rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, Mak teh dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya toh seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya nate.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari, bade bobo, weta ayana bade ngaleut deui, Mak.
1: Mak, bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da mah oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibak kandagi alhamdulillah kitunya mah teh iya ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya kuja jamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos na konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Informasi Balai Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi Balai

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sareng Abah Damisnya dina acara Dongeng Sunda Carita keur Balarea. Wangkid kiwari Bah Damis baris ngaturkeun deui Dongeng Sunda dina jejer carios Jawara di Kuhawale. Jawara di Kuhawale. Jawara di Guha Walet hasil karya Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis.
1: Spesialis anti penyakit kronis, ya Alpa Propolis. Khasiatnya berlapis-lapis.
0: Jamu Tetes Alpa Propolis lanung herbal alami ngandung 100% propolis asli anu tos manjur khasiatna. Semangat tuh urang sami-sami ngangukeun deui Dongeng Sunda ti Abah Damis dina jejer carios Jawara di Guha Walet karangan Ki Leuksa bagian anu ka 10.